jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

semua, segmen kedua bersama dengan Ulun Kian sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, musik Banjar kembali mengudara gesan bubuan pian semunyan. Tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

0: lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar masih dikawani dengan Lulun Kian, Dangsanak Semunyaan. Bubuan Pian, pernahlah mendengar pepatah kah atau mitos urang bahari? Contoh, anak gadis itu dilarang duduk di muka pintu. Habis itu dilarang duduk di muka pintu bilanya lagi azan maghrib. Atau bahkan potong kuku di malam hari misalkan. Atau menabrak kucing, itu bisa menyebabkan sial. Nah, itu adalah jenis mitos yang ada di Indonesia, Dangsanak Perompak. Jadi memang masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai salah satu yang sangat percaya dangsanak lawan yang ngarannya mitos. Nah, fenomena ini kadang mengherankan karena di Indonesia itu terdapat beragam mitos populer yang sudah berkembang sejak zaman bahari kala. Nah, setiap daerah di Indonesia itu berisi mitosnya sendiri yang turun-temurun dari generasi sebelumnya. Mitos ini merupakan cerminan dari sejarah dan juga kepercayaan yang tertanam dalam budaya masyarakat setempat. Jadi kita akan mengenal kembali mitos-mitos yang mungkin Bubuan Pian juga sudah kedingat lagi, Ulun pun juga sudah kedingat lagi. Bukan kedingat sih, minim. Yang pertama, tadi sudah Ulun sambat, ada anak gadis dilarang duduk di muka pintu. Jadi dangsanak, mitos ini tuh populer banar di kalangan masyarakat Jawa. Dipercaya, bilanya seorang gadis duduk di depan pintu, itu akan kesulitan bertamu lawan jodohnya. Walaupun mungkin sebenarnya lah, mungkin karena duduk di depan pintu itu kan menghalangi jalan. Jadi mitos ini menjadi bagian dari kepercayaan turun-temurun dalam budaya Jawa. Gasan menegur seorang gadis sekira kada duduk menghalangi jalan, lebih tepatnya di depan pintu. Yang kedua, ada kupu-kupu masuk rumah pertanda akan ada tamu. Jadi mitos populer ini juga berasal dari kepercayaan masyarakat Jawa. Kupu-kupu nang masuk ke dalam rumah dan sana itu dipercaya sebagai pertanda akan ada tamu nang datang. Walaupun secara ilmiahnya masuknya kupu-kupu ke dalam rumah ini adalah hal nang biasa saja sebujurnya dangsanak, dan kepercayaan ini tetap kuat ada di kalangan masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga, ikan bilangnya menabrak kucing menyebabkan kesialan toh. Nah, jadi mitos ini itu juga beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Bilangnya menabrak kucing tapi membiarkan kucing itu, maka akan mengalami kesialan dalam waktu yang dekat. Jadi memang kucing ini rancak dangsanaklah dianggap sebagai simbol keberuntungan atau bahkan kesialan dalam budaya populer. Bahkan dangsanak perompak, kucing ini pun juga lebih condong disimbolkan dalam bentuk keberuntungan atau hoki bagi masyarakat Tionghoa. Walaupun kada beralasan secara ilmiah, tapi mitos ini tetap dipercaya oleh sebagian masyarakat. Ya mungkin artinya bisa dibilang janganlah menabrak hewan kayak itu. Nah, karena kan bila menabrak hewan tuh sama aja dengan membunuh makhluk hidup juga nih. Ya, walaupun hewan kada ada bisi akal, tapi ya Bubuan Pian harus bisi hati nurani dong. Jadi jangan menabrak kucing, karena kucing itu bisa menyebabkan kesialan. Masih ada lagi, dangsanak perompak, mitos-mitos populer yang ada di masyarakat Indonesia. Tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 9 pagi, waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: .7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: nasi goreng aja, murah, enak lagi.
1: Enggak ah, nge-level, makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas, harusnya kita bangga dong.
2: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
0: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Kita lanjut akan lagi dan sanaklah mitos-mitos populer yang ada di masyarakat. Tadi sudah ada 3, menabrak kucing itu bisa membawa sial, kupu-kupu masuk dalam rumah, akan ada tamu, anak gadis dilarang duduk di depan pintu. Nah, yang keempat yaitu adalah duduk di atas bantal menyebabkan bisul. Jadi, mitos populer masyarakat Indonesia ini mengatakan bahwa rancak duduk di atas bantal itu bisa menyebabkan bisul. Walaupun tidak ada dasar ilmiah yang mendukung, tapi mitos ini dipercaya oleh sebagian masyarakat ya. Mungkin yang ulun tangkap nila, kenapa kita kada boleh duduk di atas bantal? Karena bantal itu kan wadah penggulingan kita ya, dan kita kan menempatkan muha di sana. Nah, untuk bagian bokong kali ya ulun sebutnya ya, bokong itu kan salah satu bagian tubuh yang bisa dibilang tidak bersih lah, seperti itu kayak itu. Nah, saban hari aja harus dibersihi kan. Oleh karena itu, masa iya bekas bokong kita guringi dan kita andaki muha sih, walaupun ya muha kita seorang kayak itu. Nah ya, pokoknya etikanya kurang lah. Yang berikutnya yaitu adalah menyapu kada barasih. Nah, mitos ini tuh lebih berfokus di anak bebinian lah, yang mana mengatakan bahwa menyapu kada bersih itu bisa mendapat akan calon suami nang brewokan. Walaupun tujuan sebenarnya tuh mungkin gasan mendorong kebersihan kalau lah. Jadi mitos ini diwarisakan dari generasi ke generasi dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Padahal dapat laki nang brewokan tuh gagah juga yo lo. Oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah hal yang bukan hal, tapi adalah mitos yang rancak ulun dengar dang sanak perempat. Yaitu adalah menyisakan nasi saat makan itu akan mengolah nasi menangis kayak najar. Jadi menyisakan nasi ketika makan itu rancak dianggap sebagai tindakan yang kada sopan atau etikanya kurang bagus lah ya dalam menghargai makanan. Jadi dalam mitos ini, menyisakan nasi itu bisa membuat nasi menangis, yang mana sebenarnya dalam metafora itu gesan menyampaikan pesan kepada kekanakan sekira menghargai makanan dan kada boros, dan yang terpenting adalah makanannya itu harus habis. Demikian dang sanak perempat, mitos-mitos populer yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi dang sanaklah, bahkan dalam pepatah Banjar pun juga itu banyak banar dang sanak perempat. Bila bebuan pian penasaran, cari aja bukunya Bapak Nur Halis Majid. Di sana tuh biasanya Sidin banyak banar tuh buku-buku yang diolah Sidin, yang mana berisikan tentang pepatah Banjar serta makna-maknanya. Demikian dang sanak perempat, setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Panderan Bayi Sukan. Tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Seberatan, Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan upaya memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Hal ini dilakukan melalui rapat finalisasi penyusunan rekomendasi di gedung DPRD Kalsel. Rapat ini dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Haji Muhammad Syarifuddin SEMAP dengan menghadirkan beberapa pejabat lainnya. Haji Muhammad Syarifuddin menjelaskan rapat ini merupakan agenda terakhir Pansus, gagasan menyusun dan menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, serta pembahasan yang sudah dilakukan selama masa kerja Pansus. Selain itu, Pansus juga turut mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Evaluasi diperlukan, sekira sistem pengawasan ini bisa berjalan lebih terukur sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kiai Sukan, Propat, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Propat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Selamat baisukan dulu ucapkan dari studio RRI Propat Banjarmasin. Dan sana kita sudah kembali bergabung bersama dengan Pandaran Baisukan edisi hari ini, tentunya di hari Senin, tepat di tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dan sanaknya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, dan sana Propat bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani bubuan pian semunyahan. Dan hari ini di Pandaran Baisukan kita akan ditemani dengan Bapak Ibu dosen dari Universitas PGRI Kalimantan ya. Yang menemani hari ini ada dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Pak Ahmad Humaidi MPD, beliau selaku dosen PBSI UPK. Kemudian juga ada Ibu Dr. Hajah Dina Huriati MPD selaku dosen Pendidikan Matematika UPK ya. Hari ini judul panderat kita akan membahas tentang dokumentasi masjid bersejarah Kalimantan Selatan sebagai penguatan literasi budaya. Nah, untuk buan pian seberatan yang mungkin nanti setelah dialognya berjalan dan ada yang ingin dipertanyakan, silakan dang sanak bergabung di dua line telepon kita tentunya. Yang pertama melalui WhatsApp Propat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bapak dan Ibu, sehat ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Oke. Ya, sehat walaupun mungkin hari ini kita ditemani kan cuma dengan Kian tapi dengan kabut asap ya. Aduh. Tadi di OTW ke sini apakah terkendala kabut asap atau gimana? Mungkin dari Ibu dulu.
3: Jadi kabut asapnya tidak terlalu.
1: Enggak terlalu tebal. Ya, oke. Okay.
3: Mungkin kalau Pak Ahmad Humaidi ya.
1: Oh iya, ya. Pak Ahmad gimana nih? Perjalanan ke sini tadi gimana? Apakah gambut hari ini separah kemarin-kemarin atau agak lebih kalem nih asapnya?
2: Kebetulan hari ini agak lebih pekat, Mas Kian.
1: Oh, justru malah agak lebih pekat.
2: Iya, lebih pekat.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi arah ke Gubernur Subarjo tadi saya akan ngantar anak dulu tadi. Lumayan itu agak-agak pekat.
1: Oh,
2: jadi,
1: tapi anak tetap sekolah ya?
2: Kalau ke minggu-minggu kemarin itu memang masuknya jam 9:30.
1: 9:30.
2: Sebelumnya juga sempat
1: PJJ ya?
2: PJJ ya online.
1: Okay.
2: Nah, hari ini kembali ke jadwal awal jam 8 tapi ternyata pekat lagi kabutnya.
1: Ya, semoga aja kabut asap yang lagi melanda Kalimantan ini bisa cepat berlalu gitu ya, Bu ya. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai dokumentasi masjid bersejarah di Kalimantan Selatan sebagai penguatan literasi budaya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, masjid bersejarah yang mana nih yang dimaksud yang akan kita bahas di pagi hari ini? Tentunya mungkin bisa Pak Ahmad atau mungkin Ibu, siapa nih bisa dipanggil, Bu?
3: Ibu Dina.
1: Ibu Dina ya, salam kenal ya Ibu Dina ya. Kalau sama Pak Ahmad saya udah pernah. Oke, silakan mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu.
2: Oke, baik Mas Kian. Jadi kebetulan tahun ini tadi kami diberi bantuan ya dari Kementerian Kebudayaan, lebih spesifik lagi ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan 13 ya. Dulu. Nah, sekarang mereka terbagi jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Kalsel dan Balai Pelestarian Kebudayaan Kalteng. Nah, kebetulan kami diberi bantuan untuk melakukan dokumentasi masjid bersejarah di Kalimantan Selatan. Nah, di sini kami mendokumentasikan 8 masjid ya.
1: Oh, 8. Ulun kira tadi cuma 1. Nah, ternyata 8 lah.
2: Oke, ya, oke. Jadi kalau di Banjarmasin ini kami ada 3 ya. Jadi yang pertama masjid tertua di Kalimantan Selatan itu Masjid Sultan Suryansyah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Masjid Jami Banjarmasin ya.
1: Oke.
2: Kemudian arah ke Alalak sana itu ada Masjid Tufatur Rogibin ya, atau kalau masyarakat Banjar itu lebih mengenalnya dengan Masjid Kanas ya, karena bentuk kubahnya itu berbentuk seperti nanas.
1: kayak nanas gitu ya.
2: Iya, betul. Hmm. Kemudian arah ke mana, Kabupaten Banjar itu ada Masjid Abdul Hamid Abulung ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kemudian lurus lagi ke Kabupaten Tapin. Nah, itu ada Masjid Al Mukarramah ya di Banua Halat kiri. Kemudian lurus lagi ke hulu Sungai Selatan itu ada.
1: Waduh, jauh lah.
2: Iya. Daerah Negara itu ada Masjid Jami Ibrahim ya. Nah, kemudian terakhir lurus lagi ke arah hulu Sungai Tengah. Nah, itu ada Masjid Keramat Pelajau dan satunya itu Masjid Al-A'la ya. Al-A'la di Desa Jatuh. Nah, gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ada 8 masjid tuh.
1: Ada 8 masjid yang ternyata KD cuma berfokus hanya di daerah-daerah atau sekitar Kota Banjarmasin. Enggak ya, tapi ternyata ini mewakili provinsi Kalimantan Selatan, jadi sampai tak ke hulu sungai itu. Oke, okay. Ini tuh dalam program apa sih sebenarnya Bapak dan Ibu, dan tujuannya tuh apa sebenarnya? Nah, mungkin bisa dijawab ke Ibu Dina ya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin ini, mohon maaf Ibu sebelumnya mic-nya bisa dimajukan, oh, karena suaranya terlalu kecil nanti. Oke, okay. Silakan Ibu.
3: Ya, jadi ini sebenarnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Humaydi, bahwa kita menerima dana bantuan Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian arah penelitian kami, memang penelitian kami itu dimulai dari berdua dengan Pak Humaydi dan beberapa tim, itu dimulai dari literasi numerasi, kemudian ada literasi finansial, dan ada juga kajian dimensi ekonomi budaya
1: okay.
3: Di Kalimantan Selatan, dan ini kami memfokuskan diri lagi ke literasi budaya, bukan memfokuskan, meluaskan lagi arah kepenelitian kami ke literasi budaya. Nah, kemudian setelah kami berbincang budaya mana ya, sesuai dengan juga visi misi Universitas PGRI Kalimantan, itu adalah salah satunya memberdayakan kearifan lokal Kalimantan Selatan.
1: Okay.
3: Lalu kami menemukan ide untuk mengambil salah satu bentuk penelitian ini, yaitu dokumentasi masjid bersejarah di Kalimantan Selatan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami memilih 8 masjid yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Humaydi, dari Banjarmasin, kemudian ke Batola, Kabupaten Batola, lalu ke Kabupaten Banjar, Tapin, ada hulu Sungai Selatan hingga hulu Sungai Tengah, ya. Nah, jadi ada 8 masjid yang dengan kriteria-kriteria tertentu menjadi pilihan kami untuk kami dokumentasikan. Memang okay. Ada banyak sudah penelitian maupun dokumentasi terkait masjid-masjid ini, tapi kami mencoba membuatnya dalam satu, nanti ada dokumentasi film singkat gitu ya. Jadi nanti selain bentuknya luarannya berupa buklet ini, kami juga nanti akan membuat satu dokumentasi berupa film singkat terkait 8 masjid ini.
1: Oke, okay. Oh, ini berarti lagi on progress ya,
3: iya,
1: Bu ya. Oke, nah boleh ini dulu nggak tanya dulu, tadi kan kita udah tahu nih ya latar belakang daripada adanya program dokumentasi masjid bersejarah, dan tadi total ada 8 masjid yang tidak cuma di Kota Banjarmasin gitu ya. Seberapa besar sih Ibu peran daripada masjid-masjid bersejarah ini dalam merekam jejak peradaban gitu ya, khususnya juga perkembangan Islam di Tanah Banjar. Nah, ini kan masjidnya kan tua-tua semua ya, otomatis kan sejarahnya juga pasti akan sangat panjang gitu. Nah, itu seperti apa?
3: Saya mungkin awali dulu, nanti Pak Humaydi bisa menambahkan ya.
1: Boleh.
3: Kita mulai misalnya dari Masjid Sultan Suryansah
1: dulu.
3: Ini adalah tadi masjid tertua di Kalimantan Selatan.
1: Ya.
3: Dan ini memang kalau melihat pendiriannya itu bertepatan dengan hari kelahiran Kota Madya, 24 September tahun 1526 ya. Nah, jadi ini sebenarnya juga bertepatan kan, kita baru memperingati
1: 500 tahun ya
3: Kota Madya. Nah, ini juga sejarahnya memang dimulai dari
1: Kesultanan Kesultanan.
3: Kesultanan Banjar yang pertama kali diislamkan di tahun 1526 dari Kerajaan Demak itu. Nah, jadi Raja Sultan atau Sultan Suriansa waktu itu. Nah, itu sejarahnya berawal. Nah, kalau kita membaca sejarah dari masjid-masjid di Kalimantan Selatan ini, memang masjid-masjid ini tidak hanya untuk tempat beribadah,
1: nah,
3: tapi
1: itu dia
3: juga tempat akulturasi budaya ya Pak Humaydi ya. Jadi banyak, dan seperti juga pada saat di perang Banjar, mereka mengadakan rapat, mengadakan strategi
1: perkumpulan
3: perang,
1: lah ya pokoknya ya
3: di dalam masjid. Dan kemudian selanjutnya selain tadi tempat ibadah ya, seperti juga masjid Jami di Sungai Jingga ya Pak Humay, itu juga didirikan karena Banjarmasin itu perlu sebuah masjid untuk sholat Jumat. Karena itu bila ada namanya ditambahkan Jami, masjid Jami itu berarti masjid untuk semua masyarakat berkumpul untuk sholat Jumat. Walaupun di sekitarnya ada masjid lain juga. Jadi itu yang membedakan antara masjid Jami dengan masjid dan di zaman itu ya.
1: Oke.
3: Nah, kalau sekarang kan
1: paham.
3: Masjid itu kita
1: sudah bisa sholat Jumat
3: di waktu dulu itu. Jadi begitu itu mengapa masjid-masjid ini begitu bersejarah ya di dalam perkembangan sejarah dan budaya di Kalimantan Selatan. Silakan.
1: Silakan Pak
2: menambahkan Mas Kian ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau dari sejarawan tuh mereka mengatakan masjid bersejarah ini living monument.
1: Living monument. Artinya apa
2: kalau
1: tuh?
2: Kalau diterjemahkan itu monumen hidup.
1: Jadi
2: maksudnya itu kan kita bisa melihat peninggalan di masa lalu itu masih berjalan sebagaimana waktu itu ya gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi kalau dulu kan misalnya orang sholat itu di masjid itu, nah sekarang kita juga masih melihat orang sholat di masjid itu. Ya. Kita melihat di masa lalu orang ada melakukan majelis taklim gitu ya.
1: Nah sama sekarang juga masih ada.
2: Gitu. Kalau dulu orang kemudian misalnya melakukan tradisi-tradisi keislaman,
1: pengajian mungkin apa segala macam gitu ya.
2: Ya itu juga masih kita lihat sekarang. Jadi misalnya ada beberapa gitu. Jadi misalnya seperti tradisi-tradisi Ba'ayun Maulid ya.
1: Oh iya, bujur. Gitu. Itu tradisi yang tua banget ya, itu ya, dari zaman dulu sudah ada.
2: Zaman dulu sudah ada dan itu dilaksanakannya di Masjid Al-Mukarramah Banu Halat. Sejak dulu sampai sekarang kita masih melihat bagaimana tradisi itu berjalan. Atau misalnya kita juga bisa melihat di hulu Sungai Tengah ya, ada tradisi Batumbang tuh ya. Di Masjid Keramat Pelajau dan di Masjid Al-A'la Jatuh. Nah, itu di zaman di masa lalu masyarakat melakukan itu dan sekarang pun masih orang melakukan itu. Jadi apa yang di masa lalu orang laksanakan di masjid-masjid bersejarah ini kita juga masih melihat. Kemudian juga arsitektur ya,
1: ya.
2: Bentuk masjidnya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana masjid di masa lalu awal-awal Islam itu masuk ke Kalimantan Selatan bentuknya, nah kita bisa melihat melihat masjid-masjid bersejarah itu ya.
1: Oh, arsitekturnya.
2: Arsitekturnya.
1: Gitu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang arsitekturnya gitu ya, adakah ada sih keunikan atau arsitektur yang mana punya ciri khas banner nih untuk masjid yang ada di Kalimantan Selatan gitu ya? Dan apa yang paling menonjol pada bangunan masjid tua di Kalsel dibandingkan dengan daerah lainnya selama Bu Puan Pian mungkin mendokumentasikan masjid-masjid atau kedelapan masjid tadi? Nah, yang paling menonjol tuh di bagian mana sih arsitekturnya?
3: Jadi kalau
1: Ibu Dina silahkan.
3: Terima kasih. Jadi kalau sejarahnya memang kita kan berasal dari waktu masyarakat Kalimantan Selatan diislamkan itu yang mengislamkan adalah dari Kerajaan Demak. Jadi beberapa struktur dari masjid yang ada di Kalimantan Selatan itu dipengaruhi oleh budaya dari Kerajaan
1: Demak tadi ya. Nah, oke. Okay. Nah,
3: kemudian kalau strukturnya ya Pak Umay,
2: jadi kalau apa awalnya itu kan Islam masuk itu disebarkan melalui Kerajaan Demak tadi ya seperti kata Ibu Dina katakan. Jadi arsitektur di masjid Banjar itu juga sangat mirip gitu dengan masjid-masjid yang ada di Demak. Jadi misalnya itu dari sisi atap, nah gitu, dari sisi atap. Jadi kalau kita lihat masjid
1: atap tuh biasanya emang paling ikonik ya.
2: Iya. Jadi kalau kita bedakan gitu ya dengan masjid modern sekarang, masjid-masjid bersejarah itu mereka tuh punya atap, kalau istilah Banjarnya itu tumpang talu ya.
1: Tumpang talu, iya, bujur-bujur.
2: Itu sangat mirip dengan masjid di Demak sana ya. Jadi dia tuh bertumpang tiga. Jadi misalnya kalau kita lihat Masjid Sultan Suriansah itu kalau Anda amati itu tiga.
1: Ya.
2: Kemudian Masjid Al-Mukarramah juga itu tiga ya. Tiga tingkat gitu. Atau Masjid Pelajau ya, walaupun sudah dimodernisasi ya, tapi tetap dia bentuk awalnya itu juga tiga ya.
1: Okay.
2: Kalau dulu mungkin ya masjid, kalau misalnya masjid kanas misalnya itu Fatur Ghibin, kalau sekarang kan mungkin ya bentuknya seperti kanas ya. Tapi kalau kita lihat foto di masa lalu itu juga sebenarnya tumpang tiga ya. Nah,
3: jadi,
2: nah,
3: oh. Gitu. Jadi ini kalau kita melihat ya dari buklet kami kan tampak ada fotonya.
1: Itu hasil fotonya ya.
3: Hasil foto dokumentasinya.
1: Itu hasil turun ke lapangan ya Bu ya.
3: Iya yang sekarang itu kelihatan sekali bahwa atap-atapnya itu tumpang berbentuk arsitektur.
1: Tumpang talu tadi ya.
3: Tumpang talu atau tumpang tiga ya, tumpang talu. Jadi bertingkat tiga. Nah rata-rata semua bertingkat tiga. Kecuali yang tadi disampaikan oleh Pak Umedi ada perubahan di masjid
1: Fatur Ghibin ya.
3: Masjid Kanas ya kan, masjid Kanas, karena mereka menempatkan kubah berbentuk kanas di bagian atasnya ya. Nah itu kalau, tapi kalau secara keseluruhan arsitektur di masjid-masjid yang membedakan dengan di masjid
1: daerah lainnya,
3: daerah lain Jawa itu adalah fondasi atau struktur bagian dalam yang terbuat dari kayu ulin. Nah,
1: Oh, ya.
3: Kemudian ada juga tiang-tiang utama yang sampai sekarang yang dipertahankan walaupun ada perubahan dari arsitektur ataupun di
1: fisiknya mungkin yang gitu ya, yang dulu yang semuanya kayu, ya, ada betonnya gitu-gitu ya.
3: Dibuat dibangun ulang. Seperti masjid yang pernah terbakar ya, di masjid.
1: Wah, masjid mana itu, Ibu? Ya,
2: kalau yang pernah terbakar tuh di Masjid Banu Halat tuh
3: Banu Halat pernah terbakar. Tetapi tiang utama atau sokok gurunya ya, nah itu masih dipertahankan. Jadi masih ada di dalam. Nah kemudian dari beberapa tiang guru itu, sokok guru itu dipertahankan dengan cara membungkusnya dengan kaca, ya. Karena mungkin masyarakat kita karena itu kayu ya. Itu mengambil beberapa bagian, kalau datang ke masjid dengan mengambil beberapa bagian kayu saya tidak tahu untuk dijadikan apa gitu ya.
1: Kepercayaan lokalnya
3: ya, lokal kita ya.
1: Paham.
3: Nah kemudian sehingga untuk mempertahankan tiang-tiang utama itu beberapa dari di masjid-masjid tersebut di atau ditutup dengan kaca. Kaca sehingga kita hanya melihat tetapi tidak bisa menyentuhnya kembali. Tapi ada juga di beberapa masjid dibiarkan tetapi di seperti disembunyikan agar tidak tahu bahwa itu adalah tiang-tiang utama masjid yang yang sudah ada sejak berdirinya masjid tersebut.
1: Jadi banyak kepercayaan lokal itu, yang pertama nih berarti fakta yang kita temukan adalah banyak orang yang mungkin mengikis ya, mengambil sedikit bagian tiang-tiang utama. Itu tuh biasanya jar sekira para jakian pendingin dompet lah. Tadi ulun lupa nih anak betakun apa ya. Oh itu Masjid Nanas itu tadi, Fatur Ghibin ya namanya ya. Nah sebelum kita jeda mungkin pertanyaan ulun dulu nih, itu Masjid Nanas ya sendiri ada nggak sih Bu filosofinya, kenapa yang dulunya kan kata Pak Ahmad tadi atapnya tumpang talu ya, bertingkat tiga, tapi kenapa jadi dirubah berbentuk nanas? Nah itu apakah ada sebabnya dan kenapa tuh?
3: Ya sebelum kita menjawab ke sana mohon maaf Dingkian.
1: Asik. Masih anum nih.
3: Asik. Nanti dikira abang Kian ya. Nah, jadi sebenarnya beberapa masjid yang posisinya sekarang kita temukan sebelumnya tidak terletak di lokasi yang aslinya.
1: Oh.
3: Ya, seperti Masjid Jami Banjarmasin, kemudian Masjid Nanas, dan satu lagi Masjid
2: Masjid Jami Ibrahim.
1: Oh, berarti masjid-masjid ini relokasi ya?
3: Iya.
2: Ya, sebagian relokasi.
3: Jadi kalau sejarahnya seperti Masjid Jami itu berada di pesisir dekat Pasar Lama, ya. Kemudian kalau juga di Masjid Kanas juga di seberang sungai itu. Nah, demikian juga Masjid di Jami Ibrahim juga di seberang sungai. Tetapi karena masyarakat itu takut tergerus, jadi mereka kan di pinggir sungai sebelumnya, tergerus aliran sungai. Nah, takut roboh, lalu mereka direlokasi, termasuk masjid tadi, Masjid Kanas. Nah, pada saat pembangunan itulah ya, lalu diberikan simbol Kanas, karena Kanas ini dapat disimbolkan sebagai pembersih. Jadi Kanas itu dapat disebut sebagai pembersih.
1: Jadi
3: diharapkan bila kita sudah beribadah di tempat tersebut, kita bisa
1: riset kembali nih ya Bu ya.
3: Bisa bersih, bisa suci kembali.
1: Iya, betul.
3: Masjid Kanas itu. Yang mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Medi terkait Masjid Kanas.
2: Jadi kalau kita tanya ya, kenapa namanya Kanas gitu? Jadi ternyata dikaitkan dengan bahasa Arab juga ada. Jadi Kanas itu dari kata kanasa ya, kata beliau tuh.
3: Karena
2: narasumber kanasa artinya itu membersihkan tadi ya, seperti kata Ibu Dina.
1: Oh, kanasa membersihkan ya.
2: Jadi harapannya kan filosofinya ketika orang sholat di sana sehingga bisa membersihkan dosa-dosa atau pikiran-pikiran bisa lebih taat beribadah gitu.
1: Sesuai ya. Jadi atapnya nanas, terus namanya kanasa. Jadi orang mungkin Kanas, ulah aja nih Kanas tetapnya ya. Jadi semuanya serba cocokologi aja nih.
2: Cuma memang beberapa masjid yang berubah dari bentuk asalnya itu memang ada beberapa itu karena salah satunya belum atau tidak dijadikan cagar budaya waktu di awal ya.
1: Sebelumnya
2: ada beberapa yang bertahan kan, misalnya masjid Sultan Suryansa bentuk asalnya masih sama. Kemudian masjid Keramat Pelajau itu bentuknya masih sama, masjid
1: lokasinya Karama juga di situ ya dari awal berdiri ya.
2: Sebagian ada yang dari
1: relokasi juga.
2: Cuma relokasi itu bukan 10-20 tahun ya, tapi
1: udah ratusan tahun
2: juga.
1: Paham. Asik ya kalau kita bahas masjid-masjid bersejarah ya, ternyata Bapak Ibu ya. Karena biasanya itu adalah wisata religi sebutannya tuh.
3: Iya.
1: Iya kan, kalau orang yang mau berkunjung ke Banjar emang keluarganya patuh nih dengan wisata religi, pasti dan kada mungkin kada berkunjung ke Masjid Sultan Suryansa atau Masjid Jami. Oke, kita akan jeda dulu ya Bapak dan Ibu ya. Kita akan jeda dulu sebentar dan sana perempat. Habis ini kita masih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, sampai jam 10 pagi hanya di Panderan Bae Sukan.

0: bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korting kelas dulu yang semalam, Mi, biar renew.
3: Mami, aku baru aja di-interview di Pro 2
4: FN. Jadi FN di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya perbayaan.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Dang Sanang Perompat, suara budaya Banjar masih bersama dengan Nulun Kian di Panderan Baisukan hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dang Sanang Perompatnya dan masih ditemani juga dengan narasumber kita ada Ibu Dina dan juga ada Pak Ahmad. Kita membahas tentang dokumentasi masjid bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan ya. Sebelum kita lanjutkan nih, ada satu tamu kayaknya yang mau masuk nih ya. Iya, kita coba angkat dulu teleponnya ya, Bapak dan Ibu ya. Halo, assalamualaikum, selamat baisukan. Dengan siapa di mana? Oh, Inggi, selamat baisukan Abah Sopian.
4: Iya.
3: Iya, silakan Abah Sopian. Ada yang anak pian takun nikah dengan masjid-masjid.
4: Masjid Abu Negara itu. Yang dinamain Masjid Jami Ibrahim.
3: Masjid Jami Ibrahim.
4: Nah itu kenapa? Apa ada sejarahnya kalau diberi nama Jami Ibrahim itu?
3: Oke.
4: Okay. Kan itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abah Sopian sudah masuk tadi ya dengan pertanyaannya. Masjid Negara itu dinamai Masjid Jami Ibrahim, betul ya Ibu ya Bapak ya?
5: Iya.
3: Nah itu nanti sejarahnya apa mungkin kita akan jawab di belakang ya.
5: Ya boleh.
3: Oke, kita akan jawab nanti Abah Sopian karena kita masih ngobrol-ngobrol dulu sejenak gitu ya. Karena tadi ada beberapa masjid yang kita belum bahas. Salah satunya tadi juga kita udah sempat ngobrol ada Masjid Al-A'la ya, yang katanya di sana ada tradisi batumbang ya.
5: Iya.
3: Nah, ini untuk yang belum tahu nih, mungkin kita jelaskan dulu Bu, tradisinya itu kayak apa sih Bu?
5: Jadi ada dua masjid yang kebetulan tempatnya di Barabai ya.
3: Yep.
5: Ada Masjid Al-A'la dan satunya lagi Masjid
6: Keramat Pelajau.
5: Keramat Pelajau.
3: Keramat Pelajau.
5: Iya.
3: Itu di daerah mana tuh Pelajau?
5: Iya, daerah Pelajau.
6: Desa Pelajau. Pelajau.
5: Kalau yang Al-A'la di daerah
6: Desa Jatuh.
5: Jatuh.
3: Oh, ya. Oke.
6: Di Hulu Sungai Tengah.
5: Nah, ya. Nah, jadi di dua masjid itu ada tradisi tumbang yang biasanya dilaksanakan pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, masyarakat membawa anak-anak mereka yang masih bayi, yang baru bisa berjalan, yang baru mulai berjalan
3: ya, belajar gitu ya Bu ya.
5: Belajar berjalan untuk menaiki tangga mimbar, jadi bertumbang. Nah, itu filosofinya atau tujuannya adalah untuk melatih anak sedari kecil hingga dewasa. Nah, diharapkan hingga dewasa nanti selalu berjalan menuju masjid, berajin beribadah, melakukan segala-segala.
3: Berjalan ke arah yang positif lah gitu ya Bu ya.
5: Gitu ya, sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Nah, jadi cukup menarik di sana, dan saya tanyakan semisalnya waktu kami datang ke sana, apakah kan budaya itu atau kebiasaan itu biasa hanya dilakukan oleh masyarakat di daerah di dekat sana, dekat masjid. Nah, apakah memungkinkan misalnya ada masyarakat lain yang datang, tetapi misalnya seperti Ading Kian hanya datang ke sana umur sekian, memungkinkankah untuk bertumbang juga? Memungkinkan. Jadi bisa aja nanti kalau pas misalnya pian ada kesempatan ke sana
3: ya. Oh bisa. Berarti bisa, tanpa batasan umur kan mesti bayi nih ya Bu ya.
5: Iya, tetapi memang itu dikhususkan untuk anak dengan tadi tujuannya seperti itu.
3: Melangkah ke jalan yang lebih baik lagi. Ya.
5: Atau membiasakan anak untuk datang ke masjid ya. Nah, jadi mulai kecil sampai nanti dewasanya tetap melaksanakan sholat lima waktunya, terutama laki-laki untuk
3: berjamaah di masjid gitu ya.
5: Itu filosofinya.
3: Aduh.
5: Ini bagus sekali.
3: Ya. Nah, ini untuk Buan Pia nih yang bisi anak yang ngali ke masjid mungkin ya Bu ya.
5: Iya,
3: kita pun ngali. Ikhtiarkan aja ke Masjid Al-A'la karena di sana bisa bertumbang gitu ya. Siapa tahu kan bulik-bulik dari sana, "Wah, anak rajin nih ke masjid." Sekalinya dilihat ibu binian jar Bu. Jangan ya dang sanak ya. Oke. Terus selain daripada Masjid Al-A'la yang ada di Pelajau tadi ya, yang satunya ada di mana lagi tadi? Nagara ya?
5: Satu itu yang Nagara tadi yang ditanyakan oleh Pak Shubnya tadi ya.
3: Masjid Jami Ibrahim.
5: Masjid Jami Ibrahim, kayak Pak Umay bisa menjelaskan kenapa disebut.
3: Kita jawab nih Jami Ibrahim, Pak Abah Sofyan ya.
5: Iya.
3: Baik. Silakan Pak Ahmad.
7: Ya, jadi kalau nama awalnya itu sebenarnya Masjid Nagara ya. Awalnya, jadi sebenarnya Masjid Nagara, Masjid Jami Ibrahim itu bukan di sana tempat awalnya, tapi di seberangnya. Kalau sekarang itu adalah perpindahan gitu. Tapi perpindahan tadi bukan 10-20 tahun ya, tapi
3: sudah ratusan tahun yang lalu lah ya.
7: Nah, karena kenapa ya? Sama alasannya dengan Masjid Jami Banjarmasin ya, karena kondisinya tidak memungkinkan lagi. Nah, akhirnya masyarakat berinisiatif untuk memindah masjid tersebut ke Desa Mandala ya, di wilayah Nagara itu. Nah, jadi kenapa namanya menjadi Masjid Jami Ibrahim ya? Nah, karena pihak yang punya peran besar dalam perpindahan masjid tersebut adalah Habib Ibrahim ya, waktu itu namanya Habib Ibrahim.
3: Yang ini ya, pada saat kepindahannya tadi ya?
7: Iya, betul. Jadi Habib Ibrahim Al-Habsyi ini beliau adalah ulama di sana yang juga mengajarkan banyak ilmu-ilmu keagamaan ya kepada masyarakat di wilayah tersebut. Nah, kemudian juga beliau yang punya peran besar membangun Masjid Jami Nagara
3: awalnya.
7: Yang awalnya kemudian berubah menjadi seperti sekarang. Nah, sehingga peran beliau itu di sana sangat besar. Nah, akhirnya kemudian diberikanlah namanya menjadi Masjid Jami Ibrahim. Nah, di belakang mungkin di belakang ya, di sekitaran masjidnya itu beliau kemudian dimakamkan, dan setiap tahun itu dilaksanakan juga haul ya untuk untuk mendoakan beliau. Itu juga terjadi di masjid-masjid lain tuh.
3: Betul,
7: misalnya
3: betul.
7: Masjid Jami Ibrahim kan misalnya Guru Zuhdi gitu ya.
5: Atau
7: Jami Banjarmasin.
3: Iya, Jami Banjarmasin.
7: Jami Banjarmasin misalnya Guru Zuhdi.
3: Iya.
7: Atau misalnya di Masjid Abdul Hamid Abulung itu kemudian dihaul ulama Syekh Abdul Hamid Abulung gitu. Ya, memang karena ada ulama yang punya peran besar di sana, kemudian namanya diganti dengan nama tersebut gitu.
3: Oke. Pada dasarnya ya Abah Sofyan ya, karena kan beberapa masjid mungkin sejarah yang panjang, apalagi di Kalimantan Selatan tuh pasti punya tokoh tertentu, guru besar mungkin gitu ya, yang mana andilnya tuh sangat besar terhadap pembangunan masjid dan juga mungkin pengurusan masjid itu ya. Jadi ketika mungkin relokasi di ratusan tahun yang lalu, ya karena memang guru besar tersebut banyak andilnya, ya itulah penghargaan gitu ya. Jadi masjid ini mending kita kasih dengan nama yang mengurusnya juga, seperti itu. Oke, nah balik lagi nih tadi ke dokumentasinya ya Bu ya Bapak ya. Kalau untuk bentuk konkretnya sendiri nih, dari dokumentasi Bubuan Pian ini sendiri, apakah cuma fokus pada bentuk digital, penerbitan buku, atau cuma di video? Apakah digitalnya tadi hanya video atau seperti apa nantinya? Itu kan sudah ada buklet ya?
5: Ada buklet.
3: Oke, ya. Selain itu nanti ada video juga?
5: Ada video, sedang on process ini ya. Jadi on process, kemudian ini hari ini juga salah satu bentuk diseminasi kami terhadap kegiatan pendokumentasian 8
3: masjid cita, tadi ya. Oke. Ya,
5: mungkin nanti juga akan melalui YouTube ya Pak. Pak Umaydi ya, juga akan kita
3: dokumentasikan. Berarti sana. Bentuknya cetak dan juga digital,
5: digital
3: ya.
5: Digital, iya.
3: Oke. Nah, boleh tanya nih lagi, tantangannya apa sih Bapak dan Ibu saat ada di lapangan itu, mungkin ketika mendokumentasikan 8 masjid ini? Itu pasti ada tantangannya tersendiri ya, mungkin cari guru kunci masjidnya kah? Guru besar masjidnya kah? Untuk tahu nih sejarah masjidnya ini kayak apa. Nah, itu biasanya jadi tantangan. Boleh dong cerita sedikit tuh gimana, Bu?
7: Oke,
3: Pak Ahmad ya, silakan Pak Ahmad.
7: Ya, jadi salah satu kendala itu adalah menggali sejarahnya itu sendiri gitu, Mas Kiannya. Jadi misalnya kan kalau pengurus masjid ini mereka terus melakukan pergantian gitu.
3: Ya.
7: Jadi kadang-kadang kan tidak ada dokumentasi tertulis yang menjelaskan bagaimana sejarah masjid itu sendiri terjadi. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita gali di pengelola masjid itu adalah apa peran masjid ini, apa kegiatan masjid ini, bagaimana masyarakat memperlakukan masjid ini di masa saat ini. Nah, tapi kalau untuk menggali apa di balik masjid itu, makna filosofisnya, arsitekturnya bagaimana, sejarah pembangunannya bagaimana, itu kita harus mengkaji kembali, menanyakan kembali melalui pakar ya. Jadi kemarin itu kami juga mewawancarai beberapa pakar ya, dua pakar. Kemudian juga kami juga mengkaji kembali melalui jurnal-jurnal ilmiah gitu.
3: Oke.
7: Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi memang menggali makna di balik itu, sejarah perkembangannya itu juga penuh tantangan tersendiri. Kemudian selain itu juga tantangan lain itu soal masjid itu tidak, kadang-kadang itu tidak sama persis dengan masjid awalnya ya. Jadi
3: berbeda nih, ada perbedaannya. Ya.
7: Jadi ketika masjid itu sebenarnya kan masjid tua ya, tapi kemudian karena dia tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, nah sehingga ketika ada bagian yang rusak, kemudian masyarakat melakukan renovasi, akhirnya renovasi itu dibuat menjadi lebih modern ya. Nah gitu, jadi seperti beberapa masjid tadi ya, seperti Masjid Jami Ibrahim itu bukan cagar budaya ya, sehingga renovasinya itu berdasarkan modern sekarang ya, tipe-tipe modern sekarang gitu. Sama seperti juga Masjid Tufatur Rogibin ya, itu bukan cagar budaya tuh, sehingga renovasinya berubah, awalnya tumpang talu
3: tadi.
7: Kemudian berubah menjadi bentuk nanas
3: tadi.
7: Tapi kalau yang sudah ditetapkan cagar budaya itu, pengelola masjid itu harus mempertahankan bentuk aslinya kalau mau melakukan renovasi. Dan biasanya juga ada bantuan ya dari pemerintah untuk kalau ada renovasi gitu. Jadi misalnya seperti Masjid Sultan Suryansyah kan bentuknya itu dipertahankan.
3: Iya, betul.
7: Masjid Al-Mukarramah juga tadi dipertahankan bentuknya. Masjid Keramat Pelajau juga walaupun bentuknya modern, tapi bentuk aslinya itu tetap dipertahankan.
3: Ada juga yang tadi ya, tiang-tiang utamanya tetap dipertahankan, tidak dirombak, tapi ditutupi.
5: Iya, dengan agar bisa dilihat oleh jemaah, itu menutupnya memang pakai kaca. Jadi kita tetap bisa melihat bentuknya.
3: Oke, ya. Ditutupnya pakai kaca aja.
5: Iya,
7: itu ada di Keramat Pelajau ya.
5: Di Keramat Pelajau.
7: di Masjid Negara juga, walaupun semuanya berubah, tapi di tengahnya tuh masih panitia tuh masih mempertahankan ada tiang soko guru aslinya di sana.
5: Di sana gitu. Juga.
8: Waduh, jadi, itu ratusan tahun
5: yang
8: ya.
5: Di Masjid Negara tadi, yang Masjid Ibrahim, ya itu juga ada satu tiang yang kalau kita mau ke sana itu pakai tangga. Oh ya, kita juga lupa menjelaskan Pak Medi, demikian lah. Di beberapa masjid itu juga masih ada tangga untuk menuju ke tempat ruang atas, di mana kalau dulu sebelumnya tempat muadzin ya, memandangkan aja.
7: Oh, jadi ke atas.
5: Jadi ke atas.
7: Iya.
5: Nah, ada beberapa masjid yang masih mempertahankan itu. Tetapi itu kalau kita ke sana hanya boleh melihat saja, tidak boleh sampai naik ke atas lagi karena tadi usianya yang sudah
7: rentan ya.
5: Sudah tua
7: iya.
5: Lumayan. Nah, itu dikhawatirkan bisa roboh. Jadi memang orang-orang tertentu saja yang juga diizinkan untuk naik ke bagian atas yang gitu ya Pak Humaydi. Jadi
7: itu ada di Masjid Al-A'la tuh.
5: Iya.
7: Ada masih di tangganya.
5: Al-A'la sama kalau untuk yang di Masjid Ibrahim, tangga itu digunakan untuk melihat tadi tiang soko guru aslinya yang tadi tuh, yang asli tadi, yang aslinya itu di Masjid Ibrahim.
7: Okay.
5: Nah, kemudian sebenarnya bukan hanya tantangan sekian. Ini sebenarnya karena ini perjalanan kami pertama terkait masjid ya, sebenarnya surprising banget buat kami tim ya. Ada banyak hal yang kami temukan yang budaya Banjar yang seharusnya sudah apa ya, menurut kami masih ada di saat saat sekarang ya, seperti tadi yang tiba tumbang apam tadi ya kan. Kemudian kebiasaan masyarakat kita yang mengambil apuah sebagai
7: jujur.
5: Nah, itu surprising banget gitu ya. Kemudian di masjid yang di Banua Halat ya, di Banua Halat itu juga ada satu tempat di mana masyarakat itu bisa menempatkan botol-botol air. Jadi kalau misalnya mau ada nazar atau apa sampai berapa Jumat ya, misalnya 40 Jumat, nah nanti datang dulu di sini, kemudian 40 Jumat kemudian diambil, itu banyak sekali ya. Kalau di Banua Halat ya.
7: Itu airnya yang ditaruh kayak ukuran seliter-seliter ya?
5: Air, misalnya air dalam botol gitu, air botol. Jadi memang pihak masjid itu, pihak pengurus masjid memang menyediakan tempat di tengah-tengah, di tengah-tengah ruang masjid, sehingga mungkin pada saat jemaah berdoa, jemaah mengaji maupun sholat Jumat itu air tersebut artinya mendapatkan
7: berkah
5: dari pendoa di masjid tersebut.
7: Oh, ya. Aduh, luar biasa ya budaya-budayanya ya.
5: Jadi surprising sebenarnya bagi kami ya. Kita berjalan ke beberapa masjid, melihat ke beberapa masjid. Kemudian kalau yang menurut dari narasumber, kalau Masjid Al-A'la di Baraba itu semakin hari semakin naik, itu semakin meninggi. Itu juga, tetapi belum ada penelitian ke arah sana sih seberapa ya kan. Kalau menaik ini bisa jadi yang bawah tambah turun kan ya.
7: Iya.
5: Jadi itu bisa jadi, tapi itu juga bagi kami satu hal yang surprising gitu ya. Kemudian pada saat kami juga turun ke lapangan untuk mendokumentasikan 8 masjid ini, kami juga berjumpa dengan banyak jemaah dari daerah-daerah di luar daerah setempat. Jadi kita bertemu waktu kita datang ke Banua Halat, Masjid Banua Halat, kemudian ke Masjid Ibrahim di Negara dan Al-A'la di mana? Di
7: Barabai.
5: Barabai. Jadi itu banyak pengunjung berbes-bes datang ya. Jadi itu disampaikan memang tidak hanya dari seputaran Kalimantan Selatan, mungkinkah juga dari luar Kalimantan Selatan yang datang
7: berkunjung dan melihat masjidnya itu kayak apa gitu ya. Wah, luar biasa.
5: Beribadah di masjid-masjid
3: tersebut. Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata wisata religi di Kalimantan Selatan tuh kalau memang iya, dieksplor dan dikunjungi, iya, kata Ibu Dina tadi banyak yang surprise ya.
9: Iya, kaget.
3: Iya.
9: Ternyata begini. Apalagi kalau membaca, mendengarkan sejarahnya, kita juga oh, ternyata seperti Masjid Sultan Suriansa kan 500 tahun.
3: Iya.
9: Kita baru-barusan ini memperingati hari lahir hari kota Madia yang iya, ke-500. Nah, ternyata kita juga punya masjid yang
3: umurnya
9: juga berusia 500 tahun. Makanya makanya saya sebelum kesini bicara di rumah, nah sebenarnya kita ini memperingati 500 tahun tidak hanya untuk kota Madia, tapi juga
3: masjid juga. Masjid
9: Sultan Suriansa yang selama itu 500 tahun usianya. Dan alhamdulillah juga pemerintah dan dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan mempertahankan bentuknya, arsitekturnya dan lain sebagainya.
3: Bentuk aslinya gitu ya, Bu ya.
9: Sehingga kita masyarakat atau generasi sekarang ya dapat melihat seperti apa sih
3: masjid zaman dulu dan zaman yang dulu sudah berumur ya, 500
9: ya,
3: tahun.
9: Itu ya.
3: Oke.
9: Okay. Dan itu kita juga dapat membayangkan bagaimana kekuatan sebenarnya kayu ulin
3: ya kan? Lagi
9: yang khas milik
3: Kalimantan Selatan, khususnya
9: yang hanya ada di Kalimantan Selatan, kekuatannya seperti apa
3: 500 tahun
9: bisa bertahan selama itu ya.
3: Iya, betul.
9: Itu pasti yang Sultan Suriansa ya,
3: Pak. Belum lagi masjid-masjid ya, lainnya masjid gitu ya. Ya. Oke. Ya, baik. Banyak yang surprise gitu ya, Bu ya. Siap. Nah, oke, okay, karena kita udah berada di penghujung nih, Bu ya, menuju penutup, mungkin boleh disampaikan dulu harapan kedepannya dan juga dari Ibu terlebih dahulu, mungkin baru nanti kita ke Pak Ahmad sekaligus kita tutup acara kita di Baisukan hari ini.
9: Iya. Yang pertama kami berterima kasih sekali terhadap Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang memfasilitasi kami untuk dapat mendokumentasikan masjid 8, terutama 8 masjid bersejarah di Kalimantan Selatan ini. Harapan kami hasil dari ini dapat yang pertama meningkatkan keimanan kita sebagai muslim ya, sebagai
3: betul,
9: muslim, terutama muslim dan muslimah di diri kita. Lalu yang kedua adalah bangga ya, menumbuhkan kebanggaan atas besarnya, atas luar biasanya kebudayaan yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Jadi kita bangga menjadi orang Banjar, orang Kalimantan Selatan ya. Ternyata di zaman yang masyarakat masih berperang segala macam ya, kita sudah bisa memiliki kebudayaan dengan arsitektur yang luar biasa.
3: Betul.
9: Yang dibangun dengan sumber daya alamnya Kalimantan Selatan. Nah, itu jadi harapan kami ini dapat menjadi pemikiran bersama bagi kita masyarakat Kalimantan Selatan khususnya ya, para generasi muda, bagaimana bisa mempertahankan ini, bagaimana bisa kebudayaan ini ya
3: bisa terus dijaga ya, gitu
9: dijaga
3: ya.
9: Dan ya, kita benar-benar memiliki literasi budaya yang tinggi, nah, di mana dari salah satu literasi itu menjaga, mengamankan ya,
3: ya,
9: masjid-masjid ini, dan itu tadi mengunjunginya 5 waktu gitu ya.
3: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Ibu Dina. Ya, silakan mungkin Pak Ahmad, harapannya seperti apa?
7: Ya, mungkin yang terakhir singkat saja, harapannya kita berharap dengan dokumentasi ini masyarakat ya, terutama generasi muda nih ya, lebih mengenal kembali masjid bersejarah ya. Jadi generasi muda itu bisa mengenal bahwa oh, dulu itu masjid itu adalah tempat masyarakat Banjar itu berjuang ya,
3: ya,
7: melawan penjajah gitu. Oh, dulu itu masjid ini adalah tempat masyarakat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, harapannya masyarakat kemudian generasi muda itu lebih mengenal lagi ya tentang masjid bersejarah ini. Kemudian juga tadi harapannya juga bahwa masyarakat itu bukan hanya mengagumi ya dan melihat, tapi juga menghidupkan. Nah, menghidupkan masjid bersejarah. Artinya kita melaksanakan sholat, kita kemudian beribadah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan juga di masjid. masjid tersebut gitu. Mungkin itu saja.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Bu Dina sudah berbagi cerita eksplorasinya ya terhadap atau terkait dengan 8 masjid yang lumayan bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Bukan lumayan lagi, tapi justru malah bersejarah. Oke, okay, ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu Dang Sana Perempat Paderan Bayi Sukan edisi hari ini. Jangan lupa saban hari dari Senin sampai dengan Sabtu tentunya Paderan Bayi Sukan selalu mengawani dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
10: Demikian Paderan Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

menjadi salah satu metode dalam operasi SAR KM Virgo. Selama operasi berjalan hingga hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026, metode NANG ini berhasil mengevakuasi total hingga 50 korban. Ada 63 personel dengan kemampuan khusus penyelaman terlibat langsung dalam operasi NANG ini. Seluruh personel tergabung dari Basarnas Special Group atau BSG, TNI Angkatan Laut, Lanwan, juga penyelam dari Jasa Lindo. Kepala Badan Nasional Pencarian Wan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi, memadahkan operasi SAR kada hanya mengandalkan satu metode utama saja, tapi juga dalam pelaksanaannya metode penyelaman NANG ini menjadi salah satu metode NANG signifikan dalam upaya pencarian korban. Demikian, Habar Perompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat paisukan pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 10, 12 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada rekan saya Kian yang menemani Anda dari subuh tadi ya. Maka selanjutnya saya Eli akan menemani suasana

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik pendengar dan sanak Pro 4 masih terus bersama di Suara Budaya Banjar untuk pagi hari ini ya. Tapi hari ini Ulun Elik ada sorangan, ada ini. Nah, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Paya yang mengawani Ulun hari ini. Tepatnya yeah. di hari Senin Paya ya. Hari ini 5 Oktober 2026. Jadi kita perkenalkan ada salah satu tim Pro 4 ya. Apa kabar Paya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kayak papian Bu.
0: Oh, alhamdulillah juga. Ya, jadi kayak itu. Ya, hari ini kita tepatnya jam 11 nanti Pak ya akan ada obrolan ruang UMKM. Jadi kita masih simpen dulu ya kan informasinya. Tapi memang untuk Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin juga ya, perkembangan UMKM itu sudah alhamdulillah
1: meluas pulang.
0: Jadi kalau Paya sendiri sekarang ini lebih banyak apa ya istilahnya, beolah kah, lebih sering beolah kah atau nukar kalau misalkan kita itu di momen-momen kayak lebaran atau
1: kayak lebaran wadi-wadai gitulah.
0: Biasanya
1: kalau Paya sendiri itu bisanya menungkar Pang. Kalau mau ulah ya, kayaknya kadang ketangkasan jarum orang tuh.
0: Nah, artinya dengan keberadaan UMKM itu kan sudah
1: alhamdulillah
0: ya membantu kita kadar ribet, karena kalau dulu wah harus beli bahannya, harus beli apa ya biasanya, cari tahu informasinya mbak ulahnya nang kayak apa. Nah, ini yang patut kita syukuri juga ya di era sekarang ini Faya. Nah, kalau kuliner ini kan macam-macam sekarang ya. Kita apa istilahnya yang lagi viral di daerah mana, ternyata di daerah kita juga ada nang umpan.
1: Iya.
0: Nah, ini yang sekarang nih yang kalau bagi kanak-kanak nang generasi nang muda nih apa nih Faya? Selain yang lagi apa selain seblak ya.
1: Kalau yang manis-manis biasa ada cheesecake jorok.
0: Cheesecake ya. Manis bujuran lah ya.
1: Keju kajar cheesecake tuh lawan juga ada kayak manisan-manisan, misalnya yang kayak apa tuh yang dari Turki itu yang
0: tuh yang lagi viral. Kalau misalnya makanan selain snack, selain cake itu biasanya apa nih?
1: Apa yolah?
0: Nang setahu Faya
1: yang Faya tahu tuh bisa seblak aja.
0: Seblak ya. Seblak. Tapi apa termasuk Faya penggemar seblak?
1: Nah, kada tapi
0: ya. Kalau kuliner-kuliner Banjar yang paling kalau misalkan Faya tulak jauh atau kemana itu paling maulah karindangan, kangen, kepengin itu apa biasanya? Soto Banjar kah?
1: Anu apa namanya tuh? Soto kandangan kah?
0: Mana ada soto kandangan?
1: Lain soto kandangan,
0: ketupat.
1: Apa tuh? Ketupat kandangan.
0: Iya. Bujur. Ketupat kandangan walaupun dibikinnya di Banjarbaru tetap ketupat kandangan.
1: Ketupat kandangan namanya. Makannya di kaca. Kalau pian Pang, pian ketuju apa? Kalau makanan Banjar,
0: maka itu tadi suka juga, tapi enggak yang pakai tetap pakai sendok.
1: Oh, pian tetap pakai sendok ya.
0: Emang beda ya.
1: Enak tuh Bang, kalau Paya sendiri itu bekacak.
0: Diremet-remet gitu.
1: Diremet-remet ya? Gitu karena itu tradisinya. Itu, ya kalau
0: itu makannya gemes gitu ya.
1: Kayak gemes ya, harus makan kayak gitu.
0: Oh iya, tapi enggak salah juga kan pakai sendok ya. Cuman
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Khasnya kalau orang Banjar yang benar-benar itu dikacak namanya
1: dikacak, ya.
0: Dikacak ya. Dikacak di ketupatnya ya kan.
1: Iya bujur.
0: Iya. Terus selain ketupat kandangan, kita ini banyak loh Faya punya kuliner-kuliner khas yang siapa tahu kalau misalkan lagi merantau, lagi ada di mana, kalau misalkan kita ada beberapa waktu, misalkan kan kita nggak mungkin ya di Banjar aja, entah karena sekolah atau apa, kebetulan keluar dari Banua gitu kan, jadi bikin kangen. Nah, karindangan. Jadi kalau misalkan disuruh bikin, bisa nggak tuh? Kada bisa.
1: Melihat resep gin dulu lah.
0: Oh, merisa.
1: Kada bisa, Pang. Aku baca kada bisa dulu lah.
0: Biasanya orang seneng dianggap bisa. Ini
1: dianggap bisa,
0: bisa ya. Tapi memang kalau apa ya, ketupat kandangan itu khasnya kan baisukan ya, Pak ya.
1: Baisukan.
0: Nasi kuning, walaupun barangkali ada juga, Pang, yang sore itu sudah ada jual lontong. Tapi kalau khasnya memang Mbak Isukan ya lah. Ada tradisi mawarung. Pian tau lah kalau mawarung tuh di orang Banjar nih.
1: Nah, kurang
0: itu
1: tahu.
0: Itu yang kan, pagi-pagi yang Mbak Isukan bener sudah ke warung.
1: Oh, mawarung
0: sambil
1: mengopi.
0: Ya itu mawarung kan namanya. Nah, itu jadi banyak sebenarnya ada sisi positifnya juga mawarung tuh. Ya kan, silaturahmi.
1: Iya.
0: Tahu kabar.
1: Habis itu bepandiran, bepandiran.
0: Habis itu jangan bulik, bayar dulu.
1: Bayar dulu, jangan bulik langsung lah.
0: Cari ki tukang jual langsung.
1: Cari ki acil.
0: Tapi bisa juga, Bang, kalau ada yang menraktir di situ.
1: Oh,
0: ya kalau lawas ya kada berdapat jar.
1: Aku jenah jar.
0: Iya. Kapan kapi sih kawan nang kayak itu ya?
1: Bila kayo lah.
0: Iya. Jadi banyak kok hal-hal baik kearifan-kearifan lokal masyarakat Banjar ya. Kalau saya, kalau Faya sendiri asli mana nih?
1: Asli Banjar.
0: Asli Banjar. Seberapa Banjar jar nak kita lihat ya. Seberapa Banjar pian. Tapi bisa pokonyong lah. Itu
1: bisa.
0: Salah satu syarat orang Banjar.
1: Bisa. Alhamdulillah bisa tapi hanya raja, Pak.
0: Oh, alhamdulillah. Aku juga bisa tapi gaya tenggelam. Blep.
1: Gaya bebas.
0: Kayak botol. Blep enggak ada lagi penampakannya. Iya, tapi itu katanya kan kalau udah terminum banyu Banjar tuh tebulik lagi.
1: Iya, tebulik pasti. Nah, karindangan tuh pulang.
0: Iya itu, Bang. Jadi banyak ya selain kuliner, terus juga kebiasaan-kebiasaan, termasuk hal-hal yang kita anggap kayaknya oh kayak itu aja, tapi jadi identitasnya orang Banjar ya. Apalagi yang tinggal di parak-parak sungai itu napa ya?
1: Nah, parak-parak sungai itu kekanakan, pasti bisa bekunyuk. Kekericikan tuh.
0: Apa itu?
1: Sudah kericikan tuh kayak halus.
0: Oh,
1: bocil-bocil.
0: Oh, halus bener anak-anak itu.
1: Anak-anak kecil tuh kericikan tuh nah. Sudah ketujuh.
0: Itu kekanakan bukan?
1: Kekanakan, tapi kalau kekanakannya kayak pina keramian itu namanya kericikan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, ini jangan diragukan lagi seberapa Banjarnya kalau gitu ya. Kericikan ya. Kericikan. Kericikan itu tadi aku membayangkan tuh kayak gemericik air.
1: Oh, ini kayak gitu. Nah, jangan gemericik air tuh kan pina rami loh. Nah, kayak itu juga kekanakannya.
0: Oh. Nah, yang di depan ini termasuk ya?
1: Iya, di depan ini nya mandem. Udah diam.
0: Belum lagi, belum ketemu pawangnya ya lo.
1: Belum.
0: Kita nih masih Bang belagu-lagu Banjar lah, Payala. Nanti kita masih berkisah-berkisah lagi, informasi-informasi lagi. Banyak selain kuliner, kebiasaan orang Banjar. Nah, terus juga wadah-wadah wisata. Jadi kalau kita ke Pandiran tuh kayak kada ada habisnya.
1: Iya, ujur.
0: Nah, aku tahu istilah merotet itu juga dipropam. Nah,
1: merotet tuh soalnya bepandiran. Iya. Beramian.
0: Ya kan yang ku tahu asalnya bepandiran. Bekisahan. Ya udah.
1: Itu kanya, aja. Kayaknya ada merotet.
0: Ada merotet lagi.
1: Iya, ujur.
0: Nah, kita kena merotet ya.
1: Merotet lagi ya, kita.
0: Tapi bagamatan. Iya, tahulah ini nang kayak lagunya nang anda kita putarakan.
1: Apa tuh?
0: Bagamatan. Dari Cep Banjar. Sampai nanti pokoknya jam 11 kita akan hadangi
1: ruang UMKM.
0: Ruang UMKM. Ada salah satu ownernya yang hadir langsung di Pro 4. Jadi apa aja produknya, apakah Kena Faya akan empat jual menukar, atau hendak tahu-tahu kayak apa resepnya, atau nang kayak apa Sidin ini memulai usahanya, siapa tahu ini kan jadi inspirasi ya kalau siapa tahu Kena Faya sambil siaran sambil buka usaha. Nah ya kalau
1: menengin tuh
0: apa tadi kericikan
1: kericikan
0: kericikan ya.

baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: misalnya sudah ada di Banua nih, kita banding sanak.
1: Banding sanak, rasa kekeluargaan ya.
0: Jujur.
1: Tapi duitku, duitku juga.
0: Duitku, duitku, duit ikam, duit ikam.
1: Nah,
0: itu. Tapi kalau duit ikam, anak kembariku, gak ada apa-apa.
1: Oh, aman ya?
0: Aman.
1: Gak ada. Biasanya suami istri kayak gitu, Pak ya. Duit, duitnya duitku.
0: Duitku
1: ya duitku.
0: Iya.
1: Kalau perlu tambahi terus.
0: Iya, tambahi
1: ya kan?
0: Terus.
1: Kita banding sanak. Ini lagu dari Suryani tadi ya, mengatakan kita bahwa kita itu menumbuhkan rasa kekeluargaan. Banding sanakan itu bisa di mana aja ya lo, Pak ya. Di tempat gawian,
0: iya.
1: Di sekolahan,
0: bekakawanan.
1: Bekakawanan ya lo. Nah, jadi bagus banar pesan. Kadang pesan itu ke setiap orang itu beda-beda ya. Kalau tadi kan kita ngomongin kuliner nih, ya udah kita ngebahas yang lagu ini tadi.
0: Bedingsanakan
1: yang tadi. Ada loh orang itu kalau dinasihati langsung, diingatkan itu ya bisa masuk tapi lambat. Tapi ada juga yang kesentilnya itu lewat lagu, ya kan?
0: Jujur.
1: Ada juga yang cara halus dia nggak mempan. Dengan tegas dia baru ngerti. Ada yang kalau tegas dia kayak nggak terima, tapi kalau halus dia malah bisa.
0: Nah, beda-beda.
1: Beda-beda
0: orang
1: ya. Tapi pernah lah Pak ya merasakan juga kalau misalkan mendengar lagu apa nih, nggak peduli apakah itu lagu daerah atau lagu pop lainnya kayak itu ya. Wah ini ngena nih kayak itu, pernah lah Pak ya.
0: Pernah banar.
1: Pernah banar lah.
0: Rancak banar juga misalnya tiba-tiba nih mendengarkan lagu lah. Ini kenapa nih kayak Pina rasa apa yolah rasa relate jar orang tuh.
1: Oh, kayak itulah relate jar lah.
0: Relate.
1: Apa bahasa Banjarnya tuh lah?
0: Apa tuh yolah merasa
1: pas benar lah ya.
0: Pas benar lawan perasaan surang.
1: Kukira lagu ternyata kisahku jar.
0: Iya. Wah, bisa benar. Kapian Bang adalah juga merasakan lagu nih kayak mani pas benar nih lawan suasana hati kan misal.
1: Tadi Bang sudah begamatan tadi.
0: Begamatan dulu kita.
1: Soalnya enggak pengen cepat-cepat, yang penting nyampe ya kan. Nah. Jadi tadi masih lah berasa lah asap kalau di Kota Banjarmasin Mbak Isukan.
0: Masih benar, masih lah. Benar, malah tambah pekat pian. Kenapa
1: oh, ya?
0: Mudahan kita lah hancap-hancap Nina Ampi, hancap pulih. Kalau pian Bang tadi datang ke sini
1: masih berasa. Tapi ya itu Bang rasa banding sanakan tadi kalau kita bulikakan ya, kalau biasanya nih kalau di mana terjadi nangka itu kita nih cepet tuh Bang kayak pemadam tuh.
0: Alhamdulillahnya lah hancap
1: buat sini datang. Cuma dengaran kemarau nih kan agak susah juga Bang banyu ya lo.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi kesadaran kita masing-masing untuk hati-hati jangan membakar-bakar yuk lah.
0: Jangan membakar-bakar sengaja tuh nah, sudah ada sengaja nih Pina mah ulah. Ditambah pulang yang sengaja ya lo.
1: Berokok ya kalau puntungnya jangan sembarangan, karena kan kalau sudah panas kayak ini dapat sedikit aja. Nah, tambahnya pulang gesekan angin ya lo.
0: Lakas benar lah.
1: Kadang juga lo Pak ya yang terbakar di sana kena asapnya kemana. Nah itu Bang kadang artinya dapat kebagian seberat
0: iya,
1: dampaknya ya.
0: Iya,
1: ya kalau Banyu Bang Banyu kayak apa di
0: Banyu kirip juga. Rumah ulun kirip juga ma aiki
1: serbanya lah.
0: Sarabanya,
1: aduh
0: ya, Allah.
1: Ya tapi pasin kada kan?
0: Kada alhamdulillahnya
1: oh, iya.
0: Kada terdapat.
1: Ini salah satu fenomena di Banua kita ya lo, Banyumasin.
0: Banyumasin. Sesuai ngaran jar.
1: Banyumasin, pasang, Banyu surut ya lo, banyak hal-hal yang berarti orang Banjar nih kuat banar ya lo,
0: isinya
1: berapa fase ya lo dilewati.
0: Pasang, surut, masin. Kirip.
1: Asap.
0: Ya asap juga ya Allah. Mati lampu.
1: Mudah-mudahan lah pokoknya situasi ini selalu ada
0: baik.
1: Ya selalu ada solusinya.
0: Amin,
1: kita itu
0: ya
1: kalau
0: Allah.
1: Punya masalah pengennya itu ada solusinya. Ini kalau ada masalah terus ada masalah lagi enggak ada solusi yang itu yang repot ya. Apa jir orang Banjar? Game
0: aja lagi dah.
1: Bukan main game itu, bukan.
0: Iyalah,
1: ya.
0: Iya, itu game.
1: Nah, ya tuh Bang. Baiklah, jadi karena jam 11 lah, payak lah. Jadi nanti kita akan lanjutkan pulang ngobrol-ngobrol bepandiran merotet.
0: Merotet.
1: Karena jam 1 jangan bulik dulu.
0: Nah, jangan bulik. Bu Handing sanak ya jangan kemana-mana.
1: Kada jar, menghadangi payah jar. Nah, ayo hak mudahan Banyu. Berarti begadang lah Pak ya tadi malam.
0: Begadang
1: Mahadangi Banyu.
0: Mahadangi Banyu tuh ditinggalkan Aidah di Baskom situ.
1: Ada nangano jar Pak ya. Jangan Mahadangi Banyu, baik Mahadangi aku aja jar.
0: Ma, itu gin Mahadangi pian gin kada ketangkasan, baik Mahadangi Banyu gasan mandi.
1: Nah, iya am nih. Kada apa-apa ai mun Mahadangnya sambil makan ketupat kandangan jar.
0: Bisa jua itu atau dibayari kah ketupat kandangannya.
1: Pas mau warung tadi ya lo.
0: Bujur.
1: Apa coba? Iya dahlah, kita dengarkan lagi selajur kita hadangi jam 11 di ruang UMKM, tetap bersama di program 4. Taulah sudah, apalah sudah?
0: Suara Budaya Banjar.
1: Nah.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih pendengar dan salam propat untuk Anda yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar sampai saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran propat melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk siang hari ini kami ajak Anda untuk bersama-sama di ruang UMKM. Anda bisa saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Senin, tepatnya 5 Oktober 2026. Selama lebih kurang 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama mengenai salah satu pelaku usaha ya, pelaku UMKM di Kota Banjarmasin yang merintis bisnisnya hingga saat ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya bagi para pendengar dan juga pemirsa yang mungkin punya keinginan yang sama, ingin punya usaha tapi masih bingung mau memulainya dari mana, kemudian juga seperti apa. Padahal pendengar, di sekitar kita juga banyak orang-orang sukses yang memulai usahanya itu dari yang awalnya juga tidak semuanya punya pengalaman gitu ya, tapi kemauan, niat, dan juga ada pembinaan-pembinaan yang mungkin nantinya informasinya akan bisa diteruskan untuk pendengar dan juga pemirsa yang memiliki keinginan yang sama untuk bisa sukses di dalam usaha atau UMKM. Baik, saya Eli saat ini sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Beliau juga sekaligus sebagai owner brand Mauza ya, merupakan UMKM binaan Kemenak Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lailatul Aisyah. Ya, mungkin bisa lebih dekat lagi ya Ibu Lailatul ya. Baik, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Wah, ini pastinya sibuk sekali, tapi alhamdulillah, terima kasih Ibu Lailatul sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita ya di program 4 ya. Baik, sebagaimana juga pendengar dan juga pemirsa bisa saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin, siang hari ini di hadapan Ibu Lailatul juga ada beberapa produk yang dihadirkan. Ini hanya beberapa saja ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita cerita-cerita sedikit ini Bu. Mungkin karena hobi sebelumnya yang ternyata bisa menghasilkan cuan menjadi sebuah usaha begitu ya. Jadi dari hobi jadi hoki, dari hobi jadi hoki ya. Kalau hobi-hobi yang lain seperti apa? Ini salah satunya yang hobi resep-resep baru ya kan. Ternyata kalau ditekuni bisa jadi hoki ya. Ini yang ada hobinya makan aja. Baik, awalnya gimana sih Bu Lailatul memulai usaha ini, ceritanya itu?
1: Awalnya memang suka makan.
0: Oh, suka makan ya.
1: Suka ngemil. Iya, kemudian nyoba-nyoba.
0: Iya.
1: Nyoba-nyoba
0: resep. Terus tepatnya tahun kapan ini dimulai sampai kemudian 2026 ini usaha ini bisa berjalan?
1: Kalau dimulai secara resmi ya, tahun 2017.
0: 2017, berarti jauh sebelum COVID ya. Jadi 2017 awal, tengah, akhir mulai lah tuh?
1: Ya, tengah.
0: Pertengahan ya, pertengahan 2017 ya. Dari hobi yang suka ngemil itu tadi. Baik, terus cerita awal-awalnya nih Bu, bisa disampaikan, karena membangun usaha aneka kue kering ini kan tentu juga tidak gampang ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya sekarang, wih enak ya udah jalan usahanya, itu yang kita lihat sekarang ya Ibu ya. Tapi

0: sudah kayak kita terinspirasi buat mengajukan perizinan. Memang di sekitaran lingkungan ibu atau teman-teman ibu, circle lah kalau seperti itu ya, para pengusaha yang bergerak di bidang UMKM atau khususnya kue ini, sudah banyak punya teman-teman yang memang juga sudah melakukan hal yang sama?
1: Iya, alhamdulillah waktu itu saya masuk dalam satu komunitas. Ya, boleh nggak disebutkan?
0: Ya.
1: Hipmikindo, seperti itu. Kemudian di sana saya mulai banyak belajar dan ikut banyak pelatihan, dan kemudian mulai membuat perizinan itu.
0: Ya, baik, nanti terkait buat perizinan ini apakah mudah, apakah perlu waktu lama, mungkin nanti juga bisa diceritakan ya Bu ya. Dari berbagai jenis kue kering yang diproduksi oleh Ibu Lailatul Aisyah nih, produk mana yang paling banyak diminati? Kalau di hadapan kita ini yang bisa kita lihat ini apa aja Ibu Lailatul, mungkin bisa ceritakan juga.
1: Iya, sebenarnya banyak sekali ya jenisnya. Cuman sekarang ini yang ada ini, yang saya bawa sekarang ini cuman kue kering kacang tanah.
0: Kue kacang.
1: Salah satu best seller ya, selain kue kering sagu gitu, dan
0: ada juga ya.
1: Kemudian kuker semprit mawar, banyak sekali.
0: Oke, semprit mawar ada juga. Biasanya kalau yang jadi unggulan best sellernya yang kue kacang ini ya.
1: Iya, kue kacang sama kue kering.
0: Oke. Nah, untuk penamaan sendiri ini boleh Latul ya, Mauza. KA. KA-nya ini apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya dari awal itu mereknya itu Cookies Aisyah.
0: Oh, Cookies Aisyah. Terus kan, Mauza ini
1: waktu itu mengurus perizinan di HKI gitu. Nah, Cookies Aisyah ini sudah banyak sama.
0: Oh, gitu. Ada yang lain yang lebih dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kemudian dirubah jadi Mauza, tetapi tetap tidak meninggalkan Cookies Aisyah. Yaitu ya. KA-nya itu.
0: Cookies Aisyah. Kalau Mauza ini nama siapa ini?
1: Sebenarnya itu diambil dari salah satu bahasa Arab gitu, yang berarti bintang terang.
0: Ah, amin. Mudah-mudahan sesuai doa ya. Nama mudah-mudahan juga membawa berkah ya Ibu Laila tuh ya. Baik, sejak tahun 2017, kemudian kan ada pandemi saat itu. Apakah Ibu juga termasuk yang memiliki usaha terdampak atau terganggu dengan kondisi itu waktu itu?
1: Ya, betul sekali. Kami semua yang ada di bidang kuliner khususnya ya terdampak.
0: Ya, lalu bisa tetap bertahan, bangkit hingga sekarang kan juga bukan sesuatu yang gampang ya Bu ya. Kita mau bikin usaha okelah gitu kan, tapi untuk bisa bertahan, tumbuh, berkembang itu kan yang perlu pengelolaan manajemennya gitu ya. Itu seperti apa cara Ibu?
1: Sementara ini saya itu lebih banyak kepada memperbanyak komunitas.
0: Memperbanyak komunitas, berarti ini ngaruhnya banget ya?
1: Iya banget, banyak sekali. Kemudian kita mengikuti, nah itu setelah pandemi itu kan ada bazar-bazar. Nah di situ kita bisa mempromosikan produk kita.
0: Iya, ini dibikinnya sendiri atau udah punya teman-teman yang bantuin itu?
1: Sebenarnya di rumah tuh masih sendiri.
0: Masih
1: cuma
0: sendiri.
1: Kadang, kadang anak, nah ikut juga bantuin sedikit-sedikit.
0: Iya, baik. Kalau menerima pesanan itu biasanya paling banyak di momen apa? Lebaran.
1: Biasanya, iya,
0: Lebaran ya. Kalau untuk penjualan yang hari-hari biasa ini seperti apa Bu? Apakah mungkin berapa habisnya gitu? Pengolahannya berapa?
1: Tidak menentu ya. Sesuai orderan saja.
0: Oh, sesuai orderan. Iya. Atau mungkin Ibu punya target sendiri, punya marketing sendiri misalnya. Saya kalau ngolah kacang misalnya berapa kilo misalnya kayak gitu. Itu pokoknya misalkan ada yang lebih pun saya akan sanggupi segini aja misalnya, atau sesuai pesanan saja?
1: Iya, memang sesuai pesanan, karena saya pikirnya saya lebih suka produk yang fresh gitu. Jadi jarang sekali menyetok. Ini pas kebetulan habis.
0: Iya. Baik, ini sebagai UMKM binaan Kemenag Banjarmasin ya, pendampingan seperti apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh seorang Ibu Lailatul sehingga usaha ini bisa terus berjalan sampai sekarang? Seperti apa pendampingannya?
1: Kebetulan ini ya, pendampingan

0: maksudnya gini, tidak sekedar fasilitas yang diberikan, layanan yang diberikan secara gratis, tapi bentuk apa saja selain mungkin diikutkan dalam bazar, adakah mungkin per periode berapa ada pelatihan, ada pembinaan atau apa kayak gitu. Ibu sampai membuat kemasan yang secantik yang kita lihat sekarang ini dengan berbagai ukuran kan juga tidak sendiri ya. Apakah ini juga bagian dari pendampingan yang diberikan?
1: Pendampingan sebenarnya sebelum ini saya udah didampingi oleh dinas yang lain.
0: Oh, sebelumnya sudah ada ya. Berarti hanya meneruskan saja.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, baik. Peralihan itu apakah 2017? Atau setelahnya? Kemenak ini,
1: binaan. Kemenak ini baru di tahun 2025.
0: Berarti di kemasan ini sudah mencakupi semuanya ya Bu ya, termasuk label halal, kemudian juga masa berlakunya, bahan-bahannya ya sudah menjamin, karena sekarang ini konsumen banyak yang cerdas ya Bu ya, banyak pilihan, persaingan di luar sana juga wow gitu ya kan, jadi kita ngikutin aja. Apakah ini sebuah kendala buat Ibu?
1: Alhamdulillah sih selama ini tidak terlalu terkendala, begitu semuanya lancar.
0: Iya kan, ada juga kadang ribet amat gitu. Saya nggak harus semuanya seperti itu toh. Kita juga tinggal di Banua yang mayoritas religi misalnya. Toh mereka juga apa ya istilahnya baik-baik aja selama ini, nggak ada yang komplain gitu. Ya udahlah segini aja. Tapi alhamdulillahnya Ibu terus mengikuti prosedur ya.
1: Iya.
0: Perkembangan di luar sana karena persaingan ketat ya Bu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini sudah sampai kemana aja produk Ibu ini? Paling
1: kan,
0: jauh.
1: Paling jauh kadang ada teman yang bawa ke Pulau Jawa juga, atau ke daerah Hulu Sungai, atau ke Kapuas sekali-sekali pas waktu order gitu.
0: Oh gitu, jadi sekalian ya jalan ya.
1: Iya.
0: Baik, ini apakah di tempat atau udah punya apa tempat khusus atau masih di rumahan Bu?
1: Di rumahan, masih,
0: di rumahan
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dalam ruangan yang terpisah.
0: Oh ada. Gitu ya, tempat usahanya ya, karena ini juga salah satu apa ya syarat untuk kita bisa mendapatkan udah sertifikasi halal juga ya. Oke. Okay. Baik, untuk semua jenis ini kan kalau misalkan konsumen baru kan nggak tahu Bu, misalnya pelanggan-pelanggan Ibu Lailatul ini yang dijual itu produknya apa aja. Nah, untuk memberitahukan mereka itu seperti apa? Kan kita kalau punya pembeli itu udah seneng nih ya. Terus misalkan nambah pelanggan lagi, alhamdulillah. Terus semakin bertahan misalnya kayak repeat order gitu. Nah, itu bagaimana metode-metode yang atau tips yang Ibu lakukan?
1: Di dalam setiap misalkan bazar ya, saya selalu menyediakan tester.
0: Oh, tester. Ya. Oke. Okay.
1: Demikian juga di acara-acara tertentu kadang saya bawa juga tester. Iya.
0: Iya.
1: Itu lebih kayaknya lebih ampuh tuh anunya itu.
0: Malahan ya.
1: Iya. Strategi pasarnya.
0: Gak rugi kan Bu dengan begitu?
1: Alhamdulillah
0: ya. Tapi tergantung yang mau testernya ini juga tahu diri ya. Ini setengah toples ya. Habis duluan ya. Beli dong beli, tapi gak ada kan Bu ya. Atau pernah punya pengalaman unik sepanjang Ibu memiliki usaha ini sampai sekarang Bu, yang kayaknya kalau ingat itu wow gitu ya. Apa itu Bu? Jangan yang buruknya dulu deh. Yang pokoknya sesuatu yang unik yang bikin Ibu tuh tetap semangat gitu ya kan, menggeluti usaha ini sampai sekarang.
1: Kebanyakan tadi ya seperti saya bilang yang misalkan di bazar atau di acara-acara pelatihan gitu, pas kali nyoba insyaallah langsung beli biasanya.
0: Wah, berarti kayak udah langsung cocok gitu.
1: Iya,
0: ya
1: alhamdulillah begitu, langsung cocok.
0: Oke. Kalau untuk kue kacang ini sendiri ada berapa varian sih Bu Laila?
1: Sementara ini satu aja, karena
0: satu ya,
1: karena yang pasarnya itu kelihatannya memang suka yang ori.
0: Ah
1: gitu.
0: Betul sekali ya. Gak ada rencana untuk kembangin ke varian apa gitu?
1: Oh pernah itu pakai essence tertentu ya, mocha begitu. Tapi kurang begitu dibanding yang
0: tetap
1: ori
0: balik ke ori,
1: iya,
0: ke ori lagi ya.
1: Iya.
0: Berarti harus dipertahankan itu ya Bu ya. Nah baik, mempertahankan kualitas rasa, kemudian juga sudah mencoba sebenarnya ya dengan varian yang lain, tapi lagi-lagi pelanggan balik lagi ke rasa yang awalnya. Berarti memang jodohnya di situ ya Bu ya. Lalu seperti apa cara seorang Ibu Lailatul Aisyah, bahkan yang sudah berkecimpung di bidang UMKM ini sejak tahun 2017 bertahan hingga sekarang, mengenai menjaga kualitas rasa, kemudian bahan baku, karena kan bahan baku di pasaran kadang fluktuatif juga ya, kadang pas naik, tapi Ibu kan juga ingin mempertahankan kualitas kualitas. Sementara harga kalau mau dinaikin atau apa, pelanggan nanti komplain nggak ya? Nah, hal-hal seperti itu gimana sih, Bu?
1: Ya, memang betul sekali ya, sekarang ini bahan-bahan pada naik semua. Terus seperti kacang ini bahan utamanya.
0: Naik nih, lagi naik.
1: Jauh sekali naiknya ya. Tapi saya tetap paling kalau ada kenaikan paling 2 atau 3 ribu
0: dikasih tahu ke pelanggan.
1: Iya.
0: Berarti Ibu memilih menaikkan harga dengan kualitas yang sama.
1: Iya.
0: Dan ukuran takaran yang sama ya.
1: Iya, tidak rasa.
0: Sepertinya pelanggan paham aja ya, Bu,
1: paham,
0: ya, daripada rasa yang dikurangin, kualitas yang berubah, ya kan, walaupun harganya tetap.
1: Iya.
0: Per periode berapa sekali biasanya Ibu menaikkan harga nih?
1: Melihat pasar juga.
0: Kalau pasar turun ikut turun. Enggak, biasanya udah naik lupa turun. Enggak ya.
1: Tapi jarang
0: turun, ya.
1: Jarang
0: iya
1: sekali
0: kan?
1: Bahan di pasaran bisa turun.
0: Udah naik aja gitu ya.
1: Malah lebih naik lagi.
0: Nah, itu dia. Kadang itunya enggak naik di hal yang lain naik ya.
1: Kadang saya juga bertahan loh dengan harga yang biasa begitu walaupun naik sedikit gitu.
0: Tetap untung enggak sih, Bu? Seperti
1: tetap,
0: itu. Tetap ya. Berkahnya ada berarti, Bu ya. Sesuai Mauza tadi ya.
1: Iya.
0: Bintang yang bersinar ya. Baik, pemasaran yang digunakan seorang Ibu Lailatul seperti apa? Kan sekarang ini eranya digital juga ya kan. Apakah Ibu juga melakukan hal itu untuk meningkatkan penjualan? Karena ya itu tadi, persaingan di luar sana. Sekarang kan belanja gak cukup di offline ya, tapi online juga. Baik, silahkan Ibu mungkin bisa ceritakan juga.
1: Selama ini saya ya menawarkannya itu cuma lewat medsos, yang paling utama itu WA, gitu.
0: WA ya,
1: yang juga di IG, tapi lebih banyak di WhatsApp lah.
0: WhatsApp ya, saya nggak punya WhatsApp Ibu, jadi saya nggak tahu produk yang ditawarkan gitu ya. Baiklah, oke, pendengar dan juga pemirsa, barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bergabung bersama kami di ruang UMKM siang hari ini. Silakan di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Yang di depan ini ukuran berapa ini, Bu, kemasannya?
1: Yang di depan ini ukuran yang paling kecil.
0: Yang paling kecil,
1: iya,
0: harga berapa? Harga berapa itu, Bu, kalau yang kayak gitu?
1: Kalau ini cuma 35 ribu.
0: Cuman ya, 50 masih ada kembalian.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian yang kemasan
1: iya, kalau
0: sebelahnya,
1: satuannya ini yang persegi ini, ini 50 ribu ini. Hampir 50 gram.
0: Hampir ya,
1: iya.
0: 50 gram
1: iya.
0: Kemudian kan Ibu sukanya yang press-press tadi.
1: Iya.
0: Nah, ini produknya mau dibawa jauh, Bu. Kemasannya kira-kira aman gak nih?
1: Ada beberapa kemasan lain lagi, toples ya, toples silinder begitu. Saya rasa itu lebih aman.
0: Berarti menyesuaikan ya.
1: Iya,
0: apakah harga juga berbeda lagi? Menyesuaikan kemasannya?
1: Berbeda, iya.
0: Ya, berbeda, tapi tingkat keamanan terjamin ya. Bisa bertahan berapa lama, Bu? Kayaknya kalau dari lebaran ke lebaran lagi nggak mungkin, ya kan? Kadang lebaran baru 3 hari udah lenyap. Ya, baik. Produk Ibu bisa bertahan berapa lama?
1: Sebenarnya kalau untuk kue kering itu umumnya itu sampai 6 bulan masih bertahan.
0: Sampai 6 bulan.
1: Iya. Cuman saya kurang begitu suka ya. Biasanya di bawah 3 bulan kalau menurut saya itu lebih bagus.
0: Yang bikin aja enggak suka lama-lama ya kan. Sebenarnya bukan perkara lamanya enggak sih, Bu. Kuenya yang enggak mau lama-lama, ya kan?
1: Betul, betul.
0: Udah ada aja yang nyomotin, ya kan? Baik, kita akan jeda sebentar, Ibu Laila. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya. Kita jeda sebentar, tetap bersama kami di program 4, masih dalam sajian Ruang UMKM siang hari ini. Kami akan kembali untuk

0: hari.
1: Sesekali, Ces,

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, sudah di menit ke-33 jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di ruang UMKM bersama owner brand Mauza Kak ya. Beliau adalah Lailatul Aisyah yang sudah berbagi cerita pada kita semua ya di kesempatan siang hari ini. Dari hobi jadi hoki, produk aneka kue kering UMKM binaan Kemenag Kota Banjarmasin. Baik, diawali tahun 2017 sampai sekarang banyak hal yang sudah dilewati oleh seorang Ibu Lailatul, tapi beliau memilih tetap bertahan ya, karena memang terus berusaha untuk menjaga kualitas dari produk-produk yang dibikin seperti itu. Ada kacang dengan rasa ori yang tetap menjadi unggulan ya. Itu memang dari tahun 2017 sampai sekarang ya Bu ya. Walaupun ada kue-kue kering lainnya juga. Baik, kalau menurut Ibu Lailatul sendiri, seberapa penting legalitas dan juga sertifikasi halal bagi pelaku usaha itu Bu? Barangkali ini akan menginspirasi juga bagi yang lainnya.
1: Menurut saya sangat penting. Dari pengalaman saya ya, waktu pengurusan halal itu semuanya menjadi syarat utama gitu, dengan kebersihannya,
0: iya.
1: Kemudian dari bahan, dari
0: pengolahan,
1: iya. Bahkan dari tempat yang kita pakai, wadah-wadah yang kita pakai itu harus
0: mereka datang ya Bu ya,
1: iya.
0: Untuk melakukan survei itu ya. Karena kalau ada yang kurang kayaknya nggak terbit juga sertifikasinya.
1: Betul sekali.
0: Kemarin Ibu waktu ngurusnya ribet lama nggak sih?
1: Nggak terlalu lama juga.
0: Jadi cepat ya.
1: Iya, cepat.
0: Alhamdulillah. Karena pikiran kita yang belum mendapatkan itu nanti gimana? Nanti lama nggak sih? Terus mahal nggak sih? Berbelit-belit nggak sih? Kan gitu ya. Ternyata tidak ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi tidak hanya kue kacang saja. Tadi semprit pun sudah disebutkan ya. Selain itu ada apa aja sih Bu?
1: Ada nastar.
0: Nastar.
1: Salju. Ya, banyak lagi.
0: Kuping gajah ada nggak sih Bu?
1: Enggak.
0: Jadul sekali ya.
1: Iya.
0: Okay. Terus ya kue-kue khas Lebaran biasanya
1: iya.
0: Ya. Baik, kalau setiap kue yang Ibu bikin itu punya cerita nih Bu Lailatul ya. Kira-kira kue mana bikinan Ibu yang paling menggambarkan perjalanan usaha seorang Ibu Lailatul sampai sekarang itu? Kue mana sih Bu? Atau kue kacang?
1: Iya betul.
0: Ada cerita apa sih di balik itu?
1: Ini beberapa kali saya mencoba resep itu ya, tidak cuma sekali dua kali. Kadang rasanya keras, kurang pas gitu ya, tambahan-tambahan bahannya. Kemudian beberapa tahun kemudian itu baru saya menemukan resep yang benar-benar cocok di lidah.
0: Berarti coba-coba
1: iya,
0: berkali-kali coba, ya?
1: Iya, berkali-kali.
0: Biasanya kalau kue yang lain nggak segitunya ya?
1: Enggak. Tapi kalau kue sagu itu di pencetakannya itu yang agak yang ribet, yang misalkan ya adonannya itu kurang pas begitu, maka hasilnya juga akan jadi jelek.
0: Iya, berarti benar aja ya Bu ya, kalau kita sering dengar istilah bahwa proses itu nggak mengkhianati hasil.
1: Iya,
0: jadi karena banyaknya uji coba pada kue kacang Ibu ini sampai kemudian menemukan cita rasanya yang khas, dan ternyata ini yang memang menjadi best sellernya seperti
1: iya.
0: Itu ya. Baik, kalau misalkan dalam satu pesanan atau misalnya dalam satu momen gitu, sampai habis berapa ini Bu pembuatannya?
1: Kue kacang ini rata-rata itu kalau misalkan 100 toples itu bisa loh.
0: Itu berapa kilo berarti kalau bahan baku mentahnya itu?
1: Dalam 1 kilo kacang itu biasanya saya kan pakai resep itu kan 300 gram kacang ya. Gitu. Berarti itu bisa 3 resep. Nah, itu bisa menghasilkan berapa ya?
0: Itu yang hampir 50 gram ya, Bu ya.
1: Iya. Mungkin ini di kurang lebih 10 begitu.
0: Iya.
1: Tapi kurang pasti juga ya.
0: Baik. Kalau tiba-tiba orderan ini kan berdasarkan pesanan ya kalau Ibu bikinnya ya, karena kembali lagi yang bikin aja suka yang pres-pres. Konsumen juga begitu ya kan. Yang ibaratnya kalau kue kering itu ada kurun waktu 6 bulan, tapi Ibu memilihnya jangan sampai segitu. Paling lama udah 3 bulan ya kan. Kadang kuenya yang enggak nungguin sampai 3 bulan, Bu. 3 hari udah lenyap ya. Baik, kalau misalkan tiba-tiba suatu momen gitu, Ibu dapat pesanan yang banyak gitu. Sementara pesanan ini juga maunya cepet. Nah, Nah, itu ada tips-tips khusus kah atau pola-pola pengerjaan yang seperti apa yang Ibu lakukan?
1: Biasanya itu kan sebelum bulan puasa itu, saya sudah pasang di status, ya, beberapa hari pasang di status. Pre-ordernya itu kapan, open-nya itu, dan close-nya itu. Biasanya 15 hari di bulan Ramadan itu saya sudah close.
0: Oh gitu. Close. Berarti ini istilahnya untuk menekan atau mengantisipasi hal-hal yang barangkali kalau misalkan membludak di akhir tanpa kita ketahui sebelumnya kan repot juga ya. Baik, lalu kalau misalkan dalam perjalanannya ini ada pesanan atau mungkin ada kejadian sederhana yang justru mengubah cara Ibu berpikir ya, itu kalau misalkan ada apa Bu? Wah ini tiba-tiba harganya gini, susah kalau pas kayak gini naik, mau ikut naikin kok repot gitu. Atau momen yang biasanya pernah kejadian udah dipesan ternyata cancel misalnya atau apa gitu. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk pesanan jarang sekali cancel itu ya. Itu yang sepengetahuan pengalaman saya begitu.
0: Kalau untuk produk Ibu ya?
1: Iya, jarang sekali ada yang cancel itu.
0: Ya, alhamdulillah seperti itu ya. Berarti mungkin ada berkah dari nama, kemudian juga keberkahan dalam pengolahan tadi karena menjaga kualitas ya. Baik, sejauh ini kalau misalkan suatu saat semakin dikenal luas lagi, walaupun produk Ibu udah nyampe keluar benua ya kan, udah sampai Jawa, Kalimantan Tengah udah juga ya kan. Kalau misalkan ini bisa lebih lagi, ada satu hal yang paling ingin tetap Ibu pertahankan agar rasa khasnya dari produk Ibu ini tidak hilang, itu apa ya yang ingin Ibu lakukan?
1: Iya itu tadi, misalnya kalau pas lagi beli bahan kacang ya, terutama itu bahan utamanya ini, saya tuh biasa milih yang fresh, benar-benar fresh gitu.
0: Kalau berarti nggak ada keinginan untuk stok misalnya, ini juga bahannya, bahan bakunya lagi bagus nih, harganya juga pas segini misalnya, Ibu stok dulu, tapi iya, untuk bisa. Pengolahannya itu nanti misalnya.
1: Jadi ya, saya simpan di dalam lemari es untuk kacang itu ya. Paling itu kurang lebih 1 bulan begitu, misalnya paling lama ya menyimpannya itu. Nanti kalau pas mau dipakai itu saya jemur dulu itu beberapa waktu itu di panas matahari gitu. Kemudian dibersihkan seperti itu.
0: Sudah mencoba untuk ke retail modern kah?
1: Kurang begitu suka kenapa ya? Mungkin
0: aja ya, kemungkinan mungkin. Tapi selama ini belum keinginan ya, karena udah ini aja kok, udah menunggu yang order masuk aja udah ini ya. Baik, kesibukan lain apa sih Bu sebenarnya selain usaha ini? Apakah memang hanya ini saja yang ditekuni?
1: Sebenarnya itu ya,
0: atau selain, sampingan saja?
1: Selain ibu rumah tangga, saya juga selain kue kering dan kacang ini juga bikin kue-kue yang lain, kue basah.
0: Kue kering dan kue basah, tapi apakah itu momen atau berdasarkan pesanan saja?
1: Iya betul, berdasarkan pesanan saja.
0: Kue basahnya itu apa aja Ibu?
1: Ada kue sus, bolu, dengan macam-macam varian bolu begitu, tapi dalam skala kecil saja. Iya.
0: Oke, ada semacam tokonya, etalasenya yang istilahnya orang datang beli gitu?
1: Enggak. Saya enggak nitip.
0: Enggak nitip?
1: Iya.
0: Di rumah pun tidak?
1: Tidak.
0: Tapi
1: benar-benar sesuai dengan
0: pesanan saja ya. Kira-kira kalau misalkan ada konsumen baru yang nggak tahu kan, kalau udah jadi langganan Ibu otomatis tahu dong mau pesannya kemana. Kalau untuk menggait kan nggak mau kan Ibu, cuman segini-gini aja konsumennya kan, pasti ingin berkembang meningkat. Selain bertahan itu pelaku UMKM pasti ingin berkembang lebih lagi gitu. Jadi gimana, mau kemana nih? Saya sendiri pun gak tahu aksesnya mau kemana nih. Sementara saya udah ngeliat tertarik aja. Ada nomor teleponnya ya, bisa disebutkan.
1: Di kemasan ini ada nomor teleponnya.
0: Kan yang udah beli yang tahu. Kalau belum beli kan gak tahu ya kan, untuk pendengaran juga pemirsa. Bisa kemana ini Bu Lailatul?
1: Ke nomor 0878 1713 5742.
0: Iya. Baik. Ada pelanggan yang paling jauh atau udah adakah Ibu memiliki kedekatan gitu ya dengan seorang konsumen yang kayaknya udah lama sampai sekarang masih gitu? Ada ya Bu ya?
1: Ada
0: ya.
1: Biasanya beliau itu kalau pas lagi pergi kemana aja pasti bawa kacang gitu ya. Kacang tepung yang ini. Biasanya besar
0: ya. Udah nggak bisa kelain hati ya, udah cocok dengan rasanya ya. Ya, itu berbagai upaya yang sudah dilakukan. Tapi memang untuk kue kacang ibu ini yang punya cerita tersendiri bagi ibu ya. Kalau
1: Betul.
0: kue yang lain mungkin sekali dua coba kayaknya udah
1: Iya,
0: dikuasai.
1: betul
0: Tapi
1: sekali.
0: kue kacang kenapa ya? Tapi justru itu nampaknya yang jadi best sellernya
1: Betul.
0: ya Bu ya. Untungnya ibu nggak patah semangat di
1: Enggak.
0: dua atau tiga percobaan. Bayangkan kalau
1: Enggak.
0: ibu gagal di waktu itu ya. Nggak mau coba lagi.
1: Iya.
0: Iya, tetap memilih pemasaran seperti yang sekarang ini. Apakah memang tidak ada keinginan untuk melakukan pemasaran yang lebih lagi dari yang sudah dilakukan sekarang?
1: Sebenarnya ada ya, tapi selama ini alhamdulillah ya, kadang tuh malah pesanan itu numpuk, saya bingung sendiri.
0: Oh, halah, kewalahan ya. Jadi enaknya gimana nih? Banyak pesanan, pelaku usahanya bingung kewalahan. Gak ada pesanan, bingung cari konsumennya.
1: Enaknya itu kalau pas ada pesanan itu lebih dulu begitu ngasih tahunya, misalnya
0: Gitu.
1: seminggu duluan, jadi saya bisa mempersiapkan semuanya.
0: Oh, memang ada yang waktu dadak, Bu, pokoknya pesan segini,
1: Oh,
0: hari ini
1: pernah.
0: saya ambil
1: Iya,
0: gitu.
1: pernah.
0: Terus stok lagi kosong lagi. Nah,
1: Iya.
0: gimana ngakalinnya itu, Bu?
1: Iya, bisa-bisa saya loh.
0: yang jatahnya mau agak
1: Iya, betul-betul.
0: santai
1: Iya,
0: ini ya
1: itu yang
0: jadi
1: dikasihkan
0: ngebut ya.
1: dulu.
0: Oh, bisa seperti itu
1: Bisa
0: ya.
1: juga.
0: Ada yang nggak buru-buru ya,
1: Iya,
0: dilempar
1: bisa.
0: dulu ya, pinter-pinternya aja
1: Iya,
0: ya
1: bisa.
0: seperti itu ya. Baik, tidak memilih untuk ke retail modern untuk sementara ya, nggak
1: Sementara,
0: tahu nanti
1: iya.
0: ya. Baik,
1: Maksud saya mau memperbaiki dulu kemasan
0: kualitas ya.
1: saya. Misalnya ini nih.
0: Emang ada yang masih kayak ibu nggak srek gitu?
1: Ada. Saya lihat itu ada kemasan yang lebih bagus, lebih besar.
0: Pengen lagi ya?
1: Iya, sehingga bisa menaikkan harga begitu.
0: Betul.
1: Itu yang saya
0: Kemasan
1: pengen.
0: itu juga ngaruh ya.
1: Oh, ngaruh sekali. Kadang orang gak lihat isi, tapi lihat kemasan. Kalau lihat kemasannya sudah besar, walaupun isinya tidak terlalu penuh begitu, dengan harga yang lumayan begitu, mereka tetap beli karena
0: Tetap beli
1: kemasannya
0: ya.
1: bagus ya.
0: Padahal pas sudah tahu rasanya, ih,
1: Nah,
0: ini kemasannya aja yang bagus, rasanya kayak gini,
1: iya.
0: seiprit lagi.
1: Nah, kalau ini kan kayaknya
0: Ya.
1: kan kayak kepenuhan begitu ya, menurut
0: Kayak
1: saya ini.
0: montok ya, Bu ya.
1: Betul
0: Ih,
1: sekali.
0: kayak baju sesek gitu apa sih? Iya,
1: Iya.
0: kalau
1: Kalau
0: dilonggarin dikit kayaknya bagus
1: nah,
0: ya.
1: iya,
0: Oh,
1: kan lebih bagus, iya,
0: berarti ibu
1: betul.
0: udah punya pandangan
1: Iya,
0: sendiri ya.
1: iya.
0: Ini saya pikir tadi isinya banyak sekali. Ternyata memang apa bungkusnya
1: Iya,
0: kurang ini ya.
1: maksud saya ini menghabiskan stok kemasan dulu, baru
0: Oke.
1: nanti saya
0: Mau
1: pesan
0: launching
1: lagi.
0: 2027 kayaknya ya. Insya
1: Insya
0: Allah
1: Allah
0: ya.
1: doakan ya.
0: Amin ya. Baik. Kalau yang lainnya aman Bu, kemasan-kemasan yang lain.
1: Aman, Insya
0: Oke.
1: Allah aman.
0: Dan yang paling banyak dipesan itu untuk ukuran berapa biasanya? Kan biasa kalau untuk momen-momen Lebaran, jadi orang tuh nggak ribet lagi mikir beli toples apa segala macem. Biasanya
1: Ukuran
0: ibu menyediakan ukuran berapa aja?
1: yang paling besar itu 500 gram, itu biasanya yang
0: Itu ya.
1: diminati oleh pelanggan.
0: Oke. Di momen-momen tertentu pesanan tentu semakin banyak yang
1: Iya.
0: masuk. Berarti ibu stoknya juga diperbanyak gitu ya.
1: Iya.
0: Sampai ini udah mau akhir tahun biasanya juga banyak Bu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Tapi yang paling banyak itu memang momen Idul Fitri
0: Idul Fitri
1: biasanya
0: ya.
1: ya.
0: Oke, kalau misalkan yang lainnya bisa juga tapi buat oleh-oleh atau
1: Iya.
0: apa untuk harian saja ya. Baik, Ibu Lailatul Aisyah, owner brand Mauza. Nah, ini yang sudah berkecimpung di dunia UMKM sejak tahun 2017. Selain perkuean, apakah Ibu juga tidak berminat barangkali ah nanti mau bikin tokonya yang kira-kira juga apakah memang cukup stagnan di rumahan aja atau seperti apa? Enggak ada memang benar-benar keinginan untuk itu kah, Bu?
1: Sebenarnya ada sih, dengan keponakan saya sendiri ada rencana untuk membuat satu apa ya, semacam toko oleh-oleh begitu, tapi belum pastilah,
0: Belum
1: belum
0: pasti
1: pasti
0: ya,
1: ya belum.
0: tapi
1: Ada rencana,
0: keinginan rancangan itu ada ya.
1: iya.
0: Mungkin Ibu masih bingung tenaganya nih gimana.
1: Nah, terus tempatnya juga, iya kan?
0: Iya betul. Kalau online, kalau rumahan kan enak aja.
1: Nah,
0: Tapi kan berkembang gampang Bu kalau misalkan iya. ada tempat yang betul. Orang nggak tahu pas lewat, ih ada kayak gitu.
1: Iya betul sekali. Mm-mm. Memang saya kepingin sekali. Gitu. Iya suatu kan? Saat insya Allah nanti.
0: Ya. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, di sisa waktu kita Ibu Lailatul ya, harapan Ibu apa nih? Juga sekaligus target ke depan untuk usaha yang ditekuni ini bisa seperti apa? Silakan harapannya dan juga targetnya. Kalau harapan, punya target apa nih?
1: Targetnya ya bisa mencakup lebih banyak lagi konsumen mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Dan kemudian harapan saya ini lebih berkembang lagi yeah. dengan inovasi yang lain yang lebih baik lagi begitu mm-hmm. untuk kemasan dan juga rasa. Yeah,
0: baik. Terakhir ikut bazar di tahun 2026 ini kapan, Bu?
1: Kemarin
0: yang terbaru.
1: Yang terbaru sama pas ulang tahun TNI.
0: Iya.
1: Koramil ya itu.
0: Koramil. Ya. Biasanya kalau untuk penjualan di bazar-bazar itu sampai berapa, Bu?
1: Alhamdulillah lumayan aja.
0: Lumayan ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, alhamdulillah ya.
1: Walaupun tidak terlalu banyak tapi mm-hmm. ya lumayan mm-hmm. alhamdulillah.
0: Berarti ya. Kalau seperti itu juga sebenarnya sama kayak order ya, Bu ya. Iya. Persiapan untuk nanti penjualan betul, di bazar ya. Betul. Ibu biasanya membatasi tidak kalau untuk penjualan di bazar?
1: Saya batasi.
0: Tetap ya?
1: Iya, tetap saya batasi.
0: Takutnya stok jadi lama banyak iya, kalau enggak ini ya.
1: Juga kan di bazar itu kan space-nya tidak terlalu besar. Mm-hmm. Jadi kami itu kan berbagi dengan okay, teman-teman yang iya. lain.
0: Jadi enggak banyak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, enggak terlalu banyak.
0: Biasanya bazar itu kan juga enggak lama kan harinya iya, ya, Bu ya.
1: Kadang cuma sehari. Iya. Ada juga yang sampai 3 hari.
0: Ya, berarti menyesuaikan aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, menyesuaikan.
0: Fleksibel saja. Iya. Baik, satu pesan bagi pelaku UMKM yang lain yang mungkin juga menyimak obrolan kita Ibu Lailatul yang sedang merintis, yang lagi mau coba-coba gitu kan buka usaha baik di rumah atau seperti apa. Itu pesan Ibu gimana sih? Silakan, Bu.
1: Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kemudian terus belajar gitu, dari mana saja kita bisa belajar, bahkan sekarang di medsos pun kita bisa belajar banyak sekali hal.
0: Iya, terus belajar, tapi saya sekali nyoba tepung seperempat hari ini seperempat, besok seperempat, jadinya enggak, modalnya udah modal madul, jadinya Bu berantakan, jadinya enggak, ya itu resiko mengawali ya Bu, ya enggak ada yang sekali sukses, tapi mudah-mudahan dengan pesan yang sudah Ibu sampaikan ini, bahwa keberhasilan seseorang di bidang apapun termasuk merintis usaha, pasti pernah ada enggak jadinya dulu ya, tapi terus dicoba. Baik, terima kasih untuk Ibu Lailatul Aisyah, selaku owner brand Mauzaka, yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu di sela sibuknya untuk mengolah kue kacang dan kue-kue yang lainnya, termasuk juga pesanan kue basah. Kue basah biasanya Ramadan ya Bu yang banyak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini memberikan banyak manfaat untuk kita, terus menjadi pelaku usaha yang mengikuti ketentuan juga ya, dengan sertifikasi halal, karena ini menjamin produk dari pelaku UMKM untuk bisa naik kelas, tidak hanya berusaha tapi juga bertahan dan juga berkembang apalagi di era digital seperti saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Lailatul, sehat-sehat terus, sukses dengan usahanya, terus amin, berkembang amin. Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi obrolan kami bersama owner brand Mauzaka Ibu Lailatul Aisyah, dari hobi jadi hoki, produk aneka kue kering yang sudah dijalani sejak tahun 2017 hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Eli juga mengucapkan maaf apabila ada dalam perbincangan siang hari ini ada yang tidak berkenan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dalam obrolan Ruang UMKM di program 4 RRI Banjarmasin. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maailah.
1: Bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nah, material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
2: Nah, pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian atilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bungas banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Setiap 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Mengutip laman resmi dari Universitas Postal Union, peringatan yang ini ditetapkan gagasan menandai berdirinya UPU pada 1874 sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenal pentingnya layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Hari Pos Sedunia pertama kali ditetapkan dalam Kongres Pos Universal di Tokyo pada tahun 1969. Peringatan yang itu menjadi momentum gagasan mengenalkan peran layanan pos dalam mendukung kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan juga perkembangan sosial, dan ekonomi. Pembentukan organisasi nang itu bertujuan menyatukan sistem dan aturan layanan pos antar negara. Dengan adanya kerjasama, maka pengiriman surat lintas batas menjadi lebih teratur melalui konsep satu wilayah pos internasional. Seiring perkembangan zaman, peran layanan pos juga mengalami perubahan. Jaringan pos wayah ini kada hanya berkaitan lawan pengiriman surat, tapi berkembang gagasan mendukung layanan keuangan, sosial, hingga layanan digital. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.14 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat zuhur hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam memperbaiki

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan Maambil Berkat. Di antaranya, Maambil Berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil Berkat dengan ziarah kubur, Maambil Berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh, Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.

0: belajar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Sebagian warga Tapin memilih tinggal di dalam rumah pasca kabut asap menebal. Dua peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Tapin pada hari Sabtu yang lalu, 3 Oktober 2026. Karhutla terjadi di Kecamatan Lopai Katuajua di Kecamatan Tapin Tengah. Kedua titik kebakaran berada di lahan semak belukar dengan penyebab api belum diketahui. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Tapin, karhutla pertama terjadi di wilayah Lok Paikat, Kecamatan Lok Paikat. Kemudian untuk lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Tim TRC BPBD Kabupaten Tapin lawan unsur TNI, Polri, Posko Kecamatan, Wan BPK Atsarudin, BPK Penerus Baru, Wan Masyarakat melakukan upaya pemadaman menggunakan unit tangki pemadam lawan juga peralatan lainnya. Karhutla kembali juga terjadi di Pematang Karangan Hulu, Kecamatan Tapin Tengah. Pemadaman dilakukan tim TRC BPBD Kabupaten Tapin lawan unsur TNI, Polri, tim Posko Kecamatan, Bapara, Balakar, Wanjua, Masyarakat. Sementara, kondisi kota Rantau yang merupakan ibu kota Kabupaten Tapin juga terdampak kabut asap tipis. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda yang terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam berapa nih Kia? Paya?
1: Jam 13, Sob Indonesia bagian tengah.
0: Jam 13.12 menit ya.

0: siang Kak.
1: Sudah, alhamdulillah
0: ya kan. Yang belum ya, silahkan.
1: Iya, silahkan.
0: Ada yang kada makan siang nih, Faya.
1: Siapa nih?
0: Katanya ngemil saja.
1: Iya.
0: Ya iyalah, gak makan siang setoples sinya pegang ya kan.
1: Iya, betul. Dia kita akan makan juga nyemil.
0: Kada, ini itu adalah untuk persiapan, Faya. Persiapan untuk menggoyang. Lagu-lagu dangdut ya kan.
1: Iya.
0: Kada banua aja.
1: Iya.
0: Nanti jam 15 siapakah dia itu ya kan.
1: Nantikan.
0: Tunggu di Ayo Goyang.
1: Iya.
0: Dia masih mengumpulkan energi
1: buat bergoyang nanti ya.
0: Kita merotet dulu hari ini ya kan.
1: Beja.
0: Nah, ini kan dengan lagu-lagu Nusantara, Faya.
1: Faya,
0: kalau misalkan khusus di Kalimantan Selatan ini kan banyak nih tempat-tempat wisata. Faya udah nyampe mana aja kalau
1: di Banua.
0: Banua dulu kita, Banua
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, di Banua dulu lah. Kepulauan Kambang.
0: Sudahlah.
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Banyak benar lo kambangnya lo.
1: Tinggi kambangnya banyak benar sampai mau ambil makanan gitu.
0: Aku dulu terkecoh.
1: Oh.
0: Dan begitu nyampe takjub terkesima.
1: Terkesima lah.
0: Mana kembangnya?
1: Kok warik?
0: Oh, warik itu.
1: Iya, warik.
0: Di tempatku itu monyet.
1: Monyet bahasa Banjarnya warik.
0: Iya, warik ya. Jadi kalau misalkan perempuan atau laki-laki tetap warik.
1: Warik nggih. Iya, lo. Nah, kada tahu bojo apang pulang lah kalau
0: lah,
1: misalnya.
0: Kalau ayam kan beda. Ayam kan babon. Jago gitu kan ya. Kalau warik?
1: Warik aja.
0: Sama
1: warik
0: ya?
1: Aja lah ini.
0: Yaudah.
1: Kada tahu bang lagi nala.
0: Pulau Kembang.
1: Pulau Kembang lagi. Habis itu apa yolah Pasar Terapung.
0: Pasar Terapung.
1: Parak-parak situ aja kalau Siring. Palingan kalau yang di Banjar nih. Kalau di Banjar Baru lain lagi.
0: Iya maksudnya
1: di Bukit Batu ya
0: sudah semua ya.
1: Insya Allah kada dalam seberataan juga.
0: Tapi
1: apa,
0: sudah lebih banyak ya yang didatangi ya lo. Kalau Kota Baru sudah sampai lah.
1: Kota Baru waktu halus. Jadi,
0: sekarang ganal kan sudah?
1: Sekarang ganal. Halus, waktu halus tuh suah diajak. Tapi keinget lagi
0: ke Sarang Tiung kah?
1: Nah kada tahu itu namanya. Yang intinya tuh lah ada pantainya. Apa bermain pasir. Jar Kota Baru jar waktu dipoto tuh. Tapi keinget lagi
0: pang. Angsana lah, lain lah yuk.
1: Kayaknya angsana pang lah. Soalnya rami orangnya. Kalau pian kemana aja suah sudah?
0: Oh, Loksado udah.
1: Wah, Loksado sudah.
0: Haratai sudah.
1: Nah, Haratai itu kan kada tahu di mana tuh.
0: Air terjun.
1: Oh, air terjun.
0: Di hulu sungai itu.
1: Oh.
0: Nah, sudah sampai ke
1: situ.
0: Air terjunnya.
1: Sampai air terjunnya.
0: Nah, itu aku juga dulu dibikin takjub. Kada besangu kah? Kena nukar es jar di atas jar. Sekalinya banyunya tuh aja sudah
1: dingin.
0: Sudah dingin. Nah, itu. Sudah kita kan kalau ngomongin wisata nih kita berdua aja dulu ya lah.
1: Iya.
0: Kalau jalan Sidin lain lagi.
1: Sidin lain lagi. Seluruh dunia.
0: Iya. Makanya jangan dibawai dulu.
1: Kita berdua aja
0: karena,
1: dulu.
0: Karena ada jiwayahnya.
1: Iya, bujur. Nah,
0: jadi Uma Jahanyar sampai situ je bangganya. Iya, aku kan pendatang. Pendatang udah nyampe sana.
1: Tapi pian walaupun pendatang tuh sudah berkelana banyak banar sudah itu termasuknya.
0: Sarang Tiung Kota Baru udah. Terus pantainya udah. Kalau tanah laut ya udahlah semuanya.
1: Makinnya tanah laut lah.
0: Nah, yang belum ada yang aku kepingin.
1: Di mana? Kemana pian?
0: Nunggu yang ngajak.
1: Kemana tuh?
0: Pulau Bakut.
1: Pulau Bakut tuh di mana ya?
0: Nah itu makanya dengar Pulau Bakut di mana itu ya?
1: Bujur juga kan nih olah pina bujur atau kada nih?
0: Karena di Pro 4 nih kadang banyak yang ini ya Mahalabiu ya.
1: Mahalabiu.
0: Tapi jadi, beneran lah Pulau Bakut belum?
1: Bujuran lah.
0: Beneran.
1: Oh beneran.
0: Emang mukaku ada bedanya beneran sama enggak?
1: Kada tahun. Jadi Bu Handang Sanak nih bujur kah kada nih ada Pulau Bakut nah.
0: Makanya.
1: Ini ada Pulau Kambang loh.
0: Ya itu udah tahu.
1: Pulau apa tuh lagi jar? Pulau apa?
0: Pulau Laut
1: lagi. Pulau Laut itu tuh jalan kalau lah.
0: Pulau Laut itu Kota Baru kan?
1: Oh, di Kota Baru.
0: Saranjana belum?
1: Misalnya kita masuk Saranjana lah, kada tahu bubulik ke sini kadanya
0: pulang. Oh gitu kah?
1: Ii jar orang kayak itu pang lah.
0: Mesti bawa pawang ya?
1: Ingat besok mbak. Misalnya bawa
0: juru kunci,
1: juru kunci. Iya, bujur juru kunci ujar.
0: Nah, itu pang.
1: kemana lagi lah kita lah. Habis itu kemana Kota lagi? Baru sudah lah
0: sudah.
1: Tadi
0: mm-hmm.
1: Nah di Kota Baru tuh jujur ada Saranjana tuh jar. Ujar pang lah di perbatasan.
0: Sarang apa tadi?
1: Saranjana.
0: Saranjana.
1: Saranjana. Tapi itu kada tahu pang lah bujur kadanya pulang
0: ya. Tapi kan kita ini sama sih sebenarnya kayak daerah-daerah lain juga pak ya. Apa yuk kalau bicara tentang budayanya ya, termasuk juga hal yang berkaitan dengan mitos,
1: iya,
0: kan
1: mitos,
0: ya.
1: Kalau
0: di Jawa itu ada tentang legenda Nyi Roro Kidul.
1: Oh iya ya. Kan? Ya.
0: Di sini juga, di sini kan juga ada mungkin cerita-cerita rakyat yang kayak gitu, ya kan?
1: Kayak Saranjana tuh tadi.
0: Ke Gunung Kawi kah kita?
1: Lain lagi ke Gunung Kawi lagi kan kita.
0: Gak ada. Anu yang suka pendakian ya.
1: Oh iya pendakian. Oh iya bujur.
0: Tapi Jarpaya ada aja gunung yang lain. Kenapa harus Gunung Kawi aja?
1: Ada tuh lagi di ada, anunya ya.
0: Jadi banyak ya pilihan. Termasuk juga kalau misalkan apa kita tuh kada mesti jauh dulu yang dekat-dekat.
1: Iya dekat-dekat ya. Dulu yang lokal-lokal dulu.
0: Kita yang jauh sudah didatangin, yang dekat belum.
1: Iya mah rugi benar tuh. Kentara kita. Harusnya kita yang parak-parak dulu, hanya yang jauh.
0: Gitu ya. Ada pra.
1: Ada ya pra traveling.
0: Iya. Tapi memang jar ikam tadi bujuran lo yang apa jar paya tadi kalau misalkan Pasar Terapung itu sudah ke sana lo. Itu kan salah satu unggulan juga di Kalimantan Selatan.
1: Bujur.
0: Sudah mendunia. Karena kalaupun di daerah lain ada lo paya itu lebih cenderung ke buatan ya.
1: Iya,
0: kalau di wadah kita kan memang asli.
1: Asli tradisinya, kada yang menyamainya.
0: Nah, itu Bang, makanya masyarakat Banjar itu kalau informasinya itu kada jauh dari sungai.
1: Iya, seribu sungai.
0: Nah,
1: kita.
0: Itu Bang, ada lah masih seribu.
1: Nah, kada tahulah.
0: Nah, perkara itu abaikan dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi memang masyarakat Banjar ini lebih condong ya kalau misalkan yang parak-parak sungai itu memang dia senangnya kayak gitu makanya kan kayak transportasi kemudian juga perekonomian
1: di sekitar sungai aja.
0: Mata pencarian ya kan makanya Pak ya tadi pinter sudah bakunyong ya kan
1: alhamdulillah.
0: Nah
1: bisa.
0: Termasuk orang Banjarnya juga ketujuh makan iwak.
1: Nah ulun ketujuh mana makan iwak.
0: Mak iwak kah kita?
1: Mak iwak kita kasih. Nah, babakar panggang seberataan.
0: Jadi kalau ada gerakan gemar makan ikan, orang Banjar itu udah
1: berdahulu kita
0: promotornya kah?
1: Curi start itu, kita berdahulu.
0: Sudah ya kan? Kada usah dikek itu akan sudah gemar berdahulu.
1: Sudah gemar berdahulu.
0: Paling iwaknya nang buka.
1: Iwaknya kena ada orang Banjar jarak bukanya kada ketujuh si iwaknya.
0: Iya kan kalau beda kan kebiasaan orang itu biarpun gak ada sayurnya penting iwaknya.
1: Yang penting iwaknya. Ini bisa juga iwak jangan bersayur bisa.
0: Bisa kan
1: penting iwak. Iwak aja. Iwaknya bisa papuyu lah, patin, nila, beuh nyaman banget.
0: Tapi gak bisa kan kalau orang Banjar iwaknya tempe gak bisa kan. Pasti kalau gak haruan, papuyu.
1: Haruan, papuyu.
0: Oh, kalau orang itu. Jawa bisa macam-macam. Iwak opo tempe. Padahal tempe itu bukan ikan kan?
1: Iya, iwak lah, iwak
0: iya kan?
1: Bahasanya itu.
0: Iya, bahasanya ya.
1: Ya
0: kalau disuguhin orang ya, ini iwak ya. Ini telur, ini jangan asli yang sayur satu mangkuk tadi itu enggak dimakan.
1: Jangan, orang jangan lah di sini lah, di situ jangan.
0: Iya kan? Dan ya orang Banjar gak bakalan dimakan tuh. Padahal disuguhi loh
1: iya,
0: sudah.
1: Dikiranya jangan dimakan.
0: Iya, padahal ini jangan. Ini
1: gangan ini.
0: Gak ada yang nawarin kita ya sih hari ini ya.
1: Iya gak ada nih.
0: Ya udahlah kita ini belagu dulu sambil kita mungkin banyak juga kan orang di Kalimantan Selatan ini baik itu di Banjarbaru, di Baritokuala, Tanah Laut, Hulu Sungai, termasuk Tanah Bumbu, Kota Baru, banyak juga pendatangnya ya. Pokoknya jadinya sudah kuliner ini juga macam-macam, termasuk juga wisata-wisata yang berkembang.
1: Iya, pasti.
0: Ada yang di pada kita mungkin, wah ini sama dengan di daerah sana misalnya kan kayak gitulah. Jadi kita nggak perlu jauh lagi ke sana misalnya. Nah itu sudah ada di Kalimantan Selatan,
1: iya,
0: baik wisatanya maupun kulinernya. Tapi kalau ada sayur dimakan ya, walaupun ditawarinya ini jangan. Kita mau jalan-jalan lagi nih,
1: iya.
0: Pak ya. Kita mau ke Jambi. Kamu tahu judulnya apa?
1: Apa? apa ya judulnya?
0: Sama-sama
1: itu.
0: Suko.
1: Wah, sama-sama.
0: Ini nggak bertepuk sebelah tangan ini.
1: Wah, karenanya sama-sama suka.
0: Iya, ya. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak bunyi.
1: Nah,
0: yalah kita dengarkan Wak Udin lagunya Sama-sama Suko.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Maiwak. Maiwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Maiwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Maiwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Maiwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

0: pertama di program 4 sampai wayah ini lah kayo, kayo. Bisa kayak ini. Ya ampun.
1: Bisa tepulait.
0: Apa?
1: Tepulait. Tepulait tuh apa yola bahasanya? Nah, kada kom bahasakan kayak tepuhurup-tepuhurup. Nah, ya, tepulait
0: tuh. Itu kalau orang Jawa bilang ada juga tuh.
1: Apa tuh bahasanya?
0: Kami sosolen.
1: Kami sosolen tuh apa?
0: Maksudnya beribet gitu kan.
1: Oh iya, beribet. Iya, betul.
0: Nah, gitu nah. Ini efek belum makan
1: siang.
0: Belum dua kali ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Belum dua kali.
0: Iya. Kalau orang di wadah kita nih makan siang biasanya apa yang paling nyaman lo siang-siang?
1: Makan siang, siang-siang.
0: Khasnya, kenapa? Kulinernya orang Banjar.
1: Khasnya lah soto Banjar,
0: ya kan?
1: Soto Banjar.
0: Seger pakai lima kuit.
1: Ya Allah, soto Banjar.
0: Ada lagi yang pakai dibakar itu?
1: Apa ya yang dibakar?
0: Pais.
1: Oh iya, pais. Ya,
0: pepes kan.
1: Pais terus, patin, atau ya, begangan. Ya Allah.
0: Iwak bakar, sambelnya dikasih limau juga.
1: Nyemennya, ya Allah.
0: Tapi sebenarnya Pak ya, makan apapun kuncinya kalau mau enak itu satu.
1: Apa tuh?
0: Lapar.
1: Iya, lapar. Makan apa aja pasti lapar. Pasti lapar, pasti nyaman lah kalau lapar.
0: Dan ada.
1: Dan ada. Misalnya kada juga jadi hayal nih, makan apa yo,
0: Jar. Nah, itu Bang. Hayal.
1: Hayal nih, Jar.
0: Jadi pagi ada kuliner khasnya, siang juga ada khasnya. Malam masih lagi ya kan? Kalau malam apa ya?
1: Malam apa ya? Kalau malam tuh lah lempeng.
0: Lempeng.
1: Lempeng pisang. Gaguduh tiwadak.
0: Aku suka kulitnya.
1: Wah, kulitnya mandai.
0: Walaupun dimakannya di hari Jumat.
1: Oh kan Monday. Lain lagi.
0: Di perompat itu memang harus kayak gitu. Sebentar ke Mahalabiu. Sebentar ke lokalan ya kan.
1: Iya.
0: Sebentar informasi. Nyebrang.
1: Nyebrang.
0: Iya.
1: Kalau Monday itu pian ketujuh diolah apa?
0: Diolah apa? Aku lebih senang diolahkan.
1: Bujur jua pang lah. Kalau kayak sambal kayak itu pian bisa lah sambal.
0: Belum pernah.
1: Oh, belum pernah.
0: Enak
1: lah.
0: Ya?
1: Nyaman banar.
0: Sambal Mandai?
1: Nggih, sambal
0: ada
1: Mandai.
0: Ada sambalnya?
1: Ada sambalnya.
0: Aku kalau yang tahu itu tumisan Mandai.
1: Oh iya, tumisan ada.
0: Oseng Mandai.
1: Oseng Mandai. Kalau sambal, sambal Mandai beh pian.
0: Ah, nanti Paya bikin ya.
1: Mak, kayak bisa kayak itulah.
0: Enggak. Kan ada dua macam yang aku tahu Mandai itu, ada yang memang sudah diasinin dulu.
1: Iya, bujur.
0: Yang nunggu berapa hari gitu. Tapi ada juga yang begitu dikupas terus langsung diolah.
1: Langsung ya, ada. Itu orang-orang ngejajar yang bisa supaya kada layat kajar orang tuh.
0: Iya, lebih manis katanya.
1: Lebih manis, bujur.
0: Tapi tetap Mandai juga lah namanya.
1: Atau tetap Mandai. Kada Tuesday kada.
0: Enggak, kali aja kan karena tidak diasinkan, tidak difermentasi, bukan Mandai namanya. Tapi hanya kulit cempedak.
1: Oh enggak, tetap enggak, Mandai.
0: Tetap Mandai ya. Jadi apapun yang namanya kulit cempedak itu
1: Mandai.
0: Walaupun tidak Jumat.
1: Iya, walaupun kada Senin, kada Sabtu, kada Minggu.
0: Iya,
1: tetap Mandai.
0: Jadi adalah sambelnya lah, sambal Mandai. Mandai itu ngangenin.
1: Iya, bujur banar.
0: Baik, selain Mandai apalagi nih Pak ya?
1: Selain Mandai pastinya kalau anu nih lah gaguduh tiwadak tadi.
0: Gaguduh.
1: Anunya
0: oh, berarti
1: mamanya,
0: multifungsi ya? Buahnya buat ini
1: gaguduh tiwadak.
0: Aneka kue jajanan.
1: Iya, aneka kue jajanan. Kalau si kulitnya
0: juga kepake ya.
1: Kulitnya kepake.
0: Ini buah yang efisien dan efektif.
1: Iya, bujur. Yang kan? Anunya tuh bijinya kawa jua diulah.
0: Itu jadi orang Jawa. Gangan. Orang Jawa bilangnya beton.
1: Beton lah.
0: Hebat kan makan beton.
1: Makan beton bisa lah makan beton.
0: Iya. Beton itu menyebut itu biji. Apa? Biji nangka itu.
1: Oh, biji nangka namanya beton.
0: Bukankah cempedak juga ada bijinya?
1: Oh iya, cempedak ada bijinya.
0: Ya itu beton kalau kami
1: beton
0: bilang.
1: Itu. Oh, kalau kami apa ya lah biji ayalah namanya kayaknya lah.
0: Kurang hebat gimana coba? Beton
1: bisa makan
0: pun
1: beton.
0: Kami makan.
1: Kuat.
0: Kuat. Iya. Apalagi ya?
1: Selain aneka cempedak itulah biasanya soto Banjar pang, pais lo, begangan,
0: begangan
1: Banjar tujuh. Gangan pen adalah ketujuh di Banjar nih.
0: Suka okay. ada.
1: Apa pian?
0: Aku ini sudah setengah Banjar.
1: Setengah Banjar lah, darah mengalir Banjar.
0: Orang Banjar juga.
1: Orang sini juga. Tapi yang ketujuh apa nih?
0: Gangannya tuh.
1: Mm-mm, gangan yang paling
0: itu
1: ketujuh.
0: Itu yang itu loh yang ada waluhnya.
1: Bening.
0: Bukan
1: yang asam.
0: Memang sayur asam pakai waluh? Enggak.
1: Ada.
0: Yang belamak itu bener. Nah, belamak tuh.
1: Oh, gangan belamak. Oh, yang mesantan.
0: Mesantan. Kan ada waluhnya.
1: Ada waluhnya tuh.
0: Terus ada kayak bambu.
1: Bambu. Apa tuh bahasanya lah? Rebung.
0: Umbut.
1: Umbut lah bahasa Banjarnya.
0: Umbut itu yang kelapa ya? Iya kan? Nah, umbut yang kelapa. Umbut yang kelapa batang lah. Kelapa muda. Nah.
1: Oh, nyaman lah tuh.
0: Enak benar.
1: Wah, ada suah
0: ulana. Biasanya kalau misalkan ada kayak mau acara kawinan gitu kan, ada yang beberapa hari tuh kayak bantu-bantuin tuh apa tuh? Rewang. Kalau kami nyebutnya rewang.
1: Rewang lah kalau kami apa ya lah
0: sayurnya kayak bantuan. Iya, maksudnya kan ada makan bareng-bareng biasanya sebelum hari H tuh yang itu-itu tuh yang dimasak.
1: Iya, bujur.
0: Iwaknya iwak karing, Pak ya.
1: Nyamannya iwak
0: ada
1: karing.
0: Ada sambalnya.
1: Sambalnya lah.
0: Makannya bareng-bareng.
1: Nyaman lagi itu.
0: Ya Allah, di emperan.
1: Biar panas sekalian, beh. Kada apa-apa, nyaman.
0: Lagi kah?
1: Lagi kita makan.
0: Gak ada lagi ya. Jadi selain kulinernya, suasananya yang bikin ini ya.
1: Iya, suasananya pasti mulah karindangan.
0: Itu gotong royong kayak gitu kan masih ada di masyarakat kita.
1: Masih
0: ya.
1: Ada kita.
0: Gawi sabumi jar.
1: Iya, bujur.
0: Supaya menambah rakat mupakat. Seberapa Banjar coba?
1: Seberapa Banjar kamu?
0: Karena kenapa nih gawi sabumi supaya rakat mupakat? Kenapa? Karena apa?
1: Karena apa?
0: Kita bading sanak.
1: Masuk.
0: Ya kan? Apalagi ya?
1: Apalagi?
0: Tapi sayangnya itu
1: apa,
0: nggak
1: sayangnya
0: setiap saat.
1: Iya, kalau ada acara acara
0: jadi ya sudahlah, halin nai. Halin
1: apa tuh halin?
0: Halin itu kalau nggak salah ya sudah.
1: Oh ya sudah, hai lah gim.
0: Halin enggak.
1: Lain lagi.
0: Kalau gim tuh kan sudah stop nih. Kalau halin tuh ya mau ya, gimana lagi.
1: Oh iyalah, kayak ya. Pasrah lah.
0: Apa ya, halin ya begitulah. Halin. Tapi kalau kita berdoa mungkin ada suatu perubahan barangkali ya. Jadi sure. Belum gim sih.
1: Belum gim.
0: Udah makan pagi udah.
1: Makan siang udah.
0: Sore udah, termasuk sore juga udah. Kebiasaan tadi tuh ya. Ada gajulu, ada lempeng. Pakai hangit enggak?
1: Jangan pakai hangit, karena kan kalau dimakan
0: hangit ya. Baik, kita masih ada waktu nih, Pak ya, beberapa waktu lagi jadi ada mungkin dua lagu, tapi nanti kita juga informasikan untuk pendengar dan sangat perempat jam 14 kita mau ke Jakarta.
1: Iya,
0: mendengar ngajakin ngajakin membawai ya kan,
1: membawai
0: dan sanak perempat untuk siaran berjaringan. Hari ini kita mau ke Samarinda. Masih ini ya,
1: Kalimantan ya nih.
0: Perempat Jakarta lawan perempat Samarinda. Ya, jadi kita dengarkan dulu ya. Terima kasih yang sudah mengawani kita siang hari ini ya, Faya ya. Esok masih ya kan?
1: Insya Allah masih.
0: Esok Faya masih. Pagi apa sore?
1: Esok pagi siang.
0: Oh siang ya. Ini juga siang.
1: Iya ini juga siang. Berarti sama ladang sanak.
0: Iyalah. Baik, terima kasih Faya sudah mengawani. Mudah-mudahan pendengar dan sanak perempat juga terhibur. Jadi yang belum makan siang silakan. Apalagi yang mau melanjutkan aktivitasnya hari ini, karena mungkin masih jam istirahat ya.
1: Iya betul.
0: Belum benar-benar tuntung gawiannya. Silakan untuk yang ada kuring, silakan kuring
1: iya,
0: dulu.
1: Iya istirahat.
0: Tapi sudah mau masuk ini kayaknya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kawan nih tanggung.
0: Tapi kan gak semuanya mungkin di instansi pemerintahan ya.
1: Iya bujur-bujur.
0: Ada juga yang di tempat aktivitas lainnya. Kalau memang masih memungkinkan, silakan guring-guring dulu walaupun sebentar.
1: Iya,
0: katanya kalau yang udah punya kebiasaan guring, Faya, kalau kada guring tuh jadi pusing.
1: Oh, iya,
0: jadi
1: bujur.
0: Walaupun 5 menit, 10 menit asal ada.
1: Iya.
0: Nah, itu pang orang Banjar ini kan asal ada.
1: Iya, asal ada.
0: Kada apa-apa,
1: menit, 2 menit.
0: Ya kan? Yalah, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada pandiran kita yang kada menyamani.
1: Minta
0: karena
1: maaf.
0: Yang menyamani itu adalah makanan.
1: Minta halal, minta ridho.
0: Nah, itu juga khasnya orang Banjar.
1: Iya,
0: lah.
1: Bujur.
0: Berelaan. Nah, besok pertemuan pulang kita.
1: Iya.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun kada menular melalui rapat koordinasi advokasi dan sosialisasi pencegahan sekaligus pengendalian penyakit menular dan kada menular Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan, Haja Hanti Wahyuningsih, memandahkan Rakornang itu menjadi wadah gasan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor sekaligus mendorong percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diumpati 128 peserta, terdiri dari OPD terkait, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, jajaran tim penggerak PKK, para camat sekabupaten Hulu Sungai Selatan hingga penanggung jawab program kesehatan. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, menekankan supaya hasil rakor kada berhenti pada pengetahuan dan pembahasan haja, tapi juga diterapkan dalam langkah nyata di lapangan. Pihaknya juga berharap apa yang sudah disampaikan dan didiskusikan selama kegiatan berlangsung, kada berhenti sebagai pengetahuan semata. Lebih dari itu, menjadi dasar gasan memperkuat langkah nyata dalam meningkatkan indeks kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar, sudah jam 14, 3 menit waktu Indonesia Tengah, dan seperti yang sudah kami informasikan untuk Anda, segera kami ajak untuk bersama-sama dalam siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara, edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 bersama Perompat RRI Jakarta dan Perompat Samarinda.
2: Serta Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Suara saya terdengar jelas nggak, Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit, tapi udah hilang. Oke deh.
2: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah?
2: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap.
2: Lumayan mending, Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
2: Iya, aman Bang Noel.
1: Gimana kabarnya, Kak Nita?
2: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
2: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya, Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
2: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini, Bang. Okay, mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya, Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah, baik. Sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu, Kak Nita?
2: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: Di Samarinda ini Busu Mbo.
1: Busu Mbo.
2: Iya.
1: Oke, Busu ya.
2: Buat laki-lakinya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
2: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Oh. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Itu ya, Mbak Nita ya.
2: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak Narasumber kita.

0: Nusantara. Sanima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh bedalah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sanima. Sanima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
1: Sandiwara Mamanda.
0: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sanima.
1: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sanima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu, Pak?
0: Iya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sanima itu.
1: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sanima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh, Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sanima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih, Pak, kira-kira Sanima ini terbentuk?
0: Sanima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan terakhir kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya, itulah saat-saat ditampilkan.
1: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sanima ini berapa lama tuh, Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti Sanima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah. Lama ya, Pak, ya?
0: Ya, lumayan. Umur saya sekarang sudah 63, ya. Artinya sudah cukup lama.
1: Tahun berapa, Pak? Ingat nggak, Pak, tahun pertama
0: 80-an.
1: Kali? 80-an.
0: 80-an. 80, mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya, Pak,
0: saat
1: ya?
0: Ini. Saya sangat senang bertemu dengan Bubu Hantian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah, Pak, atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke.
0: Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Siap, Bapak Elansyah. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima itu adalah salah satu media untuk siar Islam.
1: Oh.
0: Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih, Pak, saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi, Pak, ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Pak, dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur, Pak, mohon maaf, Bapak, ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar ya, jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini,
1: ya,
0: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Hmm. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung, perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, oleh sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan sandiwara sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah, karena ada efisiensi ya. Saat ini TVRI enggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah Covid kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Ya.
0: Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan sandiwara, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya sandiwara ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita, yang mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya sandiwara Gen Z.
1: Oke.
0: Nah, kita sudah punya sandiwara Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi sandiwara. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain sandiwara, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, sandiwara ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama sandiwara, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja sandiwara.
1: Ada Pak.
0: Ada ya, di YouTube siapa? Ada.
1: Okay.
0: Jadi beberapa media ada. Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita masa depan juga bisa bicara di Sandima. Gitu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Genji saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nih Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya,
2: oke. Okay. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Tenoa.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-589-9984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Sunoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan. Halo Ibu Farida. Siang Ibu.
2: Iya. Jadi kita mari pada Mbak Nita sama Pak Erlangga. Iya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Ibu Farida. Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Siap.
3: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni. Ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya. Kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Ya, satu lagi itu Pak, ada ya. Dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
3: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Nah, karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dia bisa bertahan. kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
4: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin okay. Di Samarinda juga belum ada nih.
4: Belum ada juga nih, Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih. Saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu memang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu, Pak Elansyah?
3: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
3: Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ya. Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada bertarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, sangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya sultan. Terima kasih, terima kasih budi Tuhan. Terima kasih, terima kasih budi Tuhan. Kasihmu mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandi Mak. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandi Mak itu dimainkan satu malam suntuk. Pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandi Mak itu sama dengan mak wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling ngebantar kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandi Mak itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi? Bonita?
4: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silahkan.
4: Oke. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
3: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
4: Bahasanya.
3: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
4: Okay.
3: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus. Tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem. Pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaos paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya.
4: Oh.
1: Oke.
3: Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
4: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
3: Gimana?
4: Apakah saran ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
3: Iya. Kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
3: Okay. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kes Bangpol,
1: Kes Pendidikan,
3: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, iya. Tak ada tema-tema khusus, tidak ada.
4: Tidak ada ya.
3: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansia. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansia.
3: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
4: Kak Linda
3: Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda, ya memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih, karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian dengan media yang sudah maju pesat yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
3: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya.
3: Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa nggak main gambus? Nggak bisa, belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah.
1: Yeah.
3: Dengan sedikit kita memberikan arahan dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru itu tantangan bagi anak-anak kita. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik. Itu dia Kakak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
4: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansya untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansya?
3: Ya, terima kasih Bu Neng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua, ya kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut.
1: Banyak Pak Elansya untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansya, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
4: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Senoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ayo goyang, goyang yuk Dansa Anak Perempat. Sewan Cafe kembali hadir menemani Dansa Anak untuk kesempatan sore hari ini. Udah ada WhatsApp yang bergabung ya. Lagi mendengarkan Perempat FM, bentar lagi ayo goyang. Goyang yuk, oke, request lagu Cita-Citata Goyang Dumang. Atau lagunya Arbil DA7. Lagunya buat Mama Madan, buat Aminah di Play Hari, buat Papi Choi, Pinapo, Harry Kawai Kawai, Yuli Pernama, ada Salsa Agatis, dan buat Uung Forsta Mekarsari dan Jarkasi RT1. Terima kasih dari Bang Agus ya, yang ada di, saya lupa di mana lagi. Oke, kemudian ada sebentar. Selamat sore, ayo goyang. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, aku request lagu Muhsin Alatas Maya. Terima kasih. Dari Bang Syarif Mahrum ya. Marhum. Oke, nanti kita akan putarkan juga lagunya. Dan silakan, kita mau terima telepon. Halo, ayo goyang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Idoy.
1: Ya.
0: Oke, Bang Idoy, apa kabar nih?
1: Kabar sehat aja, Bang.
0: Bang Idoy, bisa dikecilin dikit nggak volume radionya, agak storing nih?
1: Iya. Boleh dong dikit.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Di
0: Bang Idoy.
1: Lagunya lagi ya?
0: Lagunya belum kita putarin.
1: Belum lagi.
0: Iya, Bang Idoy pertama nih.

0: lagu apa? Ada terkesan ampunan tentang kamu, jodoh di tangan Tuhan, Iis Dahlia, Fatwa Bujangga, 8 jam kambing hitam. Yang Iis Dahlia ya.
1: Ya.
0: Fatwa Bujangga dikirimnya buat
1: dalamnya ada Kalbi, Irman, Bung Tami, Bung Didin, Mama Madan,
0: oke,
1: Yanti, Mama Yanti, ya Allah, semuanya di Palam ya.
0: Oke.
1: Okay. Keberatannya buat Bianla, buat Bang Awan dan saya selalu biar.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk mandi dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung. Oke, okay. Tadi juga ada request lagu Maya ya, dari Musin Alatas. Mana ya? Oke, okay, nanti kita carikan di satunya, di komputer satunya. Silakan yang pengen request di TikTok juga boleh, tinggal tulis aja nama penyanyinya, judul lagunya apa, dan mau dikirim buat siapa. Dan jangan lupa untuk di tap top juga, biar makin banyak yang dengerin Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Di tap top aja. Oke, okay, satu lagi. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk, Bang Awan.
0: Iya, dari?
2: Pura, Bang Awan.
0: Halo, gak kedengeran, putus-putus.
2: Martapura.
0: Oh, Bang Ojan di Martapura.
2: Iya, iya, betul.
0: Oke, okay, Bang Ojan mau request lagu apa nih?
2: Lagunya, tapi ini habis asar kalau diputar.
0: Iya, habis asar, kita mau bentar lagi mau azan.
2: Itu aja lah, lagu Zapin Melayu aja.
0: Zapin Melayu dari Lesti ya.
2: Buat semuanya, Bang
0: Awan. Oke.
2: Okay. Buat Mama Adan, terus buat Sasa Agapis ya.
0: Betul.
2: Semuanya gitu.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Buat anak Bayanti juga. Makasih, Bang Awan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bener banget nih, dan anak Pro 4 kurang lebih sekitar 1 menit lagi kita mau dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi buat dan anak Pro 4 kita break sebentar untuk sholat asar, dan nanti kita bakal lanjutin lagi ya sekitar jam 3.30 kayaknya ya. Oke, dan yang senang Pro 4, waktu sholat asar akan berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Qur'an. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Qur'an karena engkau. Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim dan engkau membaca Al-Qur'an supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

0: Oke, dan anak perempat kita mau terima telepon sekarang di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 ya. Oke, kita mau ke WhatsApp dulu. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Pak Haji?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Haji mau request lagu apa nih?
1: Lagu di luar list boleh apa?
0: Apa lagunya?
1: Obat di rinduku.
0: Dari ya. Oke. Mau dikirim buat?
1: Pertama buat ini ya, yang di alat dulu. Aman palap. Terus siapa lagi? Mbak Febri. Mbak Febri di Sungai Andai. Mbak Indoy.
0: Oke.
1: Ada yang mau ikut boleh gak?
0: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagu tadi ada Ele.
0: Inggi ada.
2: Di salam aja nih, salamnya buat Ama.
0: Inggi. Inggi. Inggi. Inggi.
2: Mama Inur.
0: Inggi.
2: Beresin aja buat Bang Awan, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tambahan sedikit.
0: Inggi.
1: Mawardi, Pak Herman. Mama Inur dan Lukman dan semuanya lah, semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke, baiklah.
1: Sehat selalu buat Bang Awan juga, semoga sehat selalu dan sukses.
0: Amin, terima kasih Kabul.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat lagunya Bang Syarif, tadi udah kita putarin ya, yang dari Toli Toli. Semoga suka dan menikmati sama lagunya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Dari
3: Abang Jo Mas Awan.
0: Apa kabar Abang Jo? Piye kabare?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat di sini Bang Jo.
3: Amin.
0: Nggih.
3: Mas Awan.
0: Lagu apa?
3: Lagunya itu darinya Badai Biru.
0: Badai Biru, Itje Trisnawati. Oke, dikirimnya buat siapa?
3: Kirimnya buat semua-semua aja, masalahnya mudah-mudahan semuanya sehat aja.
0: Amin ya Allah.
3: Yang berusaha mudah dapat usaha yang lancar.
0: Amin.
3: Yang belum dapat usaha mudah dapat usaha yang baik.
0: Amin ya Allah.
3: Rezeki yang banyak limpah berkah.
0: Amin. Kabul.
3: Buat masalah panjang umur.
0: Iya.
3: Dunia ada dua nih Bang Ali, soalnya Mas Awan.
0: Iya, silakan Bang Ali di ini kah nih, di mana di?
3: Iya, Bang Ali di Banjarmasin.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Panas sama mana ya?
0: Inggi, pian mau lagu apa nih supaya dingin suasananya?
3: Lagu apa? Apa di dalam sana, Wan?
0: Apa?
3: Lagu yang dari ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa di dalam?
0: Oh, yang di sini.
3: Ya.
0: Ada Japri Melayu, Terkesan, Ampunan, Tentang Kamu, Jodoh di Tangan Allah, Jam 8, Kambing Hitam, Culik Aku Dong, Semua Tahu, sama Benci dari Benci. Japri Melayu.
3: Ya, Japri Melayu.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Salamnya wani berasan aja.
0: Oke.
4: Assalamualaikum Bang Awan.
0: Siapa lagi nih? Waalaikumsalam.
4: Dengan dari Muhammad Balangan.
0: Oh, Bang Muhammad di Balangan ya. Apa kabar Bang Muhammad? Banyak banget yang masuk.
4: Kabarnya
0: nih.
4: Kabarnya baik.
0: Baik ya. Bang Muhammad mau request lagu apa?
4: Lagi nyantai.
0: Oh, lagi santai ya Bang ya.
4: Ya.
0: Iya. Ini. Apa putus-putus suaranya, gak kedengeran?
4: Bang Wawan dulu. Satu.
0: Iya, saya di Pro 1 dulu.
4: Di Pro 4.
0: Iya, sekarang udah di Pro 4.
4: Lagunya lagu apa, Bang Wawan tadi?
0: Lagunya ada Japin Melayu, Terkesan, Ampunan, Tentang Kamu, Jodoh di Tangan Allah, Jam 8, Kambing Hitam, Culik Aku Dong. Oke, dikirimnya buat?
4: Buat Abang Tau. Tadi, Pak. Buat
0: ya. Itu aja?
4: Iya.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Oke, Okay. Bentar-bentar, aku putar duluan lagi lagunya. Salam kembali dari Bang Herman di BJB. Salam kembali Mas Adli, Yani, Mama Pia, Ibu Tamrin dan semuanya. Ada Bang Alnot, putarkan lagu Rehana dari Dini Kurnia bro. Insya Allah ya Bang Arnold, Mas Arnold, banyak banget nih antriannya nih. Takut gak keputar, tapi semoga bisa diputar ya. Semoga-semoga deh. Soalnya masih banyak banget, ada 10 deh lagu yang belum diputar. Jadi tungguin aja, kalau bisa diputar alhamdulillah, kalau gak bisa mohon maaf, nanti lain kali aja. Oke, terima kasih sudah mau nungguin ya Bang Arnold, Mas Arnold ya. Oke. Aduh, mana sih tadi lagunya ini? Lah, komputer jawabin Melayu lagi sekarang. Bentar. Mana Iis Dahlia? Nah, ini dia. Nanti habisnya kita mau putar Pujangga. Kita mau ke sini dulu nih. Halo, ayo goyang. Iya, apa kabar juga Mbak Ama? Mbak Ama sekarang jarang masuk nih karena sudah keseringan di TikTok.
5: Kayak TikTok aja.
0: Iya.
5: Lagunya tadi ada TikTok dan bacakan. Terus saya terus tunggu aja.
0: Udah, saya bacain tadi, sudah saya bacain. Mbak Ama kan tadi mau minta lagu 4 angkatan dari itu kan, katanya salamnya buat TNI kan. Iya sudah saya bacain tadi Mbak Ama.
5: Iya maaf
0: ya
5: lah.
0: Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Ini Mbak Ama, Mbak Ama sampaikan lagi deh mau ucapannya buat TNI, mau apa, buat apa, apa doanya?
5: Salamnya buat bapak-bapak TNI, semoga sehat selalu dan panjang umur juga. Jaga selalu TNI dan jagain terus NKRI.
0: Oke.
5: Salam merdeka, tetap merdeka dan buat Bang Awan, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat terus ya buat Mama ya. Oke deh, dan anak perempat, kita mau ke lagu dulu deh ya. Fatwa Pujangga. Ini kebanyakan yang request, antriannya banyak banget, jadi sabar dulu aja buat yang mau request. Kita langsung puterin lagunya untuk Anda.

0: Ahmad yang udah sabar menunggu, terima kasih banyak. Tapi untuk requestan semoga masih sempat ya. Gak bisa Mas Arnold, masih banyak lagu yang antri, jadi mohon maaf banget. Makanya kan dari awal tadi saya bilang ya Mas Arnold ya, kayaknya lagunya gak sempat diputer deh, karena masih banyak yang nunggu antrian buat diputer. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau gak bisa ya mohon maaf ya Mas Arnold ya, karena yang lain pun juga masih nunggu antrian juga nih buat diputer. Jadi sabar aja, kalau gak bisa ya mohon maaf ya. Halo Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Yang di jalan tembus Mas Awan.
0: Iya Cilianti. Kita ngobrol dan kirim salam aja ya. Lagunya tuh banyak banget, takut gak sempet.
1: Ya ikut aja.
0: Oke.
1: Lagunya yang kadang-kadang kan minta ada diputarin.
0: Iya nah, saya daripada nanti jadi utang gak muterin lagu orang. Jadi saya
1: apa jar orang tuh jar hadang-hadang jar.
0: Jadi hadangan.
1: Hadangan. Aduh semalam minta lagu ano apa itu Memori Daun Pisang gak ada di putarakannya si
0: siapa?
1: Kian.
0: Oh Kian.
1: Baik, Kian laris manis aja, Ginda.
0: Kian laris manis kalau dia siaran aja, jadi banyak banget pasti yang request.
1: Di TikTok banyak juga lah.
0: Makanya
1: aja salam-salam aja Gena buat itu Mbak Febri di Sungai Andai, Mama Madan, Acil Idah Juana Sungai Andai, Mama apa nih Mama Alpi. Nah Banjarbaru, nah Sebanjarbaruan.
0: Nggih.
1: Martapura juga kan Martapuraan. Tadi yang Mama Cilis siapa tadi? Ojan kata deh.
0: Nggih betul Bang Ojan.
1: Nah yang di Martapura itu biasanya kan ada Eja, ada siapa lagi Sahro tuh. Heeh. Cuman kada nokolanya kada apa ya kada ikut masuk kala. Nah, Putri juga di Martapura karak tuh Martapura juga kan
0: buat
1: pulang jadi kita keberatan Mas Awan naik nanti Sungai Lauk tuh juga sudah masuk kah Mihat?
0: Enggak ada.
1: Oh belum. Amah belum di sekolah.
0: Amah udah, Mbak Amah udah.
1: Oh, Amah sudah, Yani sudah jual lah. Nah yang di Belahari juga kan, Ayu Haran Sungai Lulut toh, Bang Jaya. Mudahan sehat berataan aja kita.
0: Okay.
1: Mas Awan juga mudahan sehat sekeluargaan.
0: Amin.
1: Aja terima kasih Mas Awan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Kita ke Abah Kolbi ya. Abah Kolbi kirim-kirim salam aja Abah Kolbi ya. Oke, okay, thank you. Bentar-bentar mana sih ininya? Ah ini dia. Halo Abah Kolbi.
2: Goyang yo Bang Awan.
0: Iya goyang Abah Kolbi. Mohon maaf ya Abah Kolbi, kirim salam aja. Lagunya masih banyak banget nih belum diputer.
2: Ya, ikutan aja semuaan nyanyi Bang Awan tadi ikutin.
0: Oke, siap. Lagunya mau kirim salam buat siapa?
2: Mau salamnya sama Herman, Bang Wandi, sama Juena. Yani. Apa lagi nih? Itu siapa nangin kirim itu tanam yang tembus tadi.
0: Oh, Mbak ini aduh saya jadi lupa lagi namanya.
2: Acilianti. Iya Acilianti. Pokoknya beritaan Bang Awana selalu kemarin di Purwokerto mana lagi berhenti. Bang Awan terima kasih
0: waktunya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayo Goyang.
3: Halo Goyang.
0: Oke, dari siapa di mana?
3: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi di Bahaur. Mas Randi mohon maaf ya, kita kayaknya belum sempat buat request lagu karena antriannya banyak. Jadi kirim salam aja boleh.
3: Ya, lagunya Ikut Sejalan Sama Nalena.
0: Inggi, siap. Mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya Mas Randi? Salamnya Gasan sudah masuknya lah.
0: Inggi.
3: Nang di siapa jalan ditembus dari siapa?
0: Ada Cilianti.
3: Ya, salam kenalah. Terus Gasan nang Haji Anton.
0: Inggi.
3: Terus Gasan nang Bang Ujian Dela.
0: Inggi.
3: Terus Firman.
0: Inggi.
3: Nah, salamnya Gasan sebetan salam kenal dari Musen Bahor lah.
0: Iya siap, salam kenal juga.
3: Ini sama Bang Awan kah?
0: Iya ulun Awan, Bang Randi.
3: Ya, banyak terima kasih lah.
0: Sama-sama, terima kasih. Dan
3: selalu penyiar minyak beritaan lah.
0: Amin ya Allah.
3: Umur, tamurah rezeki.
0: Amin, terima kasih.
3: Yo, banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih minta rela kami. Dan silakan yang masih pengen kirim salam, masih kita tungguin aja. Halo, Ayo Goyang.
4: Goyang yuk.
0: Oke,
4: ya, apa kabarnya Mas Ahmad?
0: Alhamdulillah sehat Bang Mawardi.
4: Siapa nama rumahnya Mas Ahmad?
0: Ada Bang Randi di Bahaur.
4: Nah, gasan Bang Randi itu anolonnya itu teman-temannya Bang Randi itu.
0: Oke.
4: Nah, gasan Bang Randi juga nah. Gasan Abah Kalbi juga nah.
0: Oke.
4: Acil Yanti juga nah, Mama Madan juga nah. Gasan Lukman.
0: Oke.
4: gesannya Mama Inur juga. Gesan Bang Ali. Halo-halo ya kalau. Kalau misalkan bakal ada gian yang sana. Gesan Supratman ya kalau. Assalamualaikum Pak dari Bang Mawali di Merapahan. Gesannya Mas Awan, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung. Oke, satu lagi deh kita terima ya. Halo, ayo goyang.
5: Halo, ayo goyang.
0: Iya, dari siapa di mana?
5: Dari Kuala Kapuas.
0: Siapa nih, Bang?
5: Dani.
0: Oh, Bang Dani di Kuala Kapuas ya?
5: Iya.
0: Oke, Bang Dani mau kirim salam buat siapa, Bang?
5: Salamnya untuk Mawardi Merbahan.
0: Oke.
5: Yang di... mana tentu? Yang teman yang satu tuh.
0: Di mana?
5: Di... Batu Plong Pisau.
0: Oke.
5: Tuh. Mas Ran bahwa, Mas Ran namanya itu.
0: Oh, Mas Ran.
5: Iya. Kalau lagunya empat orang banyak ya, siapa nama situ nih?
0: Ulun Awan, Bang.
5: Oh, Awan.
0: Oke, salam kenal.
5: Salam terkenal lah, tersemua lah pendengar radio Banjarmasin.
0: Oke, karena biar masuk lagi lah kalau kami on air lah.
5: Insyaallah.
0: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih lah waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dari Kuala Kapuas. Dan kita mau putarkan lagu supaya sampai semua kita putarkan. Dan kali ini yang sudah di request dari awal juga, tadi ada Mbak Amah ya yang request lagu 4 angkatan katanya buat TNI yang ke 81 tahun.

Oke, dan sedang perempat masih ada Grimis dan juga Grimis, terus kemudian ada Itje Trisnawati yang Badai Biru juga ya, yang bakal kita putarkan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang belum sempat terputarkan atau terlewatkan begitu ya. Mudah-mudahan semuanya diputar semua. Tadi yang di WhatsApp juga sudah. Oke, sebentar. Saya sambil membaca-baca nih, takut ada yang kelewat gitu ya. Dan terima kasih yang udah gabung di kesempatan sore hari ini. Dan udah di menit ke-40 ya, dari jam 4 sore. Kita tinggal sebentar lagi dan senang perempat, mungkin beberapa lagu lagi akan saya putarkan untuk Anda. Terima kasih yang udah gabung. Dan yang masih mau gabung silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya lagunya bisa terputar semua, kali ini kita mau putarkan dulu ada satu lagu Grimis untuk Anda bersama Patty Pera.

dan Serang Pro 4 saat ini sebagian besar petani di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sudah menunggu masa panen, di mana kondisi padi yang saat ini berbuah dan serangan burung mulai menjadi perhatian para petani. Petani berusaha gasan mengusir burung supaya kada memakan padi yang mulai berbuah. Petani menggunakan beberapa cara, gasan memasang tali sebagai alat gasan ditarik untuk mengusir burung. Dan ada juga yang memasang orang-orangan sawah supaya burungnya bisa menjauh dari tanaman padi petani, ataupun juga memasang jaring-jaring di atas tanaman padi bubuhan sidin. Nah, dan Sanak Pro 4, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sungai Pandan Widya memadahkan bahwa upaya gasan mengusir burung ini sangat penting dilakukan, gasan memaksimalkan hasil panen bubuhan sidin. Dan petani juga menggunakan net atau biasa disebut dengan kelambu yang dipasang di atas lahan pertanian. Ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar, namun bisa digunakan pada tahun-tahun berikutnya dan cukup ampuh gasan menghindari burung memakan hasil pertanian para petani. Cara lain gasan menghindari serangan burung dengan menggunakan varietas padi Inpari 32 yang ada daun benderanya, yang atau penyemprotan menggunakan apesida. Nah, dan Sanak Pro 4, di mana untuk target luasan lahan yang sudah melebihi target yang dioptimalkan, bahwa hasil produksinya nanti bisa melebihi target yang ada. Jadi pengawasan dan juga antisipasi dari hama burung ini tetap dilakukan para petani agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian dan Sanak Kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

informasi seputar karamnya kapal, tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 dan Sanak. Updatean informasi terbaru untuk Anda, di mana perkembangan kasus pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa memasuki hari ke-23, ternyata masih ada 53 penumpang yang dicari. Sementara terkini, 2 jasad ditemukan di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Di mana saat ini kedua jenazah telah berada di RS Bayangkara untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dengan ditemukannya dua korban tersebut, total korban dari KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi mencapai 190 orang. Rinciannya, 108 korban selamat, kemudian ada 82 korban meninggal dunia, sementara 53 lainnya masih dalam pencarian. Dan dua korban kecelakaan dari KM Virgo ini ditemukan di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kini telah dibawa ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Dua korban tiba di Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso di Banjarmasin pada hari ini dan langsung diterima tim Disaster Victim Identification Polda Kalsel. Dan sebelumnya dan sanak, dua korban ditemukan tim SAR gabungan melalui Search and Rescue Unit di kantor SAR Palangkaraya saat melakukan penyisiran di wilayah Seruyan pada hari Minggu. Dan dua korban tersebut ditemukan pada hari ke-22 operasi SAR, keduanya kemudian evakuasi menggunakan RIP 02 Palangkaraya menuju pos TNI AL Kumai sebelum dibawa untuk menuju proses selanjutnya di Banjarmasin.

Viral di media sosial akun grup masyarakat Kalimantan Selatan, sebuah video memperlihatkan warga ramai beraktivitas di sebuah sungai yang dangkal. Saat gambar video diambil dari jarak dekat, para lelaki yang rupanya sedang mendulang. Mereka memisahkan butiran emas dari pasir dengan cara mengayak dengan alat tradisional yang biasa disebut dulang. Nah, dan sanak perempat, informasi ini disampaikan oleh admin Habar Balangan yang mengunggah video tersebut dan dilansir oleh banyak media. Dan sanak perempat, di mana ada tutur suara dalam video tersebut berbahasa Banjar. Nah, tahulah gara-garanya kada gajihan paksa mandulang kami mencari emas kami. Kemudian bila kami dapat emas nang 2 kilo, kami tukarkan mobil pemadam gasan BPBD, ujar dalam video tersebut. Ada pulang yang menyauti dan sanak perempat mun setengah 2 gram ha biar kada jadi banyu. Dan sanak perempat, tak berapa lama sejumlah warganet pengikut akun tersebut pun bereaksi melewati kolom komentar, di mana dia menyebutkan sungai mana ini mang, tanya akun Muhammad Rizky Maulana. Dan kemudian mengundang kepiralan dan sanak perempat dari beragam komentar dari warganet. Ada yang menyampaikan dari Lucky Iver, Lampihung pinanya. Lampihung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan yang berjarak sekitar 175 km dari kota Banjarmasin hingga 197 km dengan jarak tempuh berkendara sekitar 4 jam 20 menit hingga 4 jam 55 menit tergantung rute yang dipilih. Dan sanak perempat, di mana untuk video ini memang sedang viral di akun @habarbalangan dan juga Balangan Info di Instagram.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Sandang Prompat, upaya mengatasi krisis air bersih sudah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin melalui perusahaan air minum Bandarmasih atau PAM Bandarmasih. Nah, saat ini dasarnya kondisi Sungai Bilu terdampak instruksi air laut sehingga pasokan air ikut terganggu. Di tengah kondisi yang ini, pelayanan tetap berjalan. Sekitar 86 titik tanduan dimaksimalkan, 21 armada dikerahkan, dan distribusikan terus agar banyu yang tersedia bisa menjangkau seluruh warga yang ada. Baik warga yang terdampak, ambil secukupnya, laporkan jika ada kendala, dan mari berbagi lebih banyak lagi kesan keluarga supaya bisa mendapatkan banyu. Begitu narasi yang diunggah di akun Instagram @pemko_banjarmasin. Yang disampaikan, di mana pada postingan yang itu dibeberkan 86 titik tandon tersebar di Kecamatan Banjarmasin Barat ada 58 unit. Kemudian Banjarmasin Utara 12 unit, Banjarmasin Tengah 12 unit, serta di Kelurahan Sungai Rulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebanyak 4 tandon. Diingatkan dan sanak bahwa tiap orang boleh mengambil air maksimal 2 galon per harinya. Hal ini agar warga lainnya juga kebagian. Sedangkan 21 armada penyuplai air bersih terdiri dari 6 tangki PAM Banjarmasin, kemudian 4 mobil pickup modifikasi tandon dan 11 bantuan damkar. Postingan itu mendapat respon berbagai warga. Mereka menyampaikan keluhan, masukan, dan saran di kolom komentar yang ada di sana. Demikian dan sana Prompat Habar kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dan serentak berempat saat waktu azan waktu kumandang azan untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

0: Muhammad, kami akan menunjukkan segala bentuk dari Masjid Raya Sambil Muhtarin Banjarmasin bersama Ustaz Haji Ilham Hamaidi. Dan secara perempat untuk sampai hari ini belum ada pengganti dari almarhum Ustaz Tabrani Basri dan secara perempat. Dan maka dari itu kami putarkan secara ulang dan kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Tabrani Basri. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Langsung saja kami akan hadirkan sajian ceramah agama dari Masjid Raya Sambil Muhtarin Banjarmasin untuk Anda.
1: Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li arwahi awliya'illah bi kulli makan min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila ruhi al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في بيان ما يستحب أن يقال في سجود التلاوة. باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين سجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى يستوي جالسا، وقد قدمنا بيان أعداد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل في البقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. وقال: كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود: وعافني، وإسناده حسن والله أعلم. نعم، الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita duduk sama-sama di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, yang merupakan waktu istimewa, waktu agung, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam karunia, ampunan serta rahmat dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kepada kita dari kebaikan yang ada darinya karena keburukan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mulia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadzal Imam Al-Haddad beliau mengatakan: in turid izzan wa majdan la yabid fa'tasim billah dzil arsyil majid wastaqim lillahi walzam la tahid wa tamassak bil kitabil mustabin wattabi' khairil anam sayyidir rusulil kiram ahmadal miskil khitab النبي المصطفى الخل المكين الرسول المجتبى الهادي الأمين. هذا الإمام الحجاج menyebutkan: إن تريد عزا، apabila kalian ingin kemuliaan، ومجدا، dan pangkat yang tinggi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala، لا يبيت، yang mana keagungan pangkat yang tinggi kemuliaan yang tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Maka jawabannya adalah fa'tasim billah dzil arsyil majid. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berpegang teguh kepada Allah. Wastaqim lillah, istiqamahlah karena Allah. Dan seseorang tidak akan pernah mampu istigamah di dalam hal ehwalnya sebelum hatinya istigamah. Dan hatinya tidak akan pernah mampu istigamah sebelum anggota tubuhnya istigamah. Dan anggota tubuhnya tidak akan bisa istigamah sebelum lisannya istigamah. Sebelum lisannya terlebih dahulu yang istigamah. Dari karenanya bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat
bahwasanya setiap pagi seluruh anggota tubuh menyeru kepada lisan, memanggil kepada lisan. Ittaqillaha fina, kata anggota tubuh mengatakan kepada lisan, wahai lisan, takwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami. Takwalah engkau untuk kami. Takwalah engkau wahai lisan untuk kami. Fa innama nahnu bik, kami ini tergantung engkau. In istagamta istagamna wa ini awajajta awajajna, kata anggota tubuh, kami tergantung kamu, kami tergantung engkau. In istagamta istagamna, apabila engkau wahai lisan tegak lurus, kami pun istiqamah. Apabila engkau menyimpang, kami pun akan menyimpang. Maka dari karenanya pentingnya kita menjaga lisan, wabil khusus di akhir zaman. Muslim sejati tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Mukmin yang mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan pernah keluar kata-kata yang setiap orang mendengar malu. Perkataan mayustahya minhu, perkataan yang malu untuk didengar. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Wastagim lillah, istigamahlah karena Allah. Walzam la tahid, lazimi ibadahmu, ketaatanmu, penghambaanmu, jangan menyimpang. Watamassak bil kitabil mustabin, berpegang teguhlah dengan Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran. Allahummarhamna bil-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini berbicara bab yang berikutnya adalah bacaan ketika mengangkat kepala dari sujud. Begitu juga bacaan yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Masya Allah. Wasunnah ayyukabbira min hin yabtadi'u birrafa', sunnahnya itu bertakbir dari ketika memulai mengangkat kepala. Wa yamuddat takbir ila ayyastawiya jalisan, dan dia panjangkan takbirnya sampai benar-benar duduk. Allahu akbar. Begitu. Wa gad gaddamna bayan adadit takbirat, sudah terdahulu penjelasan tentang jumlah bilangan takbir dan perbedaan tentang di dalam memanjangkannya. Begitu juga sudah terdahulu pembicaraan tentang memanjangkan takbir yang membatalkan. Fa idza faragha minat takbir, apabila setelah selesai dari takbir, wastawa jalisa, kemudian duduk dengan benar. Setelah dia selesai takbir, kemudian wastawa jalisa, kemudian setelah dia mengucapkan takbir, setelah dia mengucapkan takbir, dan dia pun di sana dalam keadaan duduk tegak, sudah benar-benar duduk tegak. Fasunnah, dan yang disunnahkan, ayat doa, bahwa dia itu berdoa duduk di antara dua sujud. Bima rawainahu fi sunani Abi Dawud, dengan apa yang telah kita riwayatkan dari sunan Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wal Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Abi

sujudnya Nabi Muhammad sama lamanya seperti berdiri membaca surah Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa, membaca surah Ali Imran. Masya Allah. Nabi kita Muhammad, orang yang lama berdiri ketika di dunia karena Allah, besok tidak akan pernah lama berdiri ketika menunggu panggilan, ketika seseorang menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Orang yang sering berdiri selama di dunia menghadap Allah, besok dia tidak akan pernah capek berdiri ketika menunggu panggilannya di dalam menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Orang yang selama di dunia pernah menangis karena Allah, besok tidak akan pernah menangis. Orang yang keringatan selama di dunia di jalan Allah karena Allah, maka besok dia tidak akan pernah keringatan besok di dalam di padang mahsyar. Wahakala. Orang yang habis rasa takutnya kepada Allah selama di dunia, besok dia aman. Orang yang setiap harinya dia lewati dengan kekhawatiran, rasa takut, cemas, maka besok dia diberikan keamanan oleh Allah. Begitulah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan Allah tidak akan pernah memadukan dalam satu jiwa seorang hamba rasa dua aman dan rasa dua takut. Jika dia merasa aman kepada Allah di dunia, maka Allah akan berikan rasa ketakutan besok di negeri akhirat. Dan apabila dia takut kepada Allah selama di dunia, maka besok dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu adalah lahir dari ilmu pengetahuan agama. Dari ilmu pengetahuan agama. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan besok di negeri akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di negeri akhirah, aman di dunia bukan berarti maksudnya tidak takut terhadap siksanya Allah. Lah, aman dari perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah. Aman dari berbagai macam kesengsaraan, musibah yang menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di dalam kubur, keamanan di barzakh, aman di padang mahsyar sampai jumpa dengan Allah, maka jadilah kita hamba yang bersyukur. Jadilah kita hamba yang bersabar. Jadilah kita hamba yang suka memberi maaf kepada orang lain. Jadilah kita orang yang senantiasa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Apabila orang mampu bersabar atas segala musibah, bersyukur terhadap segala nikmat, memaafkan atas segala kesalahan orang lain, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah jika itu dosa ada kaitannya dengan Allah, jika itu dosa ada kaitannya dengan hamba Allah, minta maaf dengan hamba Allah, maka orang tersebut akan diberikan keamanan oleh Allah. Aman di dunia, aman di dalam kubur, aman di barzakh, aman di mahsyar sampai berjumpa dengan Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang saleh insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa gala kana yagulu baina sajdatain. Sayyidina Hudzaifah mengatakan beliau membaca suatu bacaan di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Masyaallah. Beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni saya. Masyaallah. Meminta keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. La ilaha. Selagi kita berdoa kepada Allah, selagi kita mengharap kepada Allah, selagi harapan kita tidak pernah putus dari Allah, maka ampunan Allah tidak akan pernah putus dari kita. Selagi kita berdoa, selagi kita berharap,

rahmat serta kasih sayang Allah senantiasa diberikan kepada kita. Namun ketika kita berputus asa dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita dijauhkan dari kemuliaan. Bahkan orang yang sholat pun, orang yang sholat setelah selesai sholat, ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada disebutkan setelah selesai sholat ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada orang yang robeh, siapa yang robeh? Mereka yang beruntung. Siapa yang khasir? Yang khasir adalah mereka yang rugi. Siapa mereka yang beruntung setelah selesai sholat? Padahal sama-sama sholat, yang satu sholat, yang satu sholat, tapi keadaannya ada yang beruntung, ada yang rugi. Adapun mereka yang beruntung adalah mereka yang setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah. Dan orang yang rugi setelah selesai sholat adalah orang yang kharaja minal masjid bila doa. Setelah selesai sholat langsung keluar tanpa berdoa mengharap kepada Allah. Sampai malaikat mengatakan kepada orang tersebut, gal ya fulan, wahai fulan, istagnaita anillah, ma laka indallahi hajah. Wahai fulan, apakah engkau tidak perlu dengan Allah? Apakah engkau tidak punya hajat minta kepada Allah? Sampai setelah selesai sholat langsung bubar. Doa, minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu sangat senang dan suka ketika melihat hambanya bersimpuh di hadapannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersimpuh, melazimkan doa dengan ikhlas, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik. Subhanallah. Al-mulihina fid du'a, orang yang merengek di dalam doa, meminta terus satu kali, dua kali, tiga kali, begitu. Karena afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Naam. Rabbighfirli wa jalasa bi gadri sujudih. Dan beliau duduk, duduknya Nabi Muhammad sekedar ukuran sujudnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa bima rawainahu fi Sunan Al-Baihaqi, dan apa yang kita riwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadis mabitihi, dalam hadis ketika beliau nginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Maimunah, Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari, fadzakar, beliau menyebutkan di sana, gala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, Nabi Muhammad kalau mengangkat kepalanya dari sujud, gala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Riwayat Abu Daud, wa'afini, tambahannya ada wa'afini. Nabi Muhammad kalau mengangkat kepala dari sujud, beliau membaca rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ya Allah, bagaimanapun sujudnya kita, kadang-kadang sujudnya kita hanya sekedar gerakan tanpa sebuah praktek. Dalam sholat sujud, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dirinya masih merasa lebih hebat dari orang lain. Sujud, bangkit dari sujud, masya Allah, harusnya tawadhu, rendah hati. Tapi setelah selesai sholat, masya Allah, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling mulia, merasa diri paling, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dari karenanya perlu dengan hati ketika sujud. Karena kalau hanya sujud anggota tanpa dengan hati, makanya begitu, setelah selesai sholat kembali menjadi orang yang angkuh, sombong, menghinakan orang lain, menolak kebenaran. Begitu. Karena hati yang sujud, dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Senantiasa sujud, tunduk di hadapan keagungan Allah.
Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'adzalatuh. Maka dari karenanya Rabbighfirli, identitas hamba itu sujud patuh. Tapi di luar sholat ya begitu lagi. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ingin dapat ampunan Allah, maka kejar. Dan kita diperintahkan untuk mencari ampunan Allah, bergegas di dalam mendapatkan ampunannya. Mengisi saf ampunan. Apalagi kita di masjid ini, Masya Allah, saf masih banyak yang kosong. Akibat dari mengabaikannya kita di dalam urusan saf, disitulah kita menjadi bercerai-berai, tidak sekata, tidak sependapat jadinya. Jadilah di sana rahmat Allah mahbus, tertahan. Kenapa? Malasnya kita di dalam mengisi kekosongan dalam saf. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah. Tuh, setiap langkah kita mengisi saf, jangan dikira itu langkah sia-sia. Langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah di dalam mengisi kekosongan di dalam saf. Itu langkah yang paling dicintai Allah. Bergegaslah kalian meraih ampunan Allah dalam mengisi saf, dalam beramal, di dalam hadir di perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah. Kita disuruh bergegas, jangan lambat, jangan menunda. Nanti tahun depan, Masya Allah, nanti habis Rabiul Tsani, Jumadil Awal baru, nanti Jumadil Akhir, nanti Rajab, nanti Syaban, sampai Ramadan, Masya Allah, dan panjang umur sehat afiat. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian bersegera untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin, dan syurganya. Arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin, yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi yang Allah siapkan itu semua untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa, insyaAllah. Dari karenanya para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka adalah orang yang paling pertama. Mereka adalah orang-orang yang mana di sana berlomba, bergegas, bersegera untuk meraih ampunan Allah. Bergegas, bersegera di dalam meraih ampunan Allah. Bahkan kita dianjurkan untuk yaitu musabaqah fil khairat, yaitu berlomba dalam urusan kebaikan. Berlomba dalam urusan kebaikan, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam urusan kebaikan. Dan itu dicontohkan bagaimana dahulu para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka mengorbankan apa yang mereka punya untuk perjuangan agama Islam. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar mengorbankan hartanya, Sayyidina Umar berkorban hartanya. Oh, Sayyidina Umar ketika datang membawa separuh hartanya, ditanya sama Nabi Muhammad, gala, berapa ini wahai Umar? Gala, separuh hartaku ya Rasulullah, separuh kekayaanku. Masya Allah, didoakan oleh Nabi. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar, ditumpahkan hartanya di masjid, berapa ini Abu Bakar? Gala, semuanya ya Rasulullah, seluruh kekayaanku sudah saya habiskan. Ma tarakta li ahlik, apa yang kau sisakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya aku tinggalkan mereka keyakinan, siapa orang yang menolong, membela Allah dan Rasulnya, dia bakal ditolong, dia bakal dibela. Siapa yang membantu Allah dan Rasulnya, dia bakal dibantu. Tapi orang yang mengabaikan itu semua, dia bakal diabaikan. Disinilah kata Sayyidina Umar, tidak pernah aku mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan aku dikalahkan oleh Abu Bakar. Di situ
terbuka di hadapan makhluk. Ketika makhluknya habis, maka cari makhluk yang lain lagi. Sampai kapan? Maka kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai ada yang mengatakan sebagian ulama, hakikat takwa adalah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menemukanmu di tempat yang disukainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Itu hakikat takwa. Majelis tempat yang disukai Allah, kita selalu ada di sana, walaupun di pojokan ada, tapi jangan di pojok terus. Masya Allah. Sekali-sekali masuk, isi sof, kosong dalam sof isi. Begitu. Sholat 5 waktu berjamaah ada, tidak pernah absen. Kemudian lagi tempat-tempat yang mulia selalu ada, dan Allah tidak pernah melihatmu, menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Tempat gosip absen. Tempat yang tidak disukai oleh Allah tidak pernah ada. Ada takwa. Ada takwa. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa insyaallah. Ya Allah, amin.

tapi makna sujud ada di sana. Kenapa? Lebih patuh sama orang lain ketimbang kepada Allah. Allah manggil 5 kali sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang pura-pura, pura-pura, pura-pura tuli, pura-pura budek, pura-pura tidak dengar. Tapi kalau sudah bosnya yang manggil, langsung, langsung. Lagi makan sama istri di rumah, bosnya manggil, ditinggal tuh makanan, langsung siap. Masya Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawab panggilan Allah dan panggilan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, jika menyeru kalian, memanggil kalian, yang membawa kalian kepada kehidupan kalian. Ingin baik kehidupan kita, jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Ingin kita mendapatkan kemuliaan di dalam hidup, muliakan panggilan Allah dan Rasulnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi hakada. Masya Allah. Terlalu banyak kita. Maka dari kalinya habis sujud, Rabbighfirli. Terlalu banyak mengagungkan selain daripada Allah. Yang agung hanyalah Allah. Bagaimanapun permasalahan, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, maka hadapkan itu semua dengan keagungan Allah, maka segala permasalahan

berikan rahmat-Mu kepadaku. Minta sayang sama Allah. Nah, meskipun yang lain marah sama kita, yang penting Allah sayang sama kita, udah selesai. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk memprioritaskan Allah dari selainnya. Prioritaskan Allah dalam ridha-Nya, dalam kasih sayang-Nya, dalam ampunan-Nya, dalam cinta-Nya. Begitu. Nah, prioritaskan Allah. Sehingga dikatakan idza maulaya radhi, apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya, yang mau marah silakan marah. Apabila Allah telah ridha, yang mau marah silakan marah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi engkau tidak marah kepada saya tidak peduli. Sekarang masya Allah kebanyakan di akhir zaman memprioritaskan yang penting, masya Allah, dia begini begini, masalah Allah marah atau tidak, murka atau tidak, belakangan. Sedangkan Al-Imam Syafi'i mengatakan ridha nas ghayah la tudrak wa ridha Allah ghayah la tudrak. Menjadikan orang lain senang sama kita, harapan yang tidak akan pernah bisa digapai. Dan mencari ridhanya Allah, puncak harapan yang tidak semestinya kita abaikan. Ya Rab, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warhamni, minta rahmat Allah. Ingin dapat rahmat Allah, sayangi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika engkau mempunyai sifat kasih sayang dengan orang lain, Allah akan menyayangimu. Bahkan dikatakan innallaha azza wa jalla yu'amilul 'abda yaumal qiyamah, Allah akan memperlakukan seorang hamba di hari kiamat biwasfihi wa khuluqihi allati yu'amilu bihi ikhwana, sesuai dengan perilakunya, dengan caranya memperlakukan saudaranya selama di dunia. Kalau dia memperlakukan saudaranya selama di dunia dengan kasih sayang, dengan apa namanya, iba dengan orang lain, suka membantu, suka menolong, maka dia akan diperlakukan seperti itu. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau dia dengan orang lain curang, zalim, dan lain sebagainya, kasar sama orang, maka dia juga akan mendapatkan seperti apa yang dia lakukan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu sifat yang agung yang Allah sematkan, yang Allah sematkan kepada para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rahmat. Sebagaimana firman Allah, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau. Wasf azim, sifat yang sangat agung yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang, kasih sayang sama anak kecil, sama anak yatim, bahkan sama binatang sekalipun, bahkan sama binatang. Bahkan sama binatang sekalipun, masyaallah. Ada disebutkan bagaimana di sana Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau setelah wafat ada yang bermimpi. Kemudian ditanya kala, ya Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepada engkau, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Kala, ghafarali, Allah mengampuniku. Kala, bima dalik, dengan apa? Dengan sebab apa? Kala, bidubab, dengan sebab lalat. Coba lihat lalat. Barih alal galam wa ana aktub. Ketika saya ingin menulis, kan orang dulu pakai pena, pakai tinta, dicelupin. Ketika saya ingin menulis, datang tuh lalat. Dan dia langsung apa namanya, meminum tinta yang ada di pena saya. Fataraktuhu hatta rawi. Aku tinggalkan, aku biarkan dia meminum tinta tersebut sampai dia hilang dahaganya, maka dengan itu ghafarallahu li, dosaku diampuni Allah.
mukhtirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jangan remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ampunan dan ridha-Nya Allah. Sejahat apapun kita, senakal apapun kita, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kita sepelekan sekecil apapun dari kebaikan. Wah, dan bagaimana dahulu, dan itu mereka ambil turun temurun ilmunya. Para sahabat juga begitu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau tiap hari bersedekah dengan gula. Gula ditaburkan untuk semut. Kata beliau, ini semut termasuk tetangga saya yang saya diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepadanya. Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing sebagaimana beliau kasih kepada anak-anaknya. Kalau kita dengan kucing kadang-kadang tulang terus, Masya Allah, senonoh daging, basi sudah, Masya Allah, tulang terus. Sekali-kali esok hari Jumat, sekali-kali kucing hari raya, Masya Allah, belikan sekali-kali kucing hari raya. Ini tulang terus aja kucing, ya Allah, gonolnya rumah, tulang aja aku diberinya. Sekali-kali kucing. Ada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing seperti beliau membagi makanan buat anak-anaknya. Subhanallah. Bilang katanya, ya Al-Habib, kenapa? Ya, dia termasuk orang miskin, kucing miskin. Kita awal bulan ada gajian, Masya Allah, ini hanya awal bulan sudah gajian belum? Ini kena lagi gajiannya sini, ya Masya Allah. Kucing kena ada gajian, mingguan kena ada, gue tunjangan kena ada, gaji triwulan kena ada. Kada ada kucing di sini, termasuk orang miskin yang mana Allah menyuruhku untuk memperlakukan orang miskin dengan baik. Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal miskin. Subhanallah, itu orang wajar, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ada termasuk orang yang mulia, sampai-sampai tangannya Nabi Muhammad keluar mina syubak, dicium sama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau ketika datang ziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Ada sampai-sampai hal tersebut terjadi kepada beliau. Fi halatil bu'd ruhi kuntu ursiluha tukabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha shafati. Keluar cium. Adapun Habib Hamid bin Umar yang kita ceritakan tadi, beliau tidak meminta, tapi beliau yang dicari Nabi Muhammad. Beliau yang dicari. Beda orang yang mencari dengan orang yang diminta. Orang yang meminta dengan orang yang mencari dengan orang yang dicari, itu beda. Ada yang mengejar dengan orang yang dikejar, beda. At-talib wal matlub farq. Yang mengejar dengan yang dikejar, beda. Meminta dengan yang diminta, beda. Ada orang yang meminta, tapi ada orang yang diminta. Ada orang yang meminta, ada orang yang al-matlub, yang dicari. Ada orang yang memohon, talib, ada orang yang dicari. Ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai rahmatullahi taala alaih, beliau apabila ada di saku beliau ada umpama di baju beliau atau ada kucing yang tidur, beliau naruh baju. Ada kucing yang tidur di baju beliau, beliau tidak mau membangunkan tuh kucing. Tapi apa yang beliau lakukan? Dipotong itu lengan baju. Biarkan. Sholat tetap dikerjakan tepat pada waktunya, kucing tidak dibangunkan. Masya Allah. Bajunya dipotong, lengannya dipotong. Sampai pernah suatu hari, dari akhlak Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ada seekor anjing kena penyakit judam. Sampai-sampai
dengan penyakit penyakit yang sangat tidak disukai. Sampai-sampai orang negeri setempat mengusir itu anjing. Maka Sayyidi Ahmad Rifai, beliau ambil itu anjing, beliau bawa ke hutan. Beliau bawa ke hutan. Beliau kasih di sana rumah khusus buat anjing. Beliau tiap hari makan, ibadat, semuanya sampingnya ada anjing. Otomatis ya, artinya segala najisnya beliau tahu konsekuensinya, tapi beliau tetap merawat tuh anjing. Sampai selama 40 hari sembuh itu anjing dari penyakit. Subhanallah. Lalu beliau apa namanya mandikan itu anjing, beliau rawat segitunya luar biasa. Sampai beliau bawa masuk lagi itu anjing ke tempat semula. Sampai orang-orang penduduk setempat mengatakan, "Gala ata'atani bihadzal kalb. Hadzal a'tina kullah. Engkau perhatiannya dengan anjing dengan segininya wahai imam, ada apa?" Kata beliau, "Na'am. Saya perhatian dengan segininya dengan ini anjing karena saya takut. Saya takut besok nantinya di hari kiamat." Coba lihat. Orang kalau ingat dengan hari kiamat, hari pembalasan, insyaallah aman. Tidak mau berbuat curang, tidak mau berbuat zalim, tidak akan pernah mau melakukan perkara yang bakal nantinya bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khiftu, kata beliau, saya takut besok ketika di hari kiamat kemudian saya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan kepada saya, "Ama indaka rahmah bihadzal kalb ya Rifai?" Apa engkau tidak punya kasih sayang dengan anjing ini wahai Ahmad Rifai? Apa engkau tidak takut kalau engkau yang saya berikan bala musibah seperti apa yang saya timpakan kepada seekor anjing ini? Rasa takut beliau yang sangat luar biasa itu yang membawa beliau melakukan hal yang mulia. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Begitulah orang-orang dahulu. Begitulah orang-orang dahulu di dalam bersifat rahmat kasih sayang kepada sesama. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan cukupkan segala kekuranganku, tutup segala kekuranganku, sempurnakan segala kekurangan. Kita penuh dengan kekurangan, hidup kita penuh dengan keterbatasan. Makanya jangan menganggap diri kita hebat. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzugni, berikan rizki kepadaku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan berikan aku keafiatan. Doa azim, doa agung. Makanya orang setelah selesai sholat, dia tidak akan pernah ragu lagi dalam urusan rezeki. Kenapa? Ini sudah cukup. Rabbighfirli, ampuni aku wahai Allah. Warhamni, sayangi aku wahai Allah. Kalau udah Allah yang nyayangi kita, udah bakal diatur oleh Allah. Wajburni, ya Allah, tutup segala kekuranganku, cukupkan segala kekuranganku, jadikan, sempurnakan segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Meskipun kita tidak punya derajat, tidak punya pangkat di mata manusia, yang penting punya pangkat di mata Allah. Berapa banyak orang yang punya pangkat tapi hina di mata Allah. Lihat Sayyidina Uwais, majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Orang banyak tidak tahu, tidak kenal dengan Uwais, tapi dia terkenal di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Warfa'ni, minta angkat derajat kita. Nah, apabila kita ingin derajat kita terangkat, ikuti orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita kepengen punya derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi yang kita ikuti orang hina. Ikuti orang-orang yang mulia. Warfa'ni warzumni, berikan aku rizki wahai Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku keafiatan. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Faslun fi bayani hayati takbir wa jalsatil istiraha. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wah, insyaAllah diundang semuanya. Kalau ada yang mau hadir malam Selasa ini, insyaAllah di majlis tempat ulun insyaAllah mengadakan Haul Habib Ali Habsyi. Majlis seperti biasa malam Selasa, namun insyaAllah sekalian Haul Habib Ali Habsyi insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Afdalu dhikri fa'alam

abad 24 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

bersama Ulun Rinda. Dan sana ke rumah sakit jiwa RSJ Sampang Lihum, Kalimantan Selatan mengevakuasi sekitar 40 pasien ke ruangan yang lebih aman. Gasan mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemindahan dilaksanakan secara internal karena titik api berada di sekitar kawasan rumah sakit, namun belum merembet ke gedung tempat pasien menjalani perawatan khusus. Kepala Seksi Humas RSJ Sambang Lihum Budi Harmanto menyampaikan bahwa pemindahan pasien dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap kabut asap lawan juga ancaman api yang memaraki kawasan rumah sakit. Menurut Budi, pasien dipindahkan ke ruangan NAPSA dengan mempertimbangkan jaraknya dari titik panas. Dengan demikian, pasien tetap mendapatkan pengawasan dan pelayanan tanpa harus dipindahkan keluar dari kompleks RSJ Sambang Lihum. Pihak rumah sakit juga sudah mengamankan area belakang kawasan RSJ Sambang Lihum untuk mencegah api merembet lebih jauh. Langkah yang itu dilaksanakan terutama gasan melindungi lokasi yang digunakan sebagai tempat perawatan pasien. Budi menyebut kondisi titik api di sekitar kawasan rumah sakit berdasarkan pembaruan terakhir sudah mereda. Meskipun demikian, petugas masih melakukan pembasahan gasan memastikan api lawan titik panas bujur-bujur padam serta mencegah munculnya kembali karhutla. Apabila kondisi berkembang, RSJ Sambang Lihum sudah berkoordinasi dengan dinas sosial. Gasan menyiapkan kemungkinan evakuasi pasien keluar kawasan. Ia menjelaskan juga evakuasi keluar kawasan membutuhkan persiapan lawan juga pengamanan yang lebih kompleks karena pasien RSJ merupakan pasien khusus. Proses pemindahan juga memerlukan lokasi yang luas serta pengawasan lebih mendalam agar pelayanan dan juga keselamatan pasien tetap terjaga. Demikian kabar Pompa Tulung Rinda, salam budaya.

Jangan Kada Ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perempat dimanapun berada. Kita bertemu lagi di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasba. Dan kayak apa kabar kalian? Semoga selalu sehat lah. Malam hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026, kita sudah bersama 4 orang narasumber yang hadir di studio. Selain Ulun seorang Rinda, Ulun langsung aja menyapa beliau-beliau. Ada Bapak Dr. Dr. Andes Mas Rani Nur SAK MSI dari Kerukunan Keluarga Madura. Ini sedikit lebih

0: ada Ibu Ratu, keluarga kerukunan Banjar, kabar pian baik.
1: Alhamdulillah, baik, baik.
0: Selalu baiklah.
1: Selalu baik.
0: Ada Bapak Dr. Andes Johan Saatak dari keluarga kerukunan Dayak deh ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Malam hari ini semuanya sehat, semoga juga semuanya sehat yang mendengarkan ataupun yang menonton kita di YouTube Pro4 ya. Kita akan bicara tentang tradisi menginang sebagai simbol keramahan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memang kaya sekali dengan berbagai budaya, tradisi. Dan ya, setiap daerah juga punya ciri khas masing-masing ya, untuk menyambut tamu, menjalin silaturahmi, ataupun menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Nah, salah satunya itu lewat menginang atau menyirih lah, sama ini Pak, menginang, menyirih. Nah, mungkin karena masing-masing daerah ini bisa menyampaikan lah apakah sama bahan-bahan yang digunakan gesan menyirih atau kayak apa penyajiannya atau cara kita memberikan penghormatan kepada orang lain. Namun untuk mengawali ini mungkin siapa dulu nih? Bapak Bas gak dulu?
3: Oke.
0: Biasanya Gutela. Oke, silakan Pak Bas. Mungkin lebih dekat ke mic-nya, Pak. Iya, jangan lupa ya, nanti Dang Sarang Pro4 yang ingin bergabung boleh di 0511325602 atau 0895304050959 atau juga di live chatnya Pro4 ya. Silakan Pak Bas.
3: Baik, terima kasih Berinda. Selamat malam buat pendengar RRI Pro4 yang kami cintai. Malam ini kami menyampaikan tradisi, salah satu tradisi bagi hampir semua suku bangsa di Indonesia, hampir semuanya itu menginang atau menyirih. Nah, ini sebetulnya satu tradisi yang pada saat itu menarik ya, karena hampir seluruh daerah, seluruh masyarakat tingkatan dari masyarakat biasa maupun sampai yang keturunan yang bangsawan dan sebagainya itu mempunyai kebiasaan setiap hari itu mengunyah sirih dengan campurannya, mungkin dengan gambir, kapur, atau dengan tebab, atau dengan lainnya. Tapi di sini kita bahas bahwa mungkin dari nanti Pak Johan di Dayak itu menginang itu apakah memang sama dengan di Jawa Tengah, dengan Pak Mas Rani di Madura maupun Banjar nanti. Jadi kita nanti bukan mencari perbedaan atau mencari ini, tapi bahwa kita menyampaikan bahwa ini loh
0: Indonesia tradisi, penuh warna.
3: Indonesia penuh warna. Yang kalau kita lihat sekarang, entah karena anak mudanya,
0: warnanya udah nggak ada kayaknya.
3: Rasa sirih itu aneh, kemongunya sirih sama itu, udah bibir jadi warna merah dan sebagainya.
0: Malah takut anak-anak sekarang lihat orang kalau kalau menyirih.
3: Udah bilang cucu saya itu, itu apa, Mbah kenapa mulutnya berdarah? Jadi seperti itu, Mbah. Jadi kita punya tradisi menginang yang memang sebetulnya itu adalah simbol dari pergaulan, keramahan bangsa. Kemudian ketika ada datang tamu atau apa, salah satu
0: sebuah
3: namanya itu adalah untuk menginang punya sirih tadi.
0: Untuk keakraban ya berarti
3: yang
0: ya.
3: Keakraban. Selain setelah diteliti di abad-abad yang terbaru sekarang ya, sekarang bahwa itu adalah salah satu bentuk menjaga kesehatan juga, terutama kesehatan gigi. Mulut ya, gigi dan jadi itu. Cuma kan sekarang sulit sekali menjaga kesehatan, lebih baik kumur-kumur pakai obat kimia yang sekali ini rasa jeruk, rasa ini. Sebetulnya kan sirih sendiri memang
0: alami itu ya,
3: antibiotik
0: kalau sirih
3: antibiotik ya. Jadi saya pada saat itu saya memang melihat simbah ya di Jawa itu hampir setiap hari dengan tempat yang khusus ya, situ ada bahan-bahan yang kemudian tempat mana itu meludahnya juga khusus dari tembaga, dari Kuningan dan sebagainya.
0: Ya, kalau dari Jawa Tengah sendiri tuh bahannya selain sirih apa Pak? Apa nanti ada perbedaan juga dengan yang lain?
3: Mungkin ada ya, tapi kalau saya di Jawa Tengah ya sirih,
0: gambir,
3: gambir ya, kemudian ada juga kadang pakai
2: pinang.
3: Ya, ada pinang.
0: Rasa sepet-sepetnya itu di pinang.
3: Nah, kemudian malah bergeser

0: hampir sekarang ini dicampur tembakau.
1: Iya. Kalau tembakau tuh biasanya kalau tuh susu. Bersihin. Bersihin sudah selesai biasanya Pak ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih kepada permen karet.
0: Malah merusak gitu.
1: Ngunyah juga, tapi bukan nyiri.
0: Tapi saya memang lihat orang tua dulu ya, itu sampai umur, maaf, sampai usia 80 giginya masih bagus. Masih kuat.
1: Masih utuh.
0: Iya, sementara saya yang sekarang 64 sudah kehilangan berapa gigi.
1: Karena itu benar-benar sehat ya.
0: Iya.
1: Dan anak-anak sekarang tuh kalau ada orang yang menginang, kopinya disampur nini. Iyalah beratulah, kayak apa menurut Bian? Kalau menurut orang Banjar nih lah dalam menginang.
2: Baik, terima kasih Mbak Rinda. Jadi masalah menginang, penginangan. Kalau dulu ulun sempat diupang menginang. Cuma
1: kenapa karena jadi api tadi?
2: Mungkin ya ulun ikan ibaratnya tuh tinggalnya tuh kadang ke sini ke sana jadi ikut orang tua. Jadi bila nyok ke wadah nini
1: menginang.
2: Menginang. Tapi kada selalu kan ya wayah-wayah aja kayak itu. Jadi ke sana kemarin ini Mbak Rinda tentu kan beda anunya apa tempat. Beda
1: beda cara kah?
2: Iya. Jadi kalau kita kumpul paninian khususnya paninian di Ulu semua itu kan biasanya sidin menginang. Menginang ini seingat ulun wadah sidin tuh khusus ada yang berkotak. Jadi kotak itu isinya lengkap.
1: Iya.
2: Sirih kapur sirih kapurnya itu terus pinang seperti yang dikatakan teh. Terus gambir karena tertinggal cimbaku ajar orang cimbaku Semarang. Cimbaku jadi kan dia menggisik giginya itu tadi. Jadi itu tadi bilangnya anu rasa belum kada cocok kan. Karena rasanya karena kada terbiasa kalau nya sudah terbiasa kan ya itu bilangnya berduduk menginang bilangnya berduduk wayah-wayah menginang atau apa dalam keadaan kayak apa santai sidin menginang. Tapi kalau nya setahu ulun menginang ini Mbak Rindalah ada apa saat-saat tertentu juga misalnya prosesi perkawinan itu ada. Jadi jer kita tuh ada dalam wadah kayak
1: kuningan tuh biasanya lah yang kuning
2: kuningan itu memang ada itu juga khusus ya orang tuh pakucuran kami menyambutnya
0: curan tuh ada
2: jadi pakucuran ini Mbak Rinda ataupun tempat penginangan itu tergantung yang jadi orang tuh bilangnya orang nang ya ibarat nang orang ke atas gitu kan kebeda kelasnya beda jadi kalau orang biasa tuh ya kotak biasa atau wadah biasa yang penting kan lengkap.
1: Kok kah apa kah kok bukan
2: penting kan ada wadahnya. Tapi kalau nya orang yang berada istilahnya
1: beda
2: kan,
1: lah beda kelas
2: ya
1: pada menginangnya sama aja Bang cuma dari wadahnya
2: ya jadi ada saat-saat tertentu menginang gitu ya, rasanya yang jadi Mbarinda tadi kagak sempat-sempat gitu kan.
1: Iya itu kita baru dari bahan-bahan lah. Kalau Pak Johansa nyatakan ke Kute.
3: Baik, terima kasih Bu Rinda dan pendengar Pro 4 yang kami banggakan. Tema kita malam hari ini adalah tradisi menginang. Ini memang temanya sangat menarik dan saya baru kali ini ya mengangkat ini, berbicara tentang ini. Apa yang sudah disampaikan Pak Basuki maupun Bu Ratu, sebenarnya dalam menginang ini tidak terlalu banyak perbedaan. Bahannya pun juga sama.
1: Sama ya.
3: Jadi
1: kalau ada bertambah apa kah dari bubuan Dayak kayu tambah kayu bajakak
3: itu tergantung aja dari tergantung kalau memang mau ya silakan tapi yang utamanya memang gambir kapur sirih pinang dan tembakau itu hanya saja menginang ini sebenarnya kalau khusus berbicara di suku kami Dayak Dea itu kebanyakannya memang yang sudah generasi 50-an tahun ke atas jadi yang 5 tahun ke bawah produk yang ke bawah itu hampir enggak ada.
1: Enggak ada lagi.
3: Nah, itu yang pertama, kemudian yang kedua di tempat kami itu yang menginang itu didominasi oleh kaum perempuan. Makanya di sana jadi kai kinang tuh hampir nggak ada.
1: Kai inang kedap.
3: Ya, nah jadi itu. Menginang, saya tahu ulun itu yeah. untuk di Kalimantan Selatan khususnya itu dari apa ya mungkin dari Barabai, Kandangan Barabai, Amuntai, Tanjung. Kalau ke Banjar sini saya hampir jarang melihat sudah itu, jarang melihat yang inang itu. Jadi yang ulun amati masih ada, itu pun terbatas umur tadi, itu dari Kandangan ke kan di Amuntai. Dulu saya pernah di Amuntai jadi pembicaraan ramai dulu itu kan orang Betakun itu. Jadi ada yang datang dari mana-mana Betakun. Bila datang jadi disahutnya arba deh.
1: Artinya?
3: Iya, artinya apabila datang arba tadi.
1: Oh, hari Rebu.
3: Lalu tanya lagi apa dibawa, membawa gambir, kapok, sirih, timbakul, penginangan, itu aja dibawa.
1: Dibawa itu, kemana-mana
3: itu. Iya, kemana-mana jadi di Amuntai itu seperti itu Bu. Jadi itu sudah menjadi
1: tradisi.
3: Tradisi, jadi istilahnya sambil guyon ya itu. Nah makanya itu saya ulun ingatnya itu dari Amuntai ke Ulus itu ya iya. Seperti itu
1: iya.
3: Nah memang tradisi di Dayak Dea dan mungkin sama aja di lain itu merupakan satu pembukaan dalam menghadapi tamu. Jadi kalau tamu itu datang khususnya
1: itu dulu disurung Pak lah.
3: Disurung ini penginangan. Jadi kopi teh itu urusan belakang itu.
4: Belakang.
1: Sambil ngobrol menginang dulu lah.
3: Nih penginangan kita ayo sambil menginang.
1: Tapi tamunya kadang bawa seorang juga Pak lah.
3: Iya, kadang-kadang tamunya bawa sendiri, tapi yang punya rumah harus
1: iya, harus menyiapkan.
3: Jadi
1: sama-sama saling
3: satu
1: menginang.
3: Bukti keramahan itu memang terjalin oleh apa? Tersambung dengan adanya itu tadi.
1: Menginang tadi.
3: Mungkin itu dulu sementara.
1: Oke. Wadah pian panggutnya kayak apa nih kalau suku Madura
4: sini? Menginang ini satu kenangan indah sebenarnya.
1: Karena pian pernah menginang.
4: Dari bukan. Dari pihak ibu, bude. Itu semuanya menginang. Dari bapak itu hanya Mbah Putri yang
2: menginang. Oh iya.
4: Bahkan kita, Mbah itu punya lesung kecil.
1: Iya. Untuk jadi, menumbuk.
4: Ya dilipat itu siri lipat, pinang dilipat. Ada pisaunya Pak. Kacip namanya.
3: Iya, betul sama. Iya,
1: kelengkapannya.
4: Ada.
1: Untuk memotong pinang.
4: Ah, memotong pinang. Betul. Jadi pinang itu semacam diserut, kan. Kemudian dilipat-lipat lalu tumbuk Pak.
1: Sudah halus.
4: Dari segi higienitas sepertinya bagi orang yang tidak ngerti, yang ngerti sudah tua sekarang. Ternyata menginang itu luar biasa.
1: Iya.
4: Bahkan ada di pihak ibu saya keluarga gitu. Tapi tidak inti dia rela tidak sarapan pagi kalau tidak menginang. Menginang
1: iya.
4: Dulu.
1: Iya.
4: Karena memang pertama daun siri itu antibiotik,
1: ya,
4: raja antibiotik. Jadi untuk kesehatan memang luar biasa. Kemudian kapur, kemudian pinang. Bahkan pinang itu juga bisa jadi jamu.
1: Iya betul.
4: Apalagi laki-laki. Pinang anum nggak Pak Johan? Itu
1: banyak khasiatnya.
4: Elemen-elemen jamu yang sebenarnya menyehatkan. Bahkan di pihak keluarga ibu saya itu. Itu tuh tidak dikucur, dimakan, ditanggung.
3: Oh, ditelan. Oh.
4: Ditelan. Tidak dibuang.
1: Iya.
4: Karena inti sari anu itu
1: terasan.
3: Jadi obat, ya?
4: Jadi obat. Dan alhamdulillah, saya sepakat dengan Pak Penjelas Babas, umur 90-95 tahun itu.
1: Giginya utuh.
4: Gigi itu masih utuh.
3: Iya. Yeah.
4: Cuman ada kelemahan memang. Kelemahannya di tembakau. Jadi ke bahasa Maduranya kalau menginang itu, Minah.
1: Namanya Minah.
4: Nah kemudian susur itu wajah kalau orang Jawa susur. Kata orang muda itu papaan.
3: Sapah.
4: Papaan.
1: Papaan.
4: Papaan itu wajah ikutan gitu loh. Itu kan yang lihat.
1: Digosok-gosok.
4: Untuk menggosok. Seandainya diberlakukan modernisasi kemudian ada gosok gigi ya, mungkin masih bagus, tambah lebih bagus. jadi hitamnya tidak lengket, tapi antibiotiknya jalan, tapi gigi tetap bersih.
1: Iya.
4: Seandainya tuh ya, ada pemikiran baru kan, modern. Tapi memang, anu Mbak Rida, apa, kebanggaan, kemudian rasa pedenya tuh.
1: Iya.
4: Jadi kalau orang Minah itu, kata orang Madura, satu kebanggaan, memang luar biasa. Kemudian apa yang disentil oleh Ibu Ratu tadi, soal tempatnya itu untuk iya, klaster masyarakatnya.
1: Iya, kelihatan dari tempatnya.
4: Kalau Seminingrat itu biasanya serba dari Kuningan.
1: Iya.
4: Tempat ciri Kuningan ada seperti Mampan itu di situ ada 5-6 iya, tempat.
1: Iya. Semuanya
4: ada
1: lengkap.
4: Ciri ada, iya lengkap. Nah, bahkan kalau itu biasanya di kalangan menengah ke atas sekarang itu sedang dicari orang.
1: Iya, karena tempat penginangan
4: tempat penginangan yang asli itu konon 20% itu mengandung emas. Nah, itu kalau di kalangan anu, di kalangan
1: grup oh, ya,
4: masyarakat menengah ke atas. Jadi memang penampilannya sederhana, manfaatnya luar biasa. Hanya ada aspek higienitas bagi yang modern ini loh,
1: iya,
4: yang kurang.
1: Iya.
4: Tapi kalau aspek kesehatan, bayangkan umur 90 tahun itu giginya tidak hilang.
1: Masih utuh.
4: Jadi anu apa perintah apa, cepat-cepat kuat gitu, iya, jangan kan, tidak goyang aja tidak.
1: Itulah apa secara alami ya, tradisi
4: secara alamiah ya, memang
1: lawan bibirnya merah-merah
4: bagus
1: karena ada lipstik mungkin harus itu aja sudah asli bagus merahnya. Oke, wanita yeah. Tapi banyak juga perempuan pekayan tuh Mbak Harita, tapi jarang yeah, memang kebanyakan
4: itu biasanya Mbak Harita. Dayak lain biasanya pakai juga, khususnya apabila ada acara sakral, dayak-dayak di pedalaman Pak.
3: Iya benar, jadi dayak
4: jadi
3: memang
4: juga.
3: Ya ciri khasnya seperti itulah
4: menginang. Jadi itu juga suatu kehormatan, suatu kebanggaan.
1: Iya.
4: Suatu kehormatan dan kebanggaan juga bagi mereka begitu disuruh perangkat alat menginang itu, terus dia ikut juga tuh rasa
1: keakraban
4: itu, rasa keakraban itu, karena memiliki sifat yang sama.
1: Iya.
4: Nah jadi mendalam kayaknya kalau sudah sama menginang. Lalu kesah tuh no, kemana-mana.
1: Nah itu ketika bertemu dari mungkin daerah yang berbeda, satu dari daerah mana, itu daerah mana, ketika berkumpul jadi satu disuguhi kinangan ini, memang kayaknya jerpian tadi keakraban itu,
4: keakraban itu
1: karena so, memang hampir semua daerah lah Pak untuk menginang atau menyir ini. Nah adalah di antara pin yang tahu sejarahnya kayak apa kira kok pernah bisa ada gitu menginang ini.
0: Kalau sejarahnya
1: lebih dekat ke Mike apa mungkin,
0: jadi kalau sejarahnya saya persisnya segala, tetapi dalam beberapa sumber juga bahwa dari abad ke-10 itu sudah mulai di waktu dinasti Song, dinasti Song
1: yeah,
0: itu malah ini perdagangan utama mereka itu adalah itu tadi bahan-bahan untuk menginang sirih itu dan juga biron itu menjadi perdagangan utama. Ya, diambil dari Pulau Jawa, dari beberapa pulau di Indonesia. Tetapi kalau melihat dari beberapa suku yang ada di Indonesia ini, bahkan di Papua ada.
1: Yeah.
0: Ya, jadi saya kira mungkin lebih tua lagi bahwa tradisi menginang itu. Di beberapa film dulu yang saya pernah saya lihat, bahkan suku Indian di Amerika itu juga ada.
1: Oh ada juga ya?
0: India, Indian, ya, mereka menginang. Itu juga sebagai simbol penghormatan. Gitu. Hanya mungkin bahannya ada perbedaan sedikit, tapi bahan utamanya sirih atau gambir atau kapur itu saya kira sama itu. Jadi kalau di Indonesia hampir semuanya, bahkan mulai dari Papua, Nusa Tenggara Timur, ya, kemudian Kalimantan jelas dari Dayak, kemudian di suku Melayu di Sumatera, suku Nias.
1: Hampir semuanya.
0: Hampir
1: Pak,
0: semuanya. Jadi makanya kenapa kami sebutkan bahwa ini menjadi simbol tradisi masyarakat bangsa Indonesia. Karena memang hampir seluruh suku itu sudah ada tradisi seperti itu. Hanya memang masing-masing berbeda ini. Tapi hampir sama saja sebenarnya.
1: Iya.
0: Sama.
1: Iya. Jadi, baik. Ini ada telepon yang masuk. Kita coba menyapa dulu ya. Halo. Assalamualaikum.
5: Salam Barinda.
1: Iya. Silakan Abah Supian.
5: Ini lun mana kan ini agak sedikit kesalahan ini masalah penginangan kesalahan orang-orang juga.
1: Iya.
5: itu bisa dipakai untuk di orang Banjar bata tambak.
1: Bata tambak, gitu.
5: Orang Banjar. Nah, lalu menyaksikan kendaraan masalah yang mengenang itu ibu mertua saya sendiri. Waktu itu pak yang mengamanai diri itu pak orang apa bikin kaku. Nah, yang kena KPD ini menambahi kepedaran anak lu seorang kan setia anak lu. Saking parahnya kepedaran itu, jadi disambur aja nih gitu.
1: Disambur lah.
5: Kumat, kepedaannya itu lah. Bawa kita ke rumah lah gitu. Ya kalau dia apa ini mungkin mengenang gitu. Para kanja, para maghrib. Pas bawa orang bang maghrib, pacil bajunya aja gitu. Pacil bajunya, itu makan muara lawak. Bukan gitu. Pas orang ajin-ajin, dah sambur tidin.
1: Samburnya ke muha kan, ke awak kah, atau kemana?
5: Itu ke awak kan, kena abang, awak kebian itu.
1: Iya, iya. Habis itu?
5: Nah, setelah itu, waktu itu kena samburan itu, Sofian apa sih orang takajut tuh nah, makan dia orang Banjar ke kelapa. Iya. Nah tapi setelah itu sampai sampai wah ini kan pernah lagi ke bendaraan.
1: Oh iyalah, iya iya.
5: Nah yang bunuh wajib ibaratnya senjata pemungkas izin itu tuh.
1: Samburan maut lah.
5: Iya. Nah mungkin lo apa di daerah lain mau di Jawa, Madura atau apa ya?
1: Iya. Apakah ada untuk pengobatan itulah?
5: Buat seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya takutan buat kakak-kakak ini sambur di lindang mengenang.
4: Kebidaran
1: itu seperti apa? Jadi kayak
4: anu kebidaran itu seperti kena anu, Pak Bas. Sapaan barang gaib.
0: Apa ininya di kulit ya seperti alergi gitu?
4: Bukan. Nah, penyakit anu, penyakit batin itu, Pak Bas. Oh. Jadi keyakinan orang apabila ada kena bias daripada orang-orang gaib biasanya
1: kesurupan,
4: mereka tidak stabil, bisa kesurupan, bisa meranyom, bisa panas dingin.
0: Nah ini nah. Apa kalau boleh saya menjawab atau meneruskan ya, di Jawa ini terutama di beberapa masyarakat di daerah di kampung-kampung atau itu memang timbul juga kepercayaan seperti itu ya. Jadi entah itu karena memang ada bahan di sirihnya itu yang jadi sebetulnya kan antibakteri itu.
4: Iya.
0: Nah, karena disembur itu.
1: Nah. Pak Bas, mungkin saya potong dulu sebentar. Nanti sekaligus dijawab ya, ada telepon ini yang masuk. Iya, kita coba menyapa dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari?
6: Dari Agus.
1: Pak Agus di?
6: Di Jalan Persari.
1: Antasari ya. Antasari keluar.
6: Jalan Mekarsari.
1: Oh, Mekarsari, maaf. Ya, okay. Mekarsari, baik, silakan Pak Gus.
6: Pertanyaannya, apakah daun bidara itu bisa menyembuhkan orang kesurupan? Dan apakah dengan ayat kursi dibacakan beberapa ayat akan sembuh? Dan apakah dengan diletakkannya Al-Quran di atas kepala akan sembuh? Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke daun bidara ya, bukan ke
4: daun sirih.
1: Topik kita ya, daun sirih sebenarnya ini di masalah apa penginangan lah, apa menyirih tadi. Nah, ya baik, mungkin enggak apa-apa juga nanti untuk bisa dijawab ya. Silakan Pak Bas, mungkin bisa diteruskan.
0: Jadi secara umum saja ya, mungkin jawabannya mendekati saja, tapi karena itu kan mitos saja. Jadi, tetapi yang kita kaitkan mengapa menginang, kemudian daun bidara tadi, daun sirih, ini kan memang mempunyai satu kekuatan yang khusus, baik dari bidang kesehatan, tetapi di bagian di sisi lain, sebagian masyarakat bangsa Indonesia itu juga memandang, menilai bahwa daun sirih itu juga sebagai salah satu daun yang sendiri untuk mengusir hal-hal yang negatif lah dari dunia lain. Jadi karena kepercayaan dan keyakinannya seperti itu, ya itu bisa saja terjadi, tetapi kan kita tidak boleh mencampur adukan antara keyakinan di dalam agama dengan kesehatan. Kesehatan mempunyai ilmu yang tersendiri yang memang bisa dibuktikan, seperti itu daun sirih, kapur, gambir, itu kan
1: mungkin perpaduan itu tuh sebenarnya obat ya, obat dikunyah, cuman perantaranya kunyah terus disembur bisa sembuh ya. Nah, itu jadi, obat ya,
0: antibiotik kan yang meskipun bercampur dengan lumpia air liur, tapi kan bakteri yang terkandung di air liur itu sudah mati dengan sisir tadi atau gambir dan kapur tadi. Jadi ketika disembur, entah itu kebetulan bakterinya ada di
1: kulit, bisa jadi ya,
0: bisa jadi seperti itu ya. Tetapi kan tergantung penyakitnya seperti apa. Kemudian kalau kepercayaan bahwa ditaruh di cukup daunnya ditempelkan, mohon maaf, saya pernah mengalami sendiri. Saya sudah berkeluarga juga, sudah punya anak dua. Saya pernah tiba-tiba dada sebelah kanan ini bawah membiru sendiri, biru. Nah, ini serba salah buat narik napas, sakit, buat bergerak sakit. Itu saya ke dokter, diberi antibiotik, dokter juga bingung, tapi nanti kalau tidak sembuh terus bronch atau apa. Tapi begitu pulang dari dokter atau apa, ketemu dengan saudara yang dari Tionghoa ini, menjadi sudah masyarakat Betawi. Dia coba sini, kalau bahasa apa, kalau ini Betawi ya, gue ini bantu obatin katanya, cukup begini. Kalau bahasa Banyol, sini ulun obatin lah. Jadi dia mengunyah sirih dan gambir tadi jadi satu. Jadi di sini kemudian
1: dilumat-lumat ya,
0: ditempelkan di dada saya yang sakit ini, kemudian diperban, paginya hilang warna birunya, saya bisa bernapas lega. Nah, ini boleh percaya atau tidak? Padahal itu obat luar, sebetulnya saya rasakan dari dalam rasa sakitnya.
1: Menyerap tuh rupanya masuk dalam kulit ya Pak ya.
0: Jadi seperti itu. Nah, apakah daun bidara juga punya fungsi seperti itu? Saya kurang tahu persis, tapi bahwa beberapa tumbuhan itu sudah jelas terbukti bahwa kita mampu juga, beberapa obat herbal terbukti menyembuhkan beberapa penyakit. Dan itu harus kita inikan daripada obat-obat yang dari dunia. Jadi secara umum jawabannya seperti itu, Bu Rinda.
1: Untuk Pak siapa, Sopian ataupun juga
0: Pak Agus, apakah harus ditaruh Al-Quran di atasnya, itu kembali kepada keyakinan masing-masing.
1: Yang lebih bas mungkin Pak,
4: kalau salah satu bahan baku minah tadi, minang tadi kan adalah gambir. Itu bagi orang Madura itu rahasia yang sangat rahasia banget.
1: Apa itu?
4: Nah, jangankan dimakan, dicebokkan saja itu bisa jadi apa istilahnya?
1: Jadi mas.
4: Perawan kembali.
1: Luar biasa. Itu
4: salah satu,
1: salah satu apa bahan jamu Madura.
4: Salah satu. Nah, jadi dibuktikan oleh Pak, kalau kita makan intalu bejaro, apa yang kuning tuh?
1: Kuningnya?
3: Ya kuning telur.
4: Bukan.
3: Kan janar.
4: Intalu itu kan ada intalu asin, ada intalu jaruk, intalu jaruk yang dari gambir. Kan ada kalau yang kuning itu intalu itu rasanya sental, tahan 2-3 bulan gak ada buruk. Itu
1: bahannya pakai
4: ininya dari salah satu dari bahan gambir. Nah, jadi kalau orang antik dengan keluarga itu bagi orang Madura untuk cebok.
1: Nah, iya kalau perempuan
4: di cebok aja itu lebih bisa kayak itu anu jar jadi perawan jar.
1: Salah satu apalagi itu salah tadi satu, ya memang untuk gigi untuk juga tadi kuat ya.
4: Untuk yang lain antiseptik luar biasa. Jadi intalu pintang kan bari nang coklat tuh, nang dari gambir tuh, dibandingkan dengan intalu biasa. Intalu asin biasa, harat ini tempat 5 bulan keadaan kada bau.
3: Kayak model pengawetnya ada.
4: Nah,
1: pengawetnya digambir tadi. Karena kita boleh lah Ibu Ratu. Iya. Ini pindahnya kita harus jeda dulu Bang lah, ini kelewatan banget. Iya, setelah ini kita akan sambung lagi dan silakan nanti untuk Dang Sanang Perempat yang ingin bergabung ya.
7: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
9: Digital saja toh.

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gua aja?
0: Skorting kelas dulu yang semalam nih, biar ready new.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati.

0: akan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasba. Kita masih bicara tentang tradisi menginang sebagai simbol keramahan bangsa Indonesia. Ya, sudah rame banget tadi kita berkesahan banyak hal tentang menginang atau menyirih inilah. Dan juga sudah ada yang bergabung tadi, ada Pak Agus dan juga Abah Sopian ya. Untuk Anda yang lain yang mungkin ingin bergabung, boleh silakan, masih ada waktu di 0511 325 2602 atau di WhatsApp 0895 3405 0953 9 atau juga di live chatnya Pro 4 ya. Nah, mungkin di pendidikan kita nih hampir seberataan dulu pernah menginang, walaupun mungkin kita kada gitu lah. Ini sayang sekali, pada satu tradisi yang sangat bagus dan utamanya ini tuh buat kesehatan kita lah. Tapi dari kita sendiri kan kada ada namanya. Nah, tadi dari bahan-bahannya aja tuh sudah sangat luar biasa lah Guteh lah. Mulai dari sirihnya, terus pinangnya belum kita bahas ini. Baru ke gambirnya yang luar biasa lah ternyata ini lah.
2: Kalau tadi jamu perempuan, kalau pinang itu mungkin pinang muda.
1: Jamu laki-laki. Belum ke kapurnya lagi lah. Nah, atau apa tadi ya, terakhirnya tuh apa? Timbako. Ini tanggapan ke Pak Johanis sebelum ke Ibu Ratu.
3: Baik Bu, terima kasih. Jadi menanggapi apa yang sudah diperbincang dengan kita, memang itu satu-satunya apa alat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pinang, gambir, kapur itu termasuk untuk penyedap makanan juga bisa di situ.
1: Untuk bikin lontong atau apa, pengawet ya Pak?
3: Iya, jadi bagus itu. Nah, cuman kalau di suku Dayak Dea, belum maaf terpaksa berpandir suku Dayak Dea karena saya dari Dayak Dea. Kalau untuk sambur menyambur yang kepidaraan, kepuhunan segala macam itu tidak menggunakan sirih dan pinang itu apa tadi. Khusus untuk kami itu kalau menyambur orang yang kena penyakit yang aneh-aneh itu menggunakan jerangau.
1: Jariangau. Nah, itu kayak apa tuh jariangau?
3: Jariangau itu tumbuhan.
1: Pernah mendengar cuman belum kada melihat.
3: Nah, pemasarnya tahu kalau itu tumbuh aja di rawa-rawa dan di keliling rumah.
2: Harum-harumnya.
3: Itu dikunyah, disambur kan ke orang yang kena penyakit kepidaraan, kepuhunan atau penyakit yang tidak dikenal oleh medis. Itu mampan memang, ampuh. Tapi mungkin ada mantranya juga, kada tahu juga kita kan. Tapi bahannya yang dikunyah itu adalah jerangau, bukan daun sirih. Kalau daun sirih, tembakau dan sebagainya tadi khusus untuk menginang untuk kesehatan mulut. Tapi kalau untuk menyembuhkan penyakit, yang penyakit kena angin apa segala, jerangau yang dipakai. Itu khusus yang dia. Jadi sampai hari ini jerangau itu bersimpanan kalau di sana tuh orang-orang di rumah akarnya yang sudah kering tuh nah.
1: Tetap disimpan.
3: Iya, disimpani. Jadi kalau ada yang mendadak model kayak kesurupan, ada yang rabah apa, jerangau itu aja dikunyah. Nah, kemudian disambur lawan orang itu. Tapi mungkin ada mantranya yang kita kada tahu, ada rahasianya.
2: Jadi kita memang barinda memang banyak kekayaan yang kita sendiri belum ngerti. Dulu kita banyak dibohong oleh penjajah. Khususnya daun kelor.
1: Banyak sekali itu manfaatnya.
2: Kelor itu ternyata luar biasa. Begitu kita masuk ke alam dunia herbal, tidak ada yang melawan daun kelor. Bahkan orang meninggal yang banyak macam-macam kelakuan tuh nang mandi kita mau bersihin terakhir daun kelor.
1: Mau mandi di apa, hambatakan dia.
2: Di anak di baunya.
1: Luar biasa. Mun bayilmu jam rotok ya, Bang. Nah, tapi wah, ini orang kita banyak memangkat itu daun kelor dibuat sayur. Karena gizinya sangat tinggi. Daun ke daun kita jadinya nih. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Pak Agus tadi ya. Ada tambahan katanya. Apakah daun sirih katanya orang nenek bahari untuk memutihkan gigi? dari zaman tahun berapa menggunakan sirih untuk menginang para bebinian? Tadi sudah jawab ya sejarahnya ya. Terus daun sirih banyak manfaat apa saja, terutama untuk wanita, untuk mata, mulut, kewanitaan, apakah ini sensitif? Baik, ya, mungkin ke Ibu Ratu lah.
4: Baik, terima kasih Marina. Untuk sirih itu biasanya untuk antiseptik kan kita bilangnya. Itu kan kalau kita sariawan Marina, coba kita lihat
1: kumur-kumur lah.
4: Selain untuk menguatkan gigi juga kan untuk
3: mengobati luka sariawan ya.
4: Ya setidak-tidaknya kan mencegah supaya sariawan, kalau sudah sariawan kan ya anu. Jadi mungkin itu salah satunya ya Mbak Rina.
1: Baik, coba yang menginang aja selajur. Nyata banyak benar bahan-bahan ya itulah.
4: Iya, jadi banyak sebenarnya selain untuk kesehatan gigi. Kita kan kalau mengunyah ini kan semuanya berfungsi ya. Iya. Kalau kita sering mengunyah, kadang kalau kita kalaunya anu kan disuruh mengunyah, permenkan Merida supaya ini apa?
3: Bergerak.
1: Bergerak
4: mulutnya. Iya. Nah, jadi itu kan salah satunya banyak sebenarnya.
1: Iya, banyak sekali fungsi. Iya,
4: betul. Nah, salah satunya yang paling kita kenal itu adalah menguatkan gigi.
1: Iya, ini ada telepon yang masuk, kita coba menyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo.
5: Waalaikumsalam.
1: Mama Maden pinanya nih, iya kah?
4: Ahli kinang nih.
1: Oh iyalah.
5: Kamu nah, orang bayang harus bisa sama nginang.
1: Nah, ini ada kawan pian nih, ada Pak Johan.
3: Bujur ini. Kayak apa?
1: Sama pada Dayak.
5: Menginang tuh nomor satu sih orang Dayak tuh biarpun kada anu tuh mencoba kadang sekali-kali ya.
1: Iya.
5: Mau pulang kampung hanya kita rasain kita di Banjar ya, kada lagi orang di sini.
1: Iya, becari seorang dulu ya lo bahannya.
5: Ini pada ada dua yang banyak sih Banjarnya.
1: Iya.
5: Amun di kampung masih banyak, malah yang itu tempat kampurnya tuh sudah yang kayak gunung tuh nah. Nah, kadang harus lagi ke kulit ke kulit dan ke kulit dan anunya tuh apa ngarannya sih ke kapurnya tuh harus kayak gunung tuh jauh orang berhari itu apa ya lah jadi gunung tuh banyak manfaat kayak yang jauh orang berhari ya.
1: Penginangan Pian masih membiasakan lah untuk menginang nih sampai ini. Halo?
5: Halo?
1: Iya. Silakan ada lanjut. Ada suaranya?
3: Jelas suaranya sini nah.
1: Jelas mana suara Pian? Halo? Nah.
3: Agatam.
1: Halo Mama Maden? Nah, karena ada lagi suara Sidin. Mungkin jaringan kalau nih. Mungkin bisa ditanggapi, siapa dulu menanggapi nih? Oh, nah, nggih sama
3: pada orang iya. Kayak. Jadi kalau masalah menginang itu sebenarnya bukan hanya suku Dayak aja.
1: Iya.
3: Jadi ini sudah menjadi
1: suatu tradisi lah hampir semua daerah.
3: Tradisi untuk semua daerah bahkan sudah diangkat kayak Bapak Suki tadi kan menjadi tradisi Indonesia ya kan. Iya. Cuma kadang-kadang orang tidak semua yang bisa melakukan itu. Apalagi zaman anak muda yang waya ini sekarang ini bah, susah untuk dipaksakan menginang itu. Walaupun diberitahu bahwa menginang ini penting untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi mereka mungkin sungkan, malu ya karena ya memang
1: kalau belepotan
3: kita,
1: tadi
3: ya, kalau kita lihat dalam pelaksanaannya mana abang giginya segala macam. Iya,
1: mungkin anggapannya anak-anak main itu kayak bilang menjijikan gitu.
3: Nah, artinya itu kayak model reseh apakah orang
1: risih kan? Melihatnya tuh gini.
3: Jadi kurang diminati oleh anak-anak muda.
1: Iya.
3: Sebenarnya itu bagus kalau mau dilaksanakan, tapi yang jelas kalau untuk memutihkan gigi memang itu pipi-pipi aja mungkin. Yang setahu ulun menginang ini mahirang akan gigi.
1: Menguatakan gigi sebenarnya.
3: Gigi dan
1: kalau
3: gigi,
1: memutihkan gak ada bang.
3: Kalau gigi menginang itu agak hitam tapi kuat. Nah, kuat. Jadi kalau putih bukan dengan.
4: Yang nah, kelihatan hitam tuh sela-selanya itu.
3: Iya itu. Jadi kan memang karena gatah gambir tadi melengket gigi, gigi itu kuat dan apa bakteri-bakteri gigi itu mati. Gak,
1: makanya utuh gigi orang-orang bahari itu. Nah ini kalau kita biarkan kayak gini kan akhirnya tuh akan hilang lah, hilang, ya karena ada lagi generasi penerus untuk bisa melestarikan menginang atau menyiri ini. Guteh, waktu kita habis Guteh. Karena berasa maka belum tuntas ini. Yeah. Belum masalah dari apa silaturahmi pergaulan dalam menyambut tetamu lainnya belum sampai ke sana. Yeah. Mungkin ada part berikut. Karena ini.
2: Satu sutradara.
1: Ya, mungkin kesimpulan aja nih. Kesimpulan mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Boleh, singkat-singkat.
2: Kesimpulannya adalah bahwa budaya menginang ini kan seandainya bisa dipertahankan, memang saatnya generasi muda banyak menginang untuk melestarikan budaya yang
1: dilombakan gak lah, gue telah pun ada jangkanya tuh salah satu mengingat kita itu untuk
2: bisa jadi. Kemudian ada juga yang nenek-nenek yang kreatif.
1: Iya.
2: Kulit pinang itu dibelah, itu gasak kocok giginya.
1: Iya, ya, kan? Kulitnya ya. Nah, kan besar sabut juga itu.
2: Sabut
3: bersih.
2: Jadi tergantung sebenarnya kepada kreativitas orang tua kita dulu. Kalau memang yang cerdas, memang ada solusi memang supaya gak ada hilang mana gigi itu dalam menggunakan pinang. Itu pang yang dapat kami simpulkan dong. Kami himbau bahwa mestinya. Tapi nanti lah kita siapa tahu nanti ada lomba pinang.
1: Atau samburan lah. Iya, Pak Bas mungkin bisa menambahkan masih deh, Bang.
6: Baik, jadi saya kira memang hal-hal yang baik ini harus coba kita pertahankan. Terutama ini adalah bagian dari sebetulnya pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Memang dari sisi makanan, kalau yang sehat-sehat itu kecenderung rasa itu kan kurang.
1: Iya.
6: Jadi, yang makanannya sehat ini ya. Iya. Pasti untuk rasa pasti kurang.
2: Iya.
6: Tapi untuk kesehatan nah tinggal kitanya nih mau pilih mau hidup sehat atau mau apa. Iya kan? Iya. Jadi saya sendiri nih kalau mungkin kalau di balik lagi ke Jawa atau apa nanti apa peninggalan-peninggalan dari Mbah itu peralatan tuh masih ada, tapi termasuk tadi alu yang alu kecil itu, ya tinggal belajar bagaimana menggaris itu. Bukan nggak mesti harus setiap hari, tetapi itu menjaga kesehatan kita. Ya, dokter gigi maaf mahal sekarang ya.
1: Betul.
6: Sebenarnya daun sirih berapa rupiah, gabi berapa rupiah, berapa. Nah, jadi. Marilah kita coba pertahankan warisan-warisan dari leluhur, ya budaya yang tadinya memang itu simbol bukan hanya menjadi apa keramahan bangsa Indonesia, tapi itu juga menjadi salah satu langkah bagaimana masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri. Saya kira itu seperti itu.
1: Iya, ibarat
4: kalau ulun pantun aja mbak. Membawa sirih bersama pinang.
1: Cakep.
4: Penginangan adat warisan dahulu.
1: Cakep.
4: Lambang hormat dan eratnya hubungan.
1: Cakep. Biar membalas ke pantunnya atau Pak Johan?
3: Belum kan bisa membalas. Pada mau membalas ampun beratu. Cuma ulun sedikit sampaikan bahwa kalau di tempat kami sana kalau ada laki-laki meminang perempuan bebuan kami, itu pasti disodorkan penginangan itu. Jadi kalau dia kada mau menginang di itu walau-walau bisa diterima atau kada peminangan.
1: Nah, apa jadi, itu pertanda menolak?
3: Iya, jadi itu satu apa semacam tanda, semacam satu kehormatan bagi calon biniannya itu. Mau kadanya menginang ini.
1: Nah, itu sampai sekarang masih banyak?
3: Iya, sampai sekarang itu. Jadi harus sekunyah dokunyah pun harus, tapi harus menginang.
1: Iya, walaupun sesudah itu mutah.
3: Walaupun sudah itu tingkat
1: tinggi, kalau tidak
3: ada apa-apa. Nah, ini salah satu kebiasaan dan tradisi di sana.
1: Iya.
3: Ini mungkin satu cara untuk melestarikan menginang itu. Kira-kira itu aja, Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih. Siapa? Guteh, Pak Bas dan juga Ibu Ratu serta Pak Johan ya pada malam hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya tentang tradisi menginang sebagai simbol keramahan bangsa Indonesia. Ya, yang jelas tradisi menginang ini bisa kita lihat sebagai salah satu gambaran wajah kita Indonesia ya. Berbeda dalam cara tetapi sama dalam menilai, menghormati tamu, tadi kemudian menjalin persaudaraan dan membuka ruang untuk kebersamaan ya. Baik, terima kasih sekali lagi juga untuk Anda dan Sarang Perempat yang malam hari ini sudah bersama kami di Ragam Budaya bersama Ikasba. Ulun Rindarianti undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tempat bersama Ulun Rinda. Dangsanak upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Balangan terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Dos Manggala Agni Kalimantan 6 Tanah Laut menggelar kegiatan pembentukan masyarakat peduli api atau MPA di Desa Badalungga, Kecamatan Awayan, Senin 5 Oktober 2026 hari ini. Kegiatan yang ini dihadiri langsung oleh jajaran Daops Manggala Agni, BPBD Balangan, Pemerintah Kecamatan Awayan, Pemerintah Desa Badalungga, serta para calon anggota MPA. Pembentukan MPA ditargetkan dapat membentuk masyarakat agar mampu menjadi garda terdepan penanganan karhutla. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 6 Tanah Laut, Supi Baskara, menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi bersama warga lokal di sekitar kawasan rawan. Menurut Sidin, kekuatan pengendalian karhutla terletak pada partisipasi aktif masyarakat. Sufi berharap MPA Desa Badalungga dapat tumbuh menjadi mitra strategis yang mandiri serta terlatih. Menurutnya, respon cepat dari warga ini sangat penting dalam mendeteksi lawan jua melaporkan kemunculan titik api secara dini. Langkah Manggala Agni ini turut mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan, Jumaidi Hairi, menilai bahwa keberadaan MPA sejalan dengan program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Jumadi menambahkan bahwa BPBD siap memberikan pembinaan, peningkatan kapasitas sampai sinergi pelaporan secara berkelanjutan. MPA Desa Badalungga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Anda ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir Pasir di Laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok dengan habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu, dari tadi ngomong melulu. Jadi ini ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insum. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insum. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Raden pengantin, Raden pengantin, ini aku yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
2: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Radin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang bersih Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Yusuf menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Dyang Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.
1: Sudah habis, Bu.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Aduh, lagunya nadai peluang, yang artinya itu tidak ada peluang ya. Dan ya, sebuah lagu yang mengisahkan tentang sebuah kekecewaan dalam sebuah hubungan ya. Jadi kemudian menutup pintu hatinya rapat-rapat karena pasangannya yang telah berkhianat. Waduh, berubah sikap dan juga menyia-nyiakan cinta yang sudah diberikan. Nadai peluang ini dinyanyikan oleh Ita Medin ya. Dan sebenarnya ini bukan berasal dari daerah Kalimantan atau Indonesia ya, tapi dari Sarawak, Malaysia. Lagu ini juga menggunakan bahasa Dayak Iban, salah satu suku Dayak terbesar yang mendiami wilayah lintas batas di Pulau Kalimantan, khususnya di Sarawak, Malaysia, juga di Kalimantan Barat ya. Ya, dan sarang perempat, kalau kita bicara tentang suku Dayak Iban, ini adalah salah satu rumpun suku Dayak terbesar di Pulau Kalimantan ya. Mereka ini tinggal di tiga negara, yaitu Indonesia di Kalimantan Barat, kemudian yang di Malaysia itu di Sarawak dan Brunei Darussalam ya. Di Indonesia banyak bermukim di Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian Sintang, Sanggau dan Sekadau. Dan salah satu contoh wilayah adat yang terkenal untuk menjaga kelestarian hutan ini adalah Dayak Iban, menua Sungai Utik di daerah Kapuas Hulu. Nah, biasanya mereka punya rumah panjang, yaitu tinggal bersama dalam satu bangunan yang besar yang disebut dengan rumah panjang atau rumah panjai. Nah, mereka juga pelindung hutan ya, dikenal memang sangat teguh menjaga hutan adat dari perusakan lingkungan dan perusahaan sawit. Untuk tradisi dan seninya sendiri, ini masyarakat Dayak suku Iban ini punya tradisi tato sakral ya. Kemudian juga mereka punya kain tenun khas yang bernama puakumbu serta ritual adat untuk bisa menjaga keseimbangan alam.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pak Unjun, ini adalah salah satu tradisi dan kegiatan memancing iwak air tawar di sungai, di rawa, atau juga di danau yang sudah lama benar ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat orang Banjar. Dan dalam bahasa Banjar, kata Unjun itu berarti pancing. Nah, sedangkan Mak Unjun itu artinya kegiatan memancing ikan. Nah, dan sarang melompat, kalau dahulu Mak Unjun atau memancing ini adalah cara untuk mencari lauk atau ikan ya, atau sumber penghasilan. Nah, wayah ini kegiatan Mak Unjun ini malah menjadi satu hobi ya, olahraga dan juga sarana untuk rekreasi. Apalagi kalau sudah akhir pekan, ini banyak bubuhan orang-orang kota nang turunan ke mana, ke daerah nang sunyi-sunyi lah, nang banyak iwaknya. Keluar kota nih biasanya lah, nang hobi Mak Unjun sampai ke dalam-dalam hutan. Ini hanya mencari iwak sekedar hobi aja, bukan menjadi satu mata pencarian lah. Nah, dan sarang perempat, masyarakat Banjar itu mengenal berbagai teknik memancing tradisional di perairan rawa dan juga sungai. Nah, misalnya mangacar, ini adalah teknik memancing ikan predator nang kayak iwak haruan, nah, ikan gabus atau toman dengan menggunakan umpan hidup ya, seperti anak itik atau burung buburak di dekat sarang ikan. Nah, itu ngarannya mangacar. Lain lagi dengan mamair atau casting. Nah, teknik melempar dan menarik pancing secara berulang-ulang ke permukaan air. Nah, ini ngarannya mamair lah. Ada lagi membujur. Membujur ini adalah memasang pancing yang ditinggal di dalam air dan ditandai, lalu dicek secara berkala. Nah, itu ngarannya mambanjur. Dasar perempat, tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Banjar itu memanfaatkan kekayaan perairan umum secara arif tanpa merusak ekosistem.

Karungut Tandak Sarita Cinta dari Kalimantan Tengah ya, dikemas dalam bentuk kesenian karungut, yaitu salah satu seni sastra lisan atau lantunan syair tradisional khas masyarakat suku Dayak. Dan karungut ini berasal dari bahasa Dayak ngaju atau karunya ya, yang berarti tembang, dendang atau syair yang dilagukan. Tandak sendiri itu berarti lantunan puisi, nyanyian atau ungkapan perasaan yang berirama. Nah, Sarita Cinta sendiri itu berarti cerita cinta ya, atau kisah asmara. Dan sana kalau kita bicara

karungut. Nah, karungut ini adalah memang salah satu seni sastra lisan tradisional berupa pantun atau syair ya yang dilagukan dari suku Dayak Kalimantan Tengah. Jadi berasal dari kata karunya. Karunya ini dalam bahasa Sangiang itu berarti tembang atau nyanyian. Merupakan kidung sakral yang dulu ya awalnya itu dilantunkan dalam upacara-upacara suci agama Kaharingan. Biasanya itu berisi nasihat, kemudian nilai-nilai moral, sejarah, cerita mitologi sampai juga dengan pesan semangat membangun ya. Jadi menggunakan bahasa Sangiang atau Dayak Ngaju kuno dan modern. Dinyanyikan biasanya dengan alunan alat musik tradisional, ada kecapi, seruling, terus juga ada katambung ya dan gong garantung. Nah, itu beberapa alat-alat musik tradisional yang digunakan dalam apa namanya karungut ini, yaitu seni sastra lisan tradisional ya tadi ya, yang berupa pantun atau syair yang dilagukan dari suku Dayak di Kalimantan Tengah ini ya.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perempat, suara budaya Nusantara. Suara budaya Nusantara.

0: pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombofolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.
2: Trompet, suara budaya Nusantara.

gimana rasanya ya kalau tiba-tiba mantan datang kembali dalam kehidupan kita yang sudah kita buat tenang ya. Ya mungkin kita harus ini ya, harus tegas juga untuk tidak membiarkan dia datang kembali. Padahal dia tuh udah selesai di masa lalu kita, yang kemudian datang merusak kedamaian yang sudah kita bangun tuh dengan susah payah ya. Mungkin ada di antara yang sanak yang pernah mengalami hal ini. Ya, apa namanya, boleh dibilang bahwa datangnya kembali seseorang atau mantan ini bukan berarti sebuah cinta yang tulus ya. Terkadang memang hanya ujian untuk melihat seberapa kuat kita itu menghargai kebahagiaan yang sudah kita bangun sekarang ini gitu ya. Ya ibarat apa ya, masa lalu itu kayak buku aja, buku yang sudah kita baca. Kita boleh mengenangnya tapi tidak ini ya, tapi jangan pernah itu berniat membacanya ulang karena akhir ceritanya itu tidak akan berubah ya, gitu-gitu aja gitu ya. Jadi artinya kita tuh sudah move on. Ya sudahlah, masa lalu adalah masa lalu. Ya jelas itu memang sudah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita ya. Jadi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Ini lagunya Moro-moro teko ya, di bahasa Jawa. Artinya tuh datang dengan tiba-tiba ya, atau muncul dengan sekonyong-konyong tanpa ada tanda atau kabar sebelumnya ya. Oh, tiba-tiba aja datang gitu. Padahal kita kehidupan kita yang baru ini sudah damai, tenang. Itu artinya itu akan merusak ya, merusak sesuatu yang sudah mulai kita bangun kembali gitu ya, dengan orang lain, orang yang baru gitu ya. Jadi kalau dilihat lagu ini menceritakan seseorang yang datang kembali secara tiba-tiba dalam hidup mantan kekasih atau orang yang pernah disakitinya dulu, padahal situasinya tuh sudah mulai tenang dan hubungannya sendiri dengan mantannya sudah usai gitu ya. Ini lagunya dari Darboy Gang yang memang merupakan musisi pop Jawa yang berasal dari Bantul, Yogyakarta. Moro-moro teko.

0: harus bagi dua, sama Adil.
1: Gendis-gendis pinter.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
6: Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, dan sana ketika kita itu menghadapi sebuah situasi yang ya mungkin melelahkan ya. Kadang-kadang kita tuh memilih untuk bersikap, ah sudahlah, terserah sesuka hatimu. Nah, ini sebenarnya bukan tanda menyerah ya. Tapi mungkin ini sebagai satu bentuk tertinggi dari sebuah keikhlasan untuk bisa melepaskan kendali atas hal-hal yang mungkin sudah tidak bisa kita atur lagi itu ya, terserah aja. Biasanya begitu ya. Nah, kalau ini boleh dibilang juga apa namanya, sebuah ketenangan ya, itu akan dimulai ketika kita berhenti mengatur bagaimana dunia harus bersikap. Ketika kata terserah kita ucapkan untuk sebuah kedamaian jiwa kita, diri kita, nah ini akan berubah, bisa menjadi sebuah penerimaan ya, tapi bukan keputusasaan. Walaupun mungkin mengatakan terserah ini menjadi satu cara terbaik buat kita menjaga energi kita agar kita itu tetap baik-baik saja gitu ya. Ini lagunya memang apa namanya, bercerita tentang sebuah apa namanya ya, sebuah pasrahan kali ya. Ya, dan mungkin sudah pada titik ya, sudah terserah saja itu ya. Dinyanyikan oleh penyanyi asal Jambi, siapa namanya tadi ya, oke kita coba lihat kembali, namanya adalah Nana Sabrina ya. Basing Basing Bae itu judul lagunya ya, masing-masing aja gitu kan ya, kalau nggak salah gitu ya. Coba deh nanti kita coba ini apa, cari tahu ya. Tapi mungkin seputar itulah ya, apa cerita dari syair lagu ini. Oke, sudah 54 menit dari pukul 22 malam. Selamat malam Gasan Pianang Sanak yang mungkin malam hari ini sedang menikmati suasana istirahat malam. Tadi seharian hampir punya banyak kesibukan di kantor ya, dari pagi, siang, bahkan sore, atau mungkin tadi sempat lembur sebentar ya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, kalau kita tuh udah bisa menyelesaikan semua pekerjaan, pulang ke rumah tuh dengan tenang gitu, tanpa terbebani lagi, tanpa memikirkan pekerjaan yang tertunda ya. Kalau misalnya hari ini kita tunda, besok ada pekerjaan baru lagi kita tunda lagi, waduh kayak gimana tuh, bisa menumpuk terus ya tugas-tugas kita, nggak akan selesai. Padahal apa, menunda itu yang justru akan membuat kita nanti akan capek sendiri gitu ya. Tapi ya tetap harus apa namanya, memperhatikan kondisi kesehatan kita ya, ada saatnya buat kita istirahat. Dan mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa menikmati suasana yang lebih relax ya, menghilangkan rasa penat, beban pikiran yang tadi sempat suntuk dengan pekerjaan yang begitu banyak. Mudah-mudahan malam hari ini bisa istirahat yang cukup, dan besok pagi bisa bangun dalam kondisi yang sehat ya, dan bisa punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup kita, kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesehatan buat kita, umur panjang, dan besok pagi bangun bisa melihat matahari pagi, bisa menghirup udara, dan udaranya segar ya, besok pagi gak ada asap, itu harapannya. Baiklah, sudah 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu ya, khusus buat Anda nikmati di kesempatan malam hari ini, nanti sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Trompet, suara budaya Nusantara. Suara budaya Nusantara. Suara budaya.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek

0: jalan selalu menunduk-nunduk, Mat.
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa Lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung Lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung Lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung Lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung Lanting yang berada di ujung pulau. Warung Lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: di sana?
1: Makanan luar negeri, bro.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, nge-level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
2: Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu nempal. Wah, tamatnya cuma SD. Sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin, membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Yang lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pena sekolah, kah? Ayo, kalau pena akun, dikirimlah kita ke Jawa. Gitu, Pak. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulun ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara urus Sungai Selatan ya pada tuan kamu.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah, bahan urang dulu, bahan olah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, baik-baik. Dilebur, dijadikan besi. Jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir kalau tiap hari itu dapat karier. Itu kok dia menggawin yang lain tuh di situ aja. Diulahkan anunya tuh wadah anak kain betapa cerbon daripada tanah tampur pasir. Jadilah kayak ini nih, hanya itu lebih mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya ura-urangnya aja namanya terpanjang tuh. Nah, itu perbedaannya di situ.
2: Tak pakai lok kah?
1: Ada yang melok. Nah, ilok dari ilok 1 sampai ilok 99. Tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna. Ya, 1 ilok 1 nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandau.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairu Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Nah, Mbak, itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitan.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan penempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, ya ngambang banget. Ya perlu dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

wahai saudaraku. Seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Akhirnya, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompak. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Selasa 6 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami pagi hari ini. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

فحدث. بسم الله الرحمن.

خلق

وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Pro 4 kembali saya Wan Kahfi dan rekan operator Yoga Firdaus menemani Anda di pagi hari ini. Dalam Hikmah Subuh kami akan membahas tentang manusia yang selalu merugi. Bersama narasumber kami ada Ustadz Jainuddin SAG. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silahkan nanti ingin bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Dan kami sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda sambil menyimak apa yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz Zainuddin. Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali menyapa pendengar nih Ustadz. Dan topiknya adalah manusia yang selalu merugi, Ustaz ya. Oke. Ya, silakan Ustaz mungkin untuk dipaparkan terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu 'ala muridin yawaddin. Shalawat wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antal tawabur rahim. Wahdina wa fikna ala siratal mustaqim. Wa afina wa fu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla hamsin, shababaka qabla haramika, wa sihataka qabla shaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraka qabla shaghlika, wa hayataka qabla mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul kirim wa huwa asdaqul qailin. Amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di subuh hari Selasa ini bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah, ataupun bertepatan dengan tanggal 6 Oktober tahun 2026 Miladiah. Kita masih berikan Allah yaitu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat bersua kembali di acara Hikmah Subuh di RRI Pura 4 Banjarmasin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan suatu kewajiban yaitu salat subuh, baik di rumah, di musala atau di masjid, baik berjemaah atau sendirian. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya kita sebatan. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat dan juga para pengikut beliau di yaumil qiyamah. Para pendengar RRI rahimakumullah. Subuh ini kita akan membahas tentang masalah manusia yang selalu merugi. Jadi sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi pada surah Al-Asr itu dari ayat 1 sampai 3 yang berbunyi tadi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah bersumpah demi masa, kata Allah. Jadi yang boleh bersembah dengan sesuatu itu, mengatasnamakan sesuatu itu selain Allah adalah Allah yang boleh bersumpah dengan sesuatu demi masa, kata Allah. Jadi kalau kita hambanya jangan sampai kita bersumpah selain nama Allah. Umpamanya misalkan namanya demi menantu, mantan-mantan menantu tuh, orang pintar, orang jilan apa, berilmu banyak tuh lah, jangan sampai gitu. Berarti kita itu adalah salah satu menyekutukan Allah, artinya itulah, karena itulah hukumnya syirik, menyebut sesuatu dengan selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, artinya jersidin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihah, dan orang-orang yang beramal kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dengan saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ini jelas sekali di dalam Al-Qur'an mengatakan Allah menyebutkan bahwa itu manusia banyak sekali memperbuat kelakuan yang menjadi rugi untuk dirinya, bahkan untuk orang lain juga. Nah, ini jangan sampai kita di dalam kehidupan sehari-hari hanya menjadi rugi terus. Nah, jangan sampai kita kada mengisi selama diberikan nikmat Allah di dunia ini. Nikmat begitu sangat besar, termasuk di anggota tubuh kita, seperti mata kita. Atau mata kita digunakan untuk apa? Itu adalah nikmat. Mumpung kita diberikan Allah nikmat yang sangat besar di dunia ini, kita gunakanlah nikmat tersebut untuk hal-hal bersifat kebaikan yang memberikan positif untuk diri kita dan juga orang lain. Nah, itu mata itu adalah suatu nikmat. Nah, kita gunakanlah, kita arahkan untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai mata kita ini, nikmat Allah yang diberikan lawan kita itu, senantiasa selalu diarahkan untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, dan berbuat dosa. Nah, ini sangatlah rugi jadinya. Nah, ini adalah sangatlah rugi. Nah, kita gunakanlah mata itu untuk hal bersifat kebaikan, memandang sesuatu seperti kita memandang apa namanya, bacaan-bacaan salawat, ayat-ayat suci Al-Quran, dan banyak lagi lah yang intinya itu adalah sekira nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mata tersebut gunakanlah untuk yang bersifat kebaikan, yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampailah kita menjadi orang yang selalu merugi, tidak bisa, tidak pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pendengar RRI rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya disebutkan menurut ayat Quran tadi tersebut adalah dikatakan bahwa ada orang manusia yang selalu merugi, diantaranya adalah rugi karena tidak beramal saleh. Wa amil salihah, dia tidak bisa beramal saleh, dia tidak bisa menggunakan nikmat Allah, baik mata, anggota tubuhnya tersebut, telinga, mata, dan juga kaki dan tangannya, dia tidak bisa menggunakan, mengarahkan kepada hal-hal yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah digunakan untuk beramal saleh. Apa aja termasuk orang yang rugi tadi, ya adalah dia tidak bisa menggunakan, artinya nikmat Allah, untuk beramal saleh. Nah, jadi tadi disebutkan tadi adalah illazina amanu, kecuali orang yang beriman, kata Allah. Nah, iman ada tapi tidak bisa membuktikan dengan amal. Jadi bukan hanya disebutkan saja, bukan hanya diyakini di hati saja, tapi hendaklah dibuktikan dengan perbuatan kita, supaya dikatakan bahwa kita benar-benar sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang tidak bisa menggunakan iman dan beramal saleh. Nah, seperti apa amal saleh kita? Mengerjakan suatu kewajiban yang diberikan Allah kita, seperti sembahyang lima waktu, hendaklah tepat waktu. Artinya itulah, jangan sampai lagi kita bolong-bolong, jangan sampai lagi kita menganggap inting daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama adalah salat lima waktu. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah namanya misalnya adalah hendaklah rajin-rajin kita hadir ke majelis ilmu atau ke majelis taklim. Nah, itu kita gunakan nikmat yang diberikan Allah, waktu adalah nikmat yang juga diberikan Allah sama kita, hendaklah digunakan, buktikan bahwa kita memang orang yang beriman. Orang yang memang beriman kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan perbuatan tersebut. Rajin-rajinlah kita sembahyang lima waktu yang diwujudkan kepada kita, dan juga hendaklah beramal amal yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, ini adalah salah satu daripada orang yang rugi, tidak bisa beramal saleh, tidak bisa artinya menggunakan nikmat Allah ya iman tersebut. Hanya sekadar diucapkannya saja, hanya sekadar diyakini di hati, tapi tidak dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, kalau

amal salih tidak bisa menggunakan nikmat Allah iman tersebut, hanya sekadar diucapkan dan di hati diyakini, tapi dia tidak melaksanakan dengan perbuatan. Nah, ini para jemaah RRI rahimakumullah. Selanjutnya adalah orang yang rugi karena tidak mau menasihati kebenaran dakwah. Nah, dakwah artinya hidupnya egois, hanya lebih mementingkan diri sendiri, bahkan keluarganya pun dilalaikan. Nah, ini termasuk orang yang tidak mau menasihati kebenaran. Nah, yang penting ini seorangan aja selamat. Nah, kada bebawaan jurang nih. Ya kalah urusan kebaikan kada bebawaan. Nah, seumpamanya ada keluarga kita atau anak kita ataupun istri kita atau suami kita yang senantiasa selalu dia melakukan kemaksiatan, lalu kada diberikan nasihat-nasihat, kada diberikan pandangan-pandangan yang disuruh oleh Allah dan baginda Rasulullah kepada orang tersebut, baik keluarga kita, anak kita, yang senantiasa selalu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyalahi daripada ajaran-ajaran kita agama Islam. Nah, ini dia tidak bisa menggunakan waktu untuk memberikan suatu nasihat yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, inilah termasuk orang yang rugi, tidak bisa memberikan suatu nasihat kepada orang-orang tersebut yang sering senantiasa melakukan kejahatan, kemaksiatan. Nah, seandainya kita ketemu seperti orang ini yang sering melakukan kemaksiatan, hendaklah kita berikan suatu pandangan-pandangan, tapi jangan sampai menyinggung orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara lemah lembutlah kita bicarakan, kita berikan masukan-masukan yang bagus. Sekiranya dia bisa menerima apakah ini yang diperbuatnya ini memang artinya dia kurang paham atau kurang mengerti apa yang dia lakukan, atau dia amanya berikanlah satu gambaran-gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas memberikan bagi orang yang berbuat baik selama hidup ya di dunia, maka nantinya akan dia dimasukkan dalam surga. Sedangkan untuk orang yang berbuat selalu kemaksiatan, kejahatan, banyak dosa, maka beri gambaran bahwa orang tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita berikan suatu gambaran, salah satu cara kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk diri kita juga dan untuk orang lain. Nah, ini bagi orang yang rugi, ya dia tidak bisa memberikan suatu ajaran-ajaran kebaikan. Artinya termasuk kita memberikan dakwah atau tausiah atau nasihat-nasihat yang baik untuk orang tersebut. Nah, ini tidak bisa dia menggunakan nasihat-nasihat tersebut memberikan baik apa masukan-masukan atau nasihat kebaikan, maka orang tersebut dianggap orang yang rugi. Selanjutnya adalah orang yang rugi karena apa? Karena tidak sabar. Nah, ini watawasaw bisabar, ya artinya dia tidak bisa memberikan suatu ujangan nasihat bagaimana orang apanya melakukan secara sabar, secara baiklah, secara dinginlah istilahnya itu kan, apa ngarannya, pikiran kita tuh memberikan pikiran masukan kepada orang secara adem, secara dingin, sekira orang cepat menerima nasihat-nasihat kita. Nah, dengan sabar dia tidak bisa memberikan suatu apa rugi karena tidak sabar. Nanti sabar ini dalam hal apa? Termasuk dalam hal yaitu istiqamah umumnya dalam salat. Nah, itu harus butuh sabar. Nah, orang yang tidak bisa menggunakan ini sabar ini dalam beribadah, itulah dia tidak akan apa, dia sangat salah satu menyalahi daripada ayat-ayat Quran tersebut. Maka kita disuruh hendaklah sabar di dalam istiqamah berbuat kebaikan seperti sembahyang lima waktu. Jangan tergesa-gesa, ya kan? Sampai waktunya kerjakan. Nah, di dalam sembahyang jangan tergesa-gesa juga, baik sembahyang subuh tadi, ya kan, seperti kalau tergesa-gesa itu kan baik bacaan nah, kurang pas, ya kan? Nah, ini kita jagalah. Ini namanya kita termasuk ada orang murki kalau kita menjaga kesabaran. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kesabaran, termasuk orang yang murki.

0: Lalu yang kedua adalah masuk sabar tidak sabar menjauhi maksiat. Lalu hendak harus berbuat yang pada baik. Kalau kita menahan ini kan berarti sabar, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang maksiat tersebut lagi. Nah, bilanya tidak bisa terus melakukan hal maksiat mestis, maka disebut dengan orang yang rugi tidak sabar di dalam kelakuan hendak berbuat kemaksiatan. Kalau sabar kita bukan melakukan maksiatan, maksudnya sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu telah. Selanjutnya sabar artinya ini tidak sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini sangatlah banyak terjadi hal-hal seperti ini, cenderung banyak mengeluhnya, cenderung banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sabar dalam menghadapi musibah. Langsung saja istilahnya menyalahkan Allah taala segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah, yang andainya dia memahami bahwa sesuatu itu adalah haknya Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah, maka orang tersebut dia akan menjadi orang yang termasuk orang yang sabar. Nah, termasuk bukan orang yang rugi. Nah, artinya kalau orang yang rugi adalah dia tidak sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini bermacam-macam ujian Allah Subhanahu wa taala lawan hambanya, dia tidak menyadari dan dia tidak memahami. Itu adalah suatu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya, sampai di mana dia keimanan dia kepada hamba, kepada Tuhannya. Nah, ini jangan sampailah kita termasuk dikatakan orang yang selalu merugi, ialah orang yang tidak sabar dalam menghadapi musibah. Jadi apa sekarang banyak-banyak kita akan banyak musibah yang diberikan Allah, itu adalah suatu ujian. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Nah, seandainya dia menyadari, oh ini memang hamba, seorang sebagai diri kita seorang hamba yang tidak, memang tidak bisalah berbuat apa-apa, yang tidak ada mempunyai kudrat kekuasaan, hanya Allah SWT yang punya kekuasaan, yang punya kehendak. Jadi sebagai kita hamba harus menyadari hal itu. Gimana dapat untuk menyadari itu? Hendaklah belajar terus menerus menuntut ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, itu telah para jemaah sekalian pendengar RRI rahimakumullah, hendaklah kita usahakan jangan sampai kita dikatakan menjadi tidak sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi musibah maka dikatakan termasuk orang yang merugi. Nah, ini jadi hendaklah kita terus belajar caranya menuntut ilmu. Nah, sekira kau menyadari bahwa segala sesuatu musibah itu adalah ada hikmahnya untuk kita agar mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadangkala kita di dalam hati musibah itu tadi banyak mengeluhnya, banyak kada terima. Kalau sudah kada menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya sudah. Hati-hati ini. Karena kita lalu kita ubah tingkat keyakinan kita itu karena nantinya akan menyangkut keimanan kita kepada Allah Taala. Karena selalu mengeluh, nang payahnya sampai meniwas Allah Taala, meminta kali dikabulkan oleh Taala, bukan kali dikabulkan. Nah, itu adalah ujian bagi kita sebagai hambanya terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Para pendengar rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang bunyinya demikian: Iktanim khamsa qabla hamsin, shababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaklika, wa hayataka qabla mautika. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Sidin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu yang pertama adalah syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, inilah. Nah, ini kalau tidak bisa menggunakan waktu diberikan Allah masa muda, sampai ke hadapan nanti sebelum masa tua. Nah, ini adalah terasa satu juga orang yang tidak bisa menggunakan waktu termasuk orang yang merugi. masa muda kemana kita lebih cenderung mengarahkannya. Selama diberikan Allah nikmat kepada kita masa muda, maka hendaklah kita terus arahkan untuk berbuat hal-hal yang bersifat positif. Segala sesuatu pekerjaan kita supaya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda itu adalah luar biasa. Gunakanlah masa muda kita, hendaklah berbuat hal-hal yang baik yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masa muda kita lebih cenderung berbuat kemaksiatan, lebih sering digunakan untuk berbuat kejahatan, lebih sering kita gunakan untuk melakukan menjadi dosa. Nah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah, ujar Rasulullah, masa mudamu yang bersifat kebaikan. Salah satunya adalah hendaklah dicangkali beramal beribadah. Jangan sampai kita tadi di masa muda tidak digunakan untuk beramal ibadah, beramal saleh. Lebih cenderungnya terus melakukan kemaksiatan. Ini adalah termasuk salah satu adalah orang yang rugi, yang tidak menggunakan masa mudanya untuk berbuat amal saleh. Nah, untuk berbuat lebih berharga kepada orang lain, lebih bermanfaat kepada orang lain. Nah, lebih jangan sampai kita di masa muda lebih cenderung berbuat kemaksiatan. Hendaklah kita kerjakan berbuat masa muda ini untuk beramal saleh seperti menuntut ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hadir sering-sering ke majelis taklim, ke majelis salawat, dan istilahnya bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Ini adalah salah satu, hendaklah kita gunakan masa muda tersebut dengan bersifat kebaikan. Jangan sampai masa muda kita artinya digunakan lebih cenderung kepada kejahatan, kemaksiatan. Nah, ini sebelum masa tua. Kalau sudah masa tua, itu sudah tak kurang nikmat tuh sudah. Emang mata diberikan Allah nikmat bisa kurang. Udah panjenakan penglihatan loh, pindah bayang-bayang banyak keburunya. Nah, maka itu tadi, di masa muda tersebutlah gunakanlah waktu kita untuk berbuat yang positif. Nah, jangan sampai tua kurang sudah. Di masa tua kena mata katipi melihat. Nah, kekuatan katipi ada lagi. Pikiran sudah berkurang. Kurang untuk menerima masukan-masukan yang baik tuh, karena mulai tumpul sudah otak kita. Tuhan nih, saraba berkurang sudah. Pandangan berkurang, penglihatan berkurang, kekuatan berkurang ya. Maka jangan sampai di masa tua itu kita rugi. Rugi kada bisa menggunakan di masa muda. Nah, itulah ujar Rasulullah, jangan sampai masa muda melakukan hal-hal yang bersifat kemaksiatan dan merugikan lawan diri kita seorang. Para pendengar iri rahimakumullah. Selanjutnya ujar Rasulullah, di dalam hadis tersebut disebutkan wasihataka qabla saqamika. Gunakanlah ujar Rasulullah masa sehat, masa yang diberikan Allah nikmat sehat, sehat anggota tubuh kita. Nah, ini gunakanlah kesehatan ini supaya tidak disebut orang yang merugi. Selama merugi, gunakanlah untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita zikrullah, ingat kepada Allah. Perbanyak kita menyebut nama Allah, perbanyak kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesehatan yang diberikan Allah selama lengkap sudah. Mata kau melihat, telinga kau mendengar, tangan kau tarik-menarik istilahnya, betis kau berjalan. Nah, ini gunakanlah nikmat tersebut. Diarahkan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu masa sehat kita. Jangan sampai masa sehat kita terus menerus digunakan berbuat kemaksiatan. Nah, ini nampaknya tahu aja sudah, gawain itu kan lebih baik, gawain itu di dalam Allah, tapi banyak aja nama gawain kita. Nah, itulah, nah, orang yang sangatlah merugi nantinya, karena tidak bisa menggunakan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita hambanya. Lebih cenderung kita menggunakan hal-hal yang negatif, nah, payahnya sampai juga berbuat merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan keluarga dan orang lain. Nang ini nang paling parah benarlah, yang sampai nikmat sehat, nah, waktu sehat kita gunakan lebih cenderung untuk bermaksiat di dunia ini. Jangan sampai, tapi hendaklah gunakan waktu sehat itu untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, orang yang tidak merugi dan orang yang bisa menggunakan waktu sehatnya sebelum datang waktu sakit. Kalau sudah datang waktu sakit, inilah kita nantinya bila tidak belajar ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat, nah ini sangatlah rugi. Karena waktu garing itu Allah memberikan nikmat ganjaran kita. Kalau waktu garing itulah bahwa ini adalah suatu nikmat dari Allah SWT. Di waktu garing itulah kita banyak diberikan orang mengingat lawan sidin dan mengingat akan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai waktu sihat kita merugikan diri kita dan orang lain. Nah, ini para pendengar rahimakumullah, gunakanlah masa sihat kita, artinya diberikan nikmat sihat keafiatan, gunakanlah untuk di dalam kehidupan di selama kita dunia ini, di dalam sehari-hari, hendaklah untuk menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit. Nah, bilanya tidak belajar ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat, banyak termaluh garing. Padahal orang yang paham dan mengerti banyak belajar ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat, dia menyadari sakit itu adalah sesuatu, artinya lebih diberikan Allah lawan kita. Ingat lawan sidin, ingat lawan Rasulullah. Tapi kadangkala kita sakit banyak mengeluh, nampaknya yang menyalahkan Allah Ta'ala. Biar juga Tuhan mulai ulang gering, nah menyalahkan Allah Ta'ala. Padahal itu adalah suatu ujian bagi kita lawan hambanya. Apakah di masa sihat ini gunakan untuk beribadah kepada Allah, atau waktu garing nantinya lebih cenderungnya arahnya lagi ke maksiatan. Ini payahnya sudah garing, masih aja pulang kali ingat lawan Tuhan jadinya telah. Jangan sampai kita itu. Padahal kita garing itu adalah lebih disuruh mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang diberikanlah lawan kita. Nah, ini jangan sampai nikmat kesehatan ini kita gunakan terus-menerus berbuat kejahatan, berbuat merugikan orang lain. Bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga mendapat rugi. Kenapa? Karena kelakuan kita tuh. Jangan sampai waktu sehat itu kita gunakan berbuat nang kada baik. Nah, sebelum gunakanlah masa sehat itu untuk beramal beribadah. Banyak kita beramal beribadah, apa yang kita lakukan? Sembahyang lima waktu kewajiban, jangan sampai tertinggal lagi waktu sehat tuh. Nah, sudah garing enak ya, paling sudah kena kau apa-apa. Itu ya Allah. Jadi gunakanlah waktu sehat diberikan Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Ujian Nabi selanjutnya, waginaka qabla faqrika. Gunakanlah masa diberikan Allah suatu kekayaan, umpamanya misalnya berupa harta, hendaklah kita gunakan harta tersebut untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Jangan sampai kita gunakan untuk berbuat kemaksiatan. Boleh bereramian aja, tapi gunakanlah itu harta nantinya menjadi adalah salah satu penolong kita dikubur. Kayak apa caranya? Gunakanlah harta tersebut digunakan untuk memilih agama Allah, itu agama Islam. Nah, ini bagi yang berharta, gunakanlah, arahkanlah untuk yang menjadi nilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti seperti memberikan sedekah dan lain sebagainya, infak dan lain sebagainya untuk keperluan agama kita, agama Islam. Nah, ada berharta sumbangkan ke masjid atau kalanggar. Nah, terus ada berharta bantu orang fakir miskin kita, keluarga kita ataupun tetangga kita. Nah, ada berharta bantu anak yatim. Gunakanlah harta tersebut sebelum kena masa miskin, masa kada mampu lagi kita kena. Ini ada masa tuanya banyak nang itu lagi anom berduit benar. Sudah tuha, arau tuh. sedih benar hidupnya. Nah ini gunakanlah harta tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita gunakan untuk berbuat kemaksiatan. Mbak disumbangkan masjid menjadi amal ibadah, menjadi amal jariah. Disumbangkan untuk langgar, menjadi amal jariah. Disumbangkan untuk majelis taklim, jadi amal jariah. Disumbangkan untuk pondok pesantren, menjadi amal amal jariah. Nah, yang amal jariah ini amal yang tidak putus-putusnya nanti, walaupun kita sudah di dalam kubur nantinya. Para jemaah pendengar iri rahimakumullah. Jadi ujar Rasulullah, gunakan masa sugih ikam, masa kaya ikam. Harta tersebut hendaklah digunakan untuk apa? Untuk membela agama Islam, yaitu agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu orang yang memang memerlukan, bantu orang fakir dan miskin. Jangan sampai harta kita gunakan untuk berpuya-puya, untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ini jangan sampai kayak itulah. Kita termasuk seandainya kita harta tersebut kita buat untuk berpuya-puya beramian, bukan untuk membela agama Allah taala, maka kita termasuk orang yang rugi karena bisa menggunakan masa lagi kita diberikan Allah kekayaan. Jangan sampai kita sudah Tuhannya kita menjadi orang miskin. Nah, ini jangan sampai lah, jangan sampai langkah itu. Lalu bagi orang yang miskin bolehlah istilahnya misalnya, oh boleh, silahkan dia bersedekah, artinya memberikan sesuatu atau impak kepada orang-orang yang memerlukan. Ini para pendengar iri rahimakullah dimanapun sempian berada. Nah, jadi ujar sidin wa ginaka qabla faqrika, gunakanlah masa diberikan nikmat Allah kekayaan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nantinya sudah kada bahar duit lagi, sudah kada bahar harta lagi, lalu hendak tak pikir melakukan hal yang bersifat baik tersebut. Nah, ini nah, jangan sampai kita diberikan kekayaan itu di jalan diarahkan kepada jalan yang kada baik. Jangan sampai.
1: Ustaz, mohon maaf, ada yang sudah bergabung.
0: Nggih.
1: Apakah terputus, dicoba lagi. Mungkin lanjutkan dulu Ustaz. Silakan Dasar Perempat mungkin yang ingin bergabung langsung saja di 0895-3405-09539 dan di 0511-325-2602. Kami sambil menunggu, silakan mungkin ada yang masih ingin dipaparkan Ustaz.
0: Selanjutnya di hadis Nabi, hadisnya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda lagi, wa faragaka qabla syaqlika. Ujar Rasulullah, gunakanlah waktu nih, waktu senggang. Ada banyak waktu. Kita diberikan Allah kesehatan tadi, kita diberikan Allah kekayaan tadi, lalu ada waktunya pulang banyak. Dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita, diberikan waktu yang banyak. Nah, jangan sampai kita sudah disempitkan Allah waktu, hanya kita hendak istilahnya apa, hendak apa lebih cenderung hendak berbuat kebaikan, jangan sampai. Tapi gunakanlah ada waktu, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan ditunda-tunda. Hendak terus ke majelis ilmu, terus. Artinya ada waktu, gunakan untuk kita hadir ke majelis ilmu. Membaca Al-Quran, ada waktu, gawi. Membaca salawat, ada waktu, gawi. Membantu orang fakir miskin, ada waktu, gawi. Nah, dan lain sebagainya yang nantinya menjadi inal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah sempit waktunya, hanya tak pikir berbuat hal-hal yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujar Rasulullah nah kayak itu. Nah, bilanya kada bisa menggunakan waktu senggang, namanya orang termasuk orang yang merugi lah.
1: Ustaz, ada yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan
2: Pak Yono.
1: Di mana nih Pak Yono?
2: Di CTS.
1: Silakan Pak Yono.
2: Ini tentang orang yang merugi ya.
1: Iya betul.
2: Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz tentang orang sholat betul. Kadang di salah satu di masyarakat ada juga seorang imam cepat sekali sholatnya. Nah, ini untuk bisa apa nih, mengubah sikapnya adalah di setiap sholat lima waktu pasti cepat. Ini kenapa faktornya? Nah, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih belum tahu ya apakah cepat dalam dia menjadi imam atau sholat sendiri atau seperti apa, nanti kita coba tanyakan kepada Ustaz. Dan silahkan mungkin yang ingin kembali bergabung silahkan langsung saja untuk masuk di dua line telepon kita dengan 104. Ustaz mungkin sambil dijawabkan silahkan.
0: Oke, Masih. Jadi ya memanglah kebanyakan ada juga sebagian imam tuh agak cepat. Ya. Jadi nang alangkah bagusnya jadi sidin tadi kan anak Malaysia tika ya Pak. Nah kita mungkin nang namanya makmum bilang kan mungkin mengkawa istilahnya secara langsung melalui sidin tuh kan dari sidin seorang imam. Jadi orang-orang yang diangkat jadi imam itu apalagi imam masjid itu kan sudah orang-orang pilihan. Nah pilihan juga sudah kan sudah di apa namanya diseleksi itu. Nah jadi kalau memang bacaan-bacaannya sudah sesuai aja bacaan-bacaannya itu, nah tajwidnya banyak apa segalanya dia tahu dan mengerti makhrajul hurufnya. Nah kalau seandainya istilahnya memang inya kebiasaan cepat itu nantinya mungkin diarahkan lagi lah untuk menasihatinya itu dengan cara istilahnya orang yang lebih istilahnya lebih tahu lah, lebih tahu nah tentang masalah bacaan-bacaan tersebut. Baca-bacaan Al-Quran kan tajwid-tajwidnya itu harus dikuasai, harus tahu. Nah ini jadi imam jangan sampai kita tidak paham dengan ilmu tajwid. Nah baca-bacaan kiraatul Quran itu jangan sampai kita kada paham lah, kada mengerti. Nah jadi seandainya memang cepat terus semuanya, apalagi kan salat tarawih itu. Nah salat tarawih itu kan ya karena banyak rakaatnya jadi agak cepat sedikit ya kan, cuma untuk baca-bacaan jangan sampai artinya menyalahi daripada istilahnya aja atau aturan apa yang diajarkan sesuai dengan Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah bagusnya mun kita sebagai makmum apalagi kita orang awam rasanya kada pantas juga kan memberikan istilahnya masukan-masukan. Jadi carilah mungkin orang-orang atau istilahnya nah, orang-orang yang selipol dengan imam, ilmunya sudah memang sama mumpuni sama imam juga. Nah, orang-orang tersebut yang lebih lah istilahnya yang lebih nang pasnya untuk memberikan apa nasihat masukan-masukan gitu kan.
1: Berarti pasti akan ada alasan ya Ustaz, imam itu cepat begitu dalam menjadi imamnya. Dan kalau memang pun kita tidak bisa, mungkin kita mencari masjid atau musala yang lain begitu ya, yang sesuai dengan apa namanya ritme sholat kita begitu Ustaz ya, berarti ya. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: Ibu Nana.
1: Silahkan Ibu Nana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Tian rasanya nih?
1: Ulun Awan.
3: Oh, Abang Awan.
1: Okay.
3: Maaf, Awan. Kita di dalam salat, nah itu kan diantaranya ada salah satu doa yang misalnya kita minta terima waroko ana wa sujudana ya. Nah, ya, artinya minta terima roko dan sujud. Nah, Ulun mohon penjarahan Ustaz. Apakah lebihannya kita di waktu ruku dan sujud itu di dalam salat atas penjelasan Tian, terima kasih. Mohon maaf ya terbatin Awan,
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Gih, makasih Bu. Jadi memang ada wain ruku dan sujudana itulah itu memang salah satu bagi hamba memang merasa jadi hamba maka itu. Artinya kalau sujudana, warqa'ana itu menandakan bahwa kita tuh hamba, sujud, tunduk, tawadu, merendahkan dirilah. Di situlah kita minta lawan Allah SWT merasa tuh kita sebagai hamba di situ. Bahwa sujudana itu warqa'ana itu. Nah, itu doanya tuh. Nah, dalam sujud kita itu hendaklah merasa. Merasa kita sebagai hamba memang rendah, memang kada bisi kekuatan. Nah, jadi serahkan diri kita ya Allah ya Rabb di situ kan. Kan minta terima kalau kita dalam keadaan sujud itu kan. Jadi karena menjadi hamba memang yang terus-menerus menjadi hamba minta kepada Allah agar diampuni segala dosa kita. Nah, wasujudana itu adalah suatu doa yang luar biasa, ya kan. Pernyataan adalah bahwa kita sebagai hamba Allah yang selalu tunduk lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maka banyak-banyakkan di waktu sujud itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam sujud terakhir itu kita salat minta di dalam hati kita jangan dijaharkan jangan yang di hati kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di situ apa yang kita minta yang penting kita mintakan selamat dunia dan akhirat, minta gitulah bukan hanya diri kita aja selamat tapi juga anak keluarga kita dan istilahnya minta lawan Allah Subhanahu wa taala mama kita, abah kita juga. Nah, boleh aja waktu sujud terakhir tuh. Di situlah pernyataan diri kita sebagai hamba, hamba yang banyak dosa. Seharusnya memang kah itu? Sujud merendahkan dahi kita kah? Nah, bawah menandakan bahwa kita nang kada kawa apa-apa lawan kada bisi apa-apa dan kada tahu. berkembang di situ, kada paham, kada mengerti dia, kada belajar ilmu tadi, ilmu agama yang mulai dia, maka di situ loh nya kada tidak apa namanya situlah kadang-kadang kita ini tidak bisa merenungi. Nah, apalagi di sujud terakhir disuruh berlawas sedikit lah. Di situlah kita minta lawan Tuhan dan juga kita merasa bahwa kita ini adalah memang hambanya Allah. Nang tunduk menandakan bahwa kita tunduk, nang tawadu merendahkan diri kada kita ini bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah wasujud dan rukuan, itu pernyataan daripada di dalam doa. Itu doa rasanya doa apa itu namanya, doa di dalam doa witir. Witir lah itu rasanya, doa witir itu. Kita minta kita lawan Allah Subhanahu wa taala, kita wajar hamba sidin. Nah, itu pernyataan kita waktu sujud itu rendah kalau lah. Nah, rendah kita nih dahi takabumi dah. Tanda kita tuh bahwa kita memang kada bisi kekuatan, kada bisi kemampuan, kada kawa istilahnya kada bisi segala-galanya kada kawa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Penyerahan bujur waktu itu minta lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahwa diampuni segala dosa kita dan anak bini kita dan keluarga kita juga orang tua kita dan kaum muslimin dan seminta. Jadi situ di akhir sujud kita itu, itulah salah satu penandaan lawan kita bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dahi tak tanah tuh, di mana harapnya kita ada lagi. Ada lagi. Nah, disitulah makanya tadi gunakanlah lima nang sebelum tanggal lima. Paham tuh dah sebagai hamba ya Allah. Ya Allah. Paham ya, kita lah sebagai hamba sudah tuh ya Allah. Masa sihat tadi digunakan untuk berbuat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Diberikan harta tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah untuk apa? Untuk artinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut kita gunakan untuk menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar iri rahimakumullah, selanjutnya di hadis Nabi dikatakan wahaya taqabla mautika, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Wah, ini luar biasa akhirnya sudah. Ya kan? Waktu hidup digunakan untuk apa? Jangan sampai kita terus-menerus berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan diberi Allah masa hidup ini. Nah, selama masa hidup di dunia ini nih adalah modal kita untuk nantinya di akhirat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu hidup ini digunakan untuk artinya berbuat kejahatan terus, berbuat dosa terus, jangan sampai sebelum masa datang mati kita. Nah, ini para hadir, para pendengar ini rahimakumullah, di hadis Nabi yang terakhir itu dikatakan artinya gunakanlah waktu masa hidup jangan sampai sudah datang mati kayaknya. Nah, ya sadar kebanyakan kan di dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan nang bahwa waktu di apa kan sudah dikubur itu lo minta sudah meninggal kita tuh, lalu aja minta lawan Tuhan, ya Allah ya Rabb budikan ulun, nah, dunia ini ulun handak memberikan budikan ulun, handak beribadah aja lagi lawan pian. Nah, itu jangan sampai kita gitu. Itu banyak itu memang di Al-Qur'an dibicarakan masalah itu tadi, si hamba nang ini, manusia ini nang termasuk orang rugi, lalu bucap kayak itu, ya Allah budikan ulun ke dunia, ulun beribadah tuh bang lawan pian. Nah, itu orang nang rugi jadinya, termasuk orang yang selalu merugi. Kenapa? Kada bisa menggunakan masa hidup. Nah, jadi mun ada masih umur kita, umur berapa sudah ya lah, anu eh dirasa-rasa eh, yang umurnya sudah 50. Nah, berapa ada lagi? Paling jauh banyak umur kayak Rasulullah 63, sisa umur 50 berapa? 13 tahun aja lagi. Nang sebelumnya tuh nah. Iya kah? Nah, umur 50 itu. Nah, banyak kita gunakan kemaksiatan di dunia nih. Nah, jadi nang sisa tuh barang nang umur nang 13 sisanya anggap 13 itulah, bukan kita mau mendahului kan ya. Cuma itu ada satu gambaran umur Rasulullah tuh paling-paling aja sidin kayak aku aja sidin 63an umur lah. Jadi kita anu-anu aja ya Allah. Nah, selama masih diberiakan nih istilahnya, diberiakan nikmat Allah, nikmat hidup itu tadi gunakanlah untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang merugi. Merugi apa? Kada bisa menggunakan masa hidup. Itu merugi untuk diri kita. Nah, kena kalau sudah meninggal, sudah dikubur hanyar meminta lawan Tuhan, minta bulikakan ke dunia, hendak beramal beribadah, kan luput benar nih. Nah, banyak benar sudah para dai-dai kita, para ulama kita memberikan suatu nasihat-nasihat, gambaran-gambaran yang untuk diri kita juga. Nah, itu banyak. Kenapa kita kada malah kawa kan? Nah, itulah kita asik sibuk urusan dunia. Makanya itu imbangilah dunia dan akhirat. Jadi ibadah jangan pada kepada Allah jangan sampai kita sia-siakan. Kita diberikan suatu nikmat, artinya umur masih, nah ini masih hidup, berikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Sedang udah kita berubah-ubah, ya kalau berubah-ubah, yang dulunya lebih banyak kita menggunakan kejahatan, lebih banyak kita marah ke dosa terus, sekarang sudah ya Allah ingat sudah umur sudah umurnya lebih banyak 50, sedang udah lah, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Nah jangan sampai kayak itulah, yang sampai kita termasuk orang yang rugi. Nah kena ya itu tadi gambaran sudah ada di dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia itu kalau sudah meninggal, inya itu meminta lawan Tuhan, minta budi kakan ke dunia. Kayak apa? Ujian Allah Ta'ala sudah banyak benar di dunia itu memberikan wejangan, nasihat-nasihat para ulama-ulama, para da'i-da'iyah juga. Nah, kita gunakanlah masa apanya, selama masih hidup nih, walaupun sisa umur berapa, hendaklah kita niatkan. Ya kalau niatkan untuk nantinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai kita meninggal, minta tolong Tuhan naga itu. Nah, ya kalau jadi dalam keadaan sehat walafiat gunakanlah selagi masa hidup kita itu, jangan sampai kita istilahnya apa termasuk orang yang merugi. Pada pendengar iri rahimakumullah, selanjutnya ada suatu cara kita agar tidak merugi hidup ini. Nah, itu yang pertama adalah perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin kita menuntut ilmu, baca Quran dengan hati, juga zikir pagi dan petang. Wiritan-wiritan kita baca. Nah, ini adalah salah satu kita menangkis ya untuk jangan sampai termasuk kita yang kurang yang rugi. Yang kedua adalah perbanyak amal saleh. Nah, perbanyaklah amal saleh. Selama kita hidup di dunia ini, jangan lagi ada umur sisa berapa tahun, gunakanlah untuk berbuat amal saleh. Jangan ditunda. Nah, sembahyang lima waktu, jangan sampai kita terlalu istilahnya menunda-nunda terus. Ini bahaya kalau terlalu ditunda. Nah, perbanyaklah juga untuk bersifat kebaikan, yaitu sedekah harus sedikit. Nah, dan terakhir adalah birru walidain, jangan sampai kita durhakalah lawan kita, berbaktilah kepada kedua orang tua. Selanjutnya salah satu untuk menangkal tidak masuk orang merugi adalah saling menasihati dalam kebenaran, dan selanjutnya yang ya adalah saling menasihati dalam kesabaran. Nah, inilah termasuk nantinya orang kita tangkal menjadi orang yang tidak merugi adalah dengan cara tersebut, yaitu yang pertama perkuat iman, kedua perbanyak amal saleh, dan ketiga saling menasihati kebenaran, dan keempat saling menasihati dalam kesabaran. Bila ini sudah tertanam di dalam hati kita, insya Allah kita kada disebut orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah lawan kita. Begitu banyak nikmat Allah lawan kita diberikan lawan kita lah, jangan sampai kita tidak bisa menggunakan nikmat tersebut, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditunda-tunda. Para pendengar iri-iri rahimakumullah, inilah lah, jangan sampai itulah. Nih, diberikan itu suatu kuncinya penangkal supaya kada termasuk orang yang rugi. Nah, perbanyak amal saleh kita, bantui keluarga kita. Bang, kita ada banyak harta, gunakan harta tersebut. Nah, bantui kawanan kita istilahnya dengan cara apa? Banyak caranya untuk hal-hal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak amal ibadah, perkuat iman kita. Hendaklah juga saling menasihati di dalam kebenaran. Berikan masukan-masukan kayak apa supaya jangan tersinggung orang tersebut. Apalagi orang tuh katuju melakukan maksiat. Nah, bagaimana? Kita kawan aja paraki. Paraki kita kawan nih, kawan kita akhirnya inya melemah sendiri seorang. Artinya sadar seorangan lah. Jadi pelan nasihati dalam kesabaran. Nah, berikan suatu masukan-masukan kepada keluarga-keluarga kita dan kawan-kawan kita, juga kaum muslim-muslimah, dengan cara yang artinya dengan cara yang sabar, dengan cara yang lemah lembut. Jangan sampai bakal karasan memberikan suatu nasihat-nasihat tersebut, jangan sampai kita artinya merugikan diri kita juga dengan orang lain. Bakal karasan itu kan kasihan orang, lain zamannya udah. Jadi kita bergamatan aja itulah caranya itulah. Jadi kita tumbuh kembangkanlah empat syarat nah ini agar kita terjauh menjadi orang yang tidak dianggap menjadi orang yang rugi. Hendaklah mudah-mudahan aja kita sabar taat selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar iri-iri rahimakumullah, mudah-mudahan nah kita di subuh ini selalu diberikan kesegarkan dan panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz paparkan bisa diamalkan oleh para pendengar kita di rumah dan utamanya pada diri kita sendiri. Ustaz, sehat-sehat panjang umur, nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan. Dan Dasanak Perompat, Hewan Kafi berserta rekan operator Yoga Firdaus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Habar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasar perempat, Amun, seorang warga Kuin Cerucuk, tampak antusias ketika bantuan air bersih datang meski tidak setiap hari. Distribusi air bersih melalui tandon yang diisi ulang melalui mobil tangki sangat dinantikan para warga. Selama kurang lebih 3 bulan, ia dan warga Kuin Cerucuk lainnya terdampak macetnya aliran air leding. Imbas dari air baku pada pam bandar masih terkena intrusi dari air laut pada musim kemarau yang panjang ini. Selama berbulan-bulan itu, Amun dan para warga harus berjibaku mendapatkan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan terlebih saat PAM Banjarmasin ini memberlakukan air khusus MCK. Hal tersebut menurutnya tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Air yang didistribusikan dikatakan sangat asin, sehingga untuk berwudu pun tidak bisa digunakan. Amun mengaku harus membeli air galon untuk mencukupi kebutuhan air yang di rumahnya untuk memasak dan minum. Dan saat ini pemerintah Kota Banjarmasin menginstruksikan PAM Banjarmasin agar kembali mendistribusikan air tawar meski dengan aliran dan tekanan yang terbatas. Ada pendistribusian air tawar itu, warga Kuin Cerucuk masih dihadapkan dengan persoalan air yang kerap macet sebab berada di ujung jaringan. Demikian dasar kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

yang masih di rumah dan memulai aktivitasnya untuk mungkin ibu-ibu pada memasak ya, dan menyiapkan makanan untuk bekal keluarga dan juga suami di rumah, ataupun juga sambil menikmati secangkir kopi dan atau teh panas begitu dengan kue-kue untuk khas Banjar. Nah, dan anak perempat di Banjarmasin ya, di mana luas daerah yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang ini meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Banjarmasin Utara. Jadi dilansir dari PAM Banjarmasin wilayah Banjarmasin Barat, kawasan yang terancam meliputi Belitung, Belitung Utara, Pelabuhan, Telaga Biru, Teluk Tiram, Kuin Cerucuk, dan Kuin Selatan. Untuk utara, kecamatan aliran berpotensi terjadi di Sungai Andai, Alalak Utara, dan Alalak Tengah. Sementara di selatan, titik macet air tersebut tersebar di Mantuil, Gunung Meranti, Antasan Bondan, Kuin Kecil, Basiri Selatan, Handil Palung, Kelayan Dalam, serta sebagian Murung Raya dan juga Pekauman. Untuk wilayah tengah meliputi seberang masjid, kemudian Kampung Gedang, Melayu, sedangkan di Banjarmasin Timur berdampak di Pekapuran Raya.

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan Hulu Sungai hingga ke Hulu Barito.

0: kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian. Ya.
1: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
0: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, ya. Nah, beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah, beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
1: Di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk Sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi Sultan. Itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
1: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859 bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah panasenya, tapi disewa Belanda saat itu, dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di rantau daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
1: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Vervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
1: Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal 2.000 rupiah.

Masalah air bersih tidak hanya terjadi di Banjarmasin, tapi juga di daerah lain dan Sanak Pro 4, di mana di musim kemarau seperti ini sumber air bersih ya ini sangat sangat sulit untuk dicari. Dan ini pun juga terjadi di daerah hulu sungai, di mana tepatnya di Sanak Pro 4, di musim kemarau seperti ini sumber air PDAM ini tidak dapat maksimal dialirkan. Dan program PAMSIMAS, sebagian warga juga ada yang masih menggunakan air sungai, seperti yang diungkapkan Nur Halimah dari Desa Hawar Gading, Kecamatan Hawar Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci. Dimana Nur Halimah menambahkan sebagian besar warga menggunakan dua sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup dari air sungai dan juga PAMSIMAS. Dan air sungai saat ini memang surut, namun masih ada dan bisa digunakan. Warga memasang mesin pompa di dekat sungai dan juga masih melakukan aktivitas mandi di sungai langsung. Pipa yang menyedot air dari sungai biasanya diangkat sedikit dari dasar sungai agar tidak tersedot lumpur dari dasar sungai, karena saat ini air sungai mulai surut dan Sanak Pro 4, dan warga harus menggunakan tawas untuk menetralisir air agar bisa lebih jernih dan bisa dimanfaatkan lebih baik.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Kami informasikan Nasrak Pro 4 untuk nanti jam 9 kami hadirkan untuk Pandiran Baisukan bersama Lawang Kuning Banjar akan membahas tentang solusi sehat. Akan ada 3 narasumber kami, yaitu ada Hermansyah Eskom, terapis holistik LKB, Muhammad Yuda Maulana ST, pengobatan Lailatul Mahabbah, dan Ahmad Rizal Fahlepi, ketua PC Banjarmasin, JRA atau Jamiah Rukyah Aswaja, sayap kiri NU khusus bidang kesehatan pada pagi hari ini, dan nanti kami ajak bergabung di dialog interaktif kami.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.